0: mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf, 26 suara, Bara Ilyasa, 26 suara, Widiarsi Agustina, 26 suara, Muhammad Reza, 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri, 25 suara.
2: 8 Makroni, 9 Margareta.
1: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
3: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
1: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Haruloma melaporkan selengkapnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu, memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat ini dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor
5: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan

0: 7 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marjuki mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus. Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
2: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
1: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita ukur.
2: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
3: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
2: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut hari Rianto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
1: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya

0: langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
1: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
3: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah ya saya berusaha menggunakan masker.
4: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
5: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
2: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan, satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
8: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Terima kasih Brigadir Ari untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1 RRI Sintang. Buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung berdasarkan teori dari Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan juga Jung. Buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi dari orang lain. Kebahagiaan diciptakan dan hadir dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak bahagia karena menganggap dirinya akan merasa lebih bahagia jika dirinya menjadi seperti orang lain yang terlihat baik. Setiap individu perlu memiliki hubungan interpersonal, dan jika mereka tidak mampu memiliki hubungan tersebut, akan menjadi sebuah persoalan ke depannya. Kita memiliki hidup yang tidak diciptakan untuk harus memuaskan ekspektasi orang lain. Jika hidup dengan tujuan untuk mencapai ekspektasi dari orang lain secara terus-menerus, tentu akan kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan hal itu sangatlah buruk. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran Anda. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri. Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
2: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
1: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
2: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
1: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
2: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
1: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
2: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
3: Ya, selamat pagi pendengar-pendengar yang baru saja bergabung sama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dengarkan siaran kami pendengar di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Selamat pagi juga yang ada di Melawi, Kapuas Hulu, Sanggau Skado atau dimanapun Anda berada yang mendengarkan kami melalui radio terestrial ataupun juga melalui streaming-streaming, kemudian melalui RRI Digital ya. Jangan lupa yang belum download RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital dengan sangat ringan ya di aplikasi, kemudian juga tidak perlu pakai headset sambil mungkin Anda bekerja pagi gitu ya. Selamat pagi yang sudah sampai selamat pagi yang sudah sampai di tempat pekerjaan Anda masing-masing ya. Jangan lupa motivasi diri Anda untuk hari ini lebih semangat lagi dari hari kemarin, karena Anda harus yakin juga kalau hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kalau sama berarti kita termasuk orang-orang yang rugi ya. Gak mau kan jadi orang yang rugi. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, mungkin Anda di suara warga kali ini ada yang ingin disampaikan ya pendengar, terkait cuaca ataupun apapun yang ada di sekitaran Anda, misalnya jalan-jalan berlubang dan lain-lain. Bisa bergabung bersama kami pendengar di kesempatan pagi hari ini, dan juga untuk investasi Sintang ya, seperti Tadi mungkin Anda pagi menyimak berita ya, ada hotel baru. Nah, bagaimana kalau menurut Anda gitu ya, tentang investasi-investasi bukan hanya hotel aja ya, tentang perekonomian di Kabupaten Sintang. Anda melihatnya seperti apa nih, geliat ekonomi di Kabupaten Sintang? Apakah sudah sesuai dengan harapan Anda atau mungkin menurut Anda ada kejanggalan atau misalnya ada apa gitu ya? Nah, kalau menurut Anda bagaimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang? Mungkin sekarang ini sudah masuk ke triwulan ketiga ya, atau satu semester setengah. Nah, seperti apa pendengar, atau nanti ada di 2027 ada mungkin ada kejutan-kejutan lain seputar ekonomi dan lain-lain, kita nggak tahu ya. Nah, kalau menurut Anda seperti apa, silahkan yang mau bergabung di line telepon 0565 24477 atau juga WhatsApp 0857 5000 4740.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendirilah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three Magic Words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri, oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan belak-belakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Mas-mas, Americano 1 ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Iya, pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan ikuti acara berikutnya. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda.
3: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
0: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
4: Semitau 99 MHz,
0: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, maupun subjektif. Pendengar, Komisi 7 DPR RI berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPPR RI yang baru terpilih mampu membawa perubahan, selain itu juga dapat mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Ia berharap Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan karena selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnasi dan belum berkembang secara optimal. Menurutnya RRI memiliki sejumlah keunggulan yang dapat menjadi modal untuk bersaing dengan lembaga penyiaran dan media swasta. Ia menyebut salah satu keunggulan utama RRI adalah nilai historinya sebagai lembaga penyiaran tertua di Indonesia. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda simak di rri.co.id.
1: Halimah, mau kemana?

0: Alima, sekarang kita nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Baik, selamat malam pendengar siaran Dayak Desa. Hadir lagi di ruang lingkar kita dalam siaran budaya Dayak Desa.
1: Abah di sini, nih, tiap malam gak ketinggalan dengar acara ragam budaya di Pro 1 RRI Sintang.
3: Karena bagus, Ani. Ada ragam budaya Sunda, Jawa, Dayak, Melayu, dan lain-lain. Enak Abah dengarnya.

0: Walaupun ada juga yang Abah tidak mengerti, tapi Abah suka dengarnya.
1: Bahas apa aja emangnya, Bah?
0: Banyaklah, tentang budaya, adat istiadat, dan lain-lain. Kamu juga tuh sebagai generasi muda harus mempertahankan budaya. Salah satunya dengar ragam budaya.
1: Iya, ini kopinya, Bah. Jam berapa, Bah, acaranya?
0: Jam 20 lewat 10 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Rabu. Jangan lupa ya, Ani.
1: Iya, Ani gak akan lupa.
0: Maksudnya, kopinya itu loh diturunkan. Abah kan mau minum kopinya. Dipegang aja terus.
1: Ani kira acara ragam budayanya. Ini, Bah, kopinya.
2: Gak. Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
2: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak. Menitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
3: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak. Itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Insyaallah dalam kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji tentang salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
2: Para pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada, melalui kegiatan Mutiara Malam Islami pada
3: mau tahu lebih dalam seputar agama Islam, bisa kok dengar siaran Mutiara Malam Islam di Pro 1 RRI Sintang setiap Kamis malam Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Urusan dunia aja dikejar, akhirat jangan dilupakan ya. Dengar, simak dan ikuti mimbar agama Islam hanya di Pro 1 RRI Sintang.

Iya, kesempatan kita selalu dikasih kesempatan ya, tapi kita lari atau kita jalankan. Jangan lari dong. Kalau lari nanti tambah sehat ya. Kalau larinya yang sehat ya, tapi kalau lari di rumah saja jangan dong. Pendengar, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mendorong pelaku UMKM melengkapi produknya dengan barcode ya, agar lebih mudah masuk ke jaringan retail modern. Peluang tersebut didukung oleh luasnya jaringan minimarket di Indonesia yang kini berjumlah lebih dari 50.000 gerai. Nah, bagi UMKM, barcode menjadi salah satu bentuk adaptasi terhadap digitalisasi perdagangan. Kode tersebut juga membantu pengelolaan produk dalam proses layanan, penyimpanan, dan penyaluran melalui jaringan retail. Budi menilai penggunaan barcode merupakan salah satu persyaratan yang perlu diperhatikan UMKM ketika menyasar retail modern. Meski demikian, produk tetap harus memiliki kualitas yang memenuhi standar dan daya saing yang memadai. Hal itu dikatakannya di kantor Kemendag Jakarta Pusat Selasa 6 Oktober 2026 seperti dilansir dari laman rri.co.id.

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi.
2: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
3: Ini nih Bu, Adin lagi dengar Midi Drama Radio di Pro 1 RRI Sintang.
1: Karena hanya itu yang Bapak
2: radio. Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
4: Demikian drama radio.
2: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
3: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
2: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
3: Siap lah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
2: Aduh, kamu itu, Din. Terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

Ya, pendengar selanjutnya masih dilansir dari laman rri.co.id. KBRI Tokyo memperkuat kapasitas Indonesia dalam pemanfaatan energi nuklir yang aman dan bertanggung jawab. Penguatan dilakukan melalui pelatihan teknologi reaktor modular kecil atau SMR di Jepang pada 5-9 Oktober 2026. Program tersebut bernama Japan US Training Program on Responsible US of SMR Technology for Indonesia. Kegiatan diselenggarakan KBRI Tokyo bersama AOTS dan JIF International Cooperation Center atau G1CC. GICC ya. Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Sahrir mengatakan transisi energi perlu memperkuat ketahanan energi Indonesia. Menurutnya ketersediaan listrik harus tetap andal, terjangkau dan rendah karbon. Ia mengatakan masuknya energi nuklir dalam perencanaan ketenaga listrikan harus diikuti penguatan kapasitas nasional. Kapasitas tersebut diperlukan agar pengembangan energi nuklir dapat berlangsung secara aman dan layak secara ekonomi. Rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL PLN 2025-2034 mencakup pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir. Total kapasitas yang direncanakan mencapai 500 MW dengan kapasitas awal 250 MW pada 2032. Dubes Kartini menekankan kesiapan energi nuklir membutuhkan institusi berkapasitas memadai dan sumber daya manusia kompeten. Kapasitas tersebut diperlukan untuk menilai teknologi, mempersiapkan proyek, dan pengelolaan mengelola tanggung jawab jangka panjang. Selengkapnya di rri.co.id.

untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh. Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Harga kerasa, juga udah gajian lagi.

Iya, pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG diperkirakan akan sideways dalam perdagangan hari ini setelah terkoneksi hari sebelumnya pada Rabu kemarin. IHSG ditutup turun 0,75% ke level 6.146,72. Perdagangan di Bursa Efek Indonesia tapi masih disertai dengan net sell oleh investor asing sebesar 829 miliar rupiah. Saham yang paling banyak dijual asing adalah BBCA, GoTo ya, BRIS, TPIA dan ANTM atau Antam ya. Selain IHSG, indeks harga saham di kawasan Asia dan di Wall Street Amerika Serikat juga melemah pada Rabu kemarin. Ketegangan yang kembali meningkat di Timur Tengah membuat harga minyak kembali melonjak. Kenaikan imbal hasil memicu kekhawatiran investor terhadap inflasi dan meningkatnya beban utang AS. Sementara itu harga minyak Brent kembali bertahan di atas 100 US dollar per barel. Bursa saham Asia juga melemah pada perdagangan Rabu kemarin tertekan kenaikan harga minyak mentah. Pelemahan bursa saham di Asia dipimpin bursa Singapura dan Korea Selatan. Selengkapnya pendengar di rri.co.id.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Baik pendengar, kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Kontinuitas pasokan bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu persoalan utama yang masih dihadapi nelayan di Kalimantan Barat. Keterbatasan suplai BBM untuk nelayan dinilai menyulitkan mereka menjalankan aktivitas melaut secara lancar. Bendahara DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kalbar Zainul Arifin mengatakan ketersediaan BBM bagi nelayan hingga kini belum berlangsung secara kontinu. Menurut Zainul, kondisi tersebut menjadi perhatian HNSI karena kebutuhan BBM merupakan bagian penting dalam menunjang aktivitas nelayan terutama untuk operasional melaut. Hal itu dikatakan Zainul dalam dialog ruang terbuka RRI Pontianak pada Kamis 8 Oktober 2026. Informasi ini pendengar bisa Anda simak juga di laman rri.co.id.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Iya, lanjut lagi informasinya pendengar, dan masih dilansir laman rri.co.id. Iya, pendengar, trayek transportasi antar negara Putus Sibau Kuching secara back to back resmi beroperasi. Layanan yang menghubungkan Putus Sibau, Badal, Lubuk, Antu, Kuching tersebut diresmikan dan dilepas oleh staf ahli Gubernur Kalimantan Barat Pembangunan dan Ekonomi di PLBN Badau pada Senin 7 Oktober 2026. Wakil Bupati Kapuas Hulu Soekardi hadir mewakili Bupati Kapuas Hulu dalam sambutannya. Ia menyampaikan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyambut baik peresmian trayek transportasi tersebut. Menurutnya pengoperasian trayek Putus Sibau Kuching memiliki makna lebih luas dibanding sekadar pengoperasian armada bis. Realisasi operasional trayek ini merupakan tanda atau tindak lanjut hasil sidang ke-39 Sosek Malindo tingkat Provinsi Kalbar dan peringkat Negeri Sarawak di bidang ekonomi perdagangan dan perhubungan. Soekardi mengatakan keberadaan trayek tersebut turut mengubah pandangan terhadap kawasan perbatasan yang selama ini kerap dipandang hanya sebagian wilayah pertemuan dua negara. Selengkapnya pendengar bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Kok kemana?
2: Kafe yuk.
1: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
2: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
1: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
2: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
2: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak habis-habis ya?
2: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
2: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
1: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Pendengar, di tengah maraknya ancaman narkoba, pinjaman online atau pinjol dan judi online, judul yang menyasar masyarakat hingga generasi muda, Bupati Sintang Gregorius Helkulanus Bala mengingatkan kader tim penggerak PKK pemberdayaan kesejahteraan keluarga untuk tidak bosan memberikan edukasi dan mengingatkan keluarga khususnya anak serta masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri peringatan HKG atau Hari Kesatuan Gerak PKK Kabupaten Sintang ke-54 2026 di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu 7 Oktober 2026. Menurut Bupati, keluarga memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman dan pengawasan kepada anak-anak agar tidak terjerumus pada berbagai persoalan sosial yang dapat merusak masa depan. Bupati menegaskan upaya mengingatkan anak-anak dan masyarakat perlu dilakukan secara berulang meskipun pesan yang disampaikan belum tentu langsung didengar. Menurutnya yang terpenting adalah upaya untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu yang harus dilakukan. Selanjutnya pendengar bisa Anda simak di laman rri.co.id.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

Ya, pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Spadio Pontianak melaporkan perkiraan kondisi cuaca di wilayah Kalbar untuk Kamis 8 Oktober 2026. Perkiraan cuaca berlaku pukul 7 waktu Indonesia Barat secara umum masih didominasi kabut asap serta dan hujan dengan intensitas ringan sehingga sedang. Sementara itu perlu diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan selama sepekan ke depan, terutama di wilayah Kalbar bagian selatan. Hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Pontianak, Kuburaya, Sekadau, Sintang, dan Kapuasulu. Diperkirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Bengkayang, Sambas, Mempawa, Landak, dan Sanggau. Informasi ini pendengar dilansir dari laman rri.co.id. Sekaligus mengakhiri perjumpaan saya bersama Anda di Sintang pagi ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sehat dan bahagia selalu untuk Anda. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya Abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
4: Doni.
1: Eh, Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin Abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
5: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pukul 10 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada dan selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kembali di Sintang Siang ini saya Asri menemani Anda di siarnya hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dan pendengar, tentunya ragam hiburan dan juga informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari sekarang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Redaksi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung berdasarkan teori dari Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan juga Jung. Buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi dari orang.

0: secara terus-menerus, tentu akan kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan hal itu sangatlah buruk. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran Anda. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri. Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
1: Basnas Kabupaten Sintang.
0: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, disabilillah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

0: dengan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Kanti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat

Ya baik pendengar, manapun Anda berada, informasi untuk Anda di kabar siang hari ini, di mana Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan bahwa generasi muda adalah tulang punggung bangsa, penerus estafet pembangunan. Dan pendengar, oleh karena itu penting dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan juga karakter yang kuat agar mampu menghadapi tantangan zaman. Dan apresiasi Duta Jenderal ini menjadi salah satu upaya strategis untuk mewujudkan hal tersebut. Demikian disampaikan Bupati Sintang saat menutup acara audisi Duta Generasi Berencana Jentre tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026, Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, Edi Harmaini, menjelaskan kegiatan audisi ini merupakan kegiatan tahunan untuk menjaring remaja-remaja terbaik yang memiliki pengetahuan, wawasan, dan juga kemampuan komunikasi yang baik untuk menjadi Duta Jenderal tahun 2026.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Lirik Cinta dalam Mushaf merupakan karya yang mempesona dari Dewi Suryati, yang menggabungkan keindahan puisi, perjuangan, keajaiban Quran, dan kekuatan cinta yang abadi. Novel ini mengajak pembaca untuk menjelajahi kedalaman emosi, memahami pentingnya kesetiaan, persahabatan, dan menemukan cahaya di tengah-tengah kegelapan. Pada intinya, novel ini adalah tentang pencarian cinta sejati yang melampaui batas waktu dan ruang. Lewat penelusuran Asia dan Daiki terhadap Mushaf, kita diajak untuk memahami bahwa cinta tidak hanya sebuah perasaan, tetapi juga sebuah keajaiban yang bisa menginspirasi, mengubah, dan menyembuhkan. Dalam perjalanan mereka, kita menyaksikan bagaimana cinta bisa menjadi pendorong utama untuk mengungkap rahasia terdalam sekaligus menyatukan hati yang terpisah oleh waktu. Dewi Suryati dengan cermat menggambarkan perjuangan Asia dan Daiki menghadapi rintangan yang menakutkan, namun juga menemukan keberanian yang tak terduga. Melalui karakter-karakternya yang kompleks dan kisah yang penuh intrik, kita belajar bahwa cinta bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ia layak untuk diperjuangkan. Novel ini menyeratkan pesan bahwa cinta adalah titik terang di tengah-tengah kegelapan, dan melalui cinta kita bisa menemukan makna sejati dari hidup. Dengan bahasa yang indah dan atmosfer yang memikat, Lirik Cinta dalam Mushaf bukan hanya sekedar novel tentang cinta, tetapi juga tentang pencarian jati diri, penerimaan, dan harapan. Esensi dari karya ini adalah keindahan dalam penemuan cinta sejati, di mana kata-kata menjadi lirik yang memandu jiwa untuk menemukan kebenaran terdalam tentang diri dan cinta itu sendiri. Novel ini terbit tahun 2017 oleh Azizah Publishing.
1: Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
2: Sah, ikut aku yuk.
3: Kemana?
2: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
3: Hah? Emang apa yang gak ada?
2: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
3: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
2: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
3: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.
4: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Ya baik, mendengar informasi selanjutnya di mana Pemkab Kapuas Hulu mematangkan persiapan Festival Danau Sentarum atau FDS melalui rapat koordinasi bersama OPD dan instansi terkait di Gedung Pelayanan Satu Atap Senin kemarin. Rapat dipimpin Sekda Kapuas Hulu Ambrosius Sadau dan dihadiri Kabid PSDK Dinkes PP dan KB Kapuas Hulu K. Eliani Rinyasari. Sekda menegaskan FDS bukan sekedar agenda tahunan, tetapi etalasi budaya dan potensi wisata Kapuas Hulu. Karena itu kesiapan infrastruktur, akomodasi, keamanan, kebersihan, serta teknis kegiatan di Lanjak, Kecamatan Batang Lupar harus dimatangkan melalui kolaborasi lintas sektor. FDS akan memadukan wisata alam Danau Sentarum dengan seni budaya lokal, pameran UMKM, olahraga tradisional, dan edukasi konservasi. PMK berharap kegiatan ini menarik wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan Danau Sentarum. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kid zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

0: Budi, ku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pro 1.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual, dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Michael Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhan Dinata 2026 di Mesir. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Michael Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang dan mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek.

0: 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
1: I feel like every day I'm playing a bit better, so...
0: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
1: It was a good day in the office for sure.
0: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi, saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi, pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Zheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Asiman Juntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UAE memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan DS Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Asiman Juntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan Deso Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk pergu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
3: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di ASEAN Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada ASEAN Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya. Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
2: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you. Bilang saya tadi, insya Allah tanggal 11 ini tanggal ganjil, tanggal ini insya Allah kamu melewati tikungan itu, insya Allah.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini, dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pagi, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali termasuk para pemangku kepentingan untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi di olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak.

0: Kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dan membawa semangat Ajining Diri Ana Ing Prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dengan membawa semangat Ajining Diri Ono Prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Pengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya baik mendengar manapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk Layah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat zuhur untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada.

Saat hati yang ikhlas menabur benih-benih kecintaan kepada kebaikan, hati akan diuji oleh gersangnya ujian. Melewatinya adalah tantangan. Seringkali rindu menabur kebaikan, tapi lupa kapan dilaksanakan. Seringkali cinta pengajian, tapi sibuk banyak urusan. Seringkali niat duha dilaksanakan, tapi tak tahu terakhir kapan dikerjakan. Membangun sebuah niat dan mewujudkannya menjadi keping-keping kebaikan memang butuh kekuatan hati, cinta, dan keinginan kuat untuk melaksanakannya. Merelakan yang diinginkan, mengganti dengan melakukan perubahan adalah keindahan. Meski sulit, terus bertahan. Meski susah, terus berusaha istiqomah. Meski lelah, tetap dijalankan dengan indah. Percayalah, kemurnian dan cahaya kebaikan takkan pernah tertukar meski zaman meninggalkan. Ia akan terus abadi di dalam jiwa-jiwa, akan kekal dalam banyaknya amal. Jika inginmu main-main, relakanlah menggantinya dengan hal-hal yang berguna. Kesadaran dalam merelakan hal yang tak baik berlalu di hidupmu dan menggantinya dengan kebaikan demi segenggam senyuman di dunia dan akhirat. Dewi Suryati.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

sering bercerita tentang apapun yang Anda alami, tapi tak ada yang mendengarkan. Atau ada yang mendengar tapi hanya berlalu begitu saja. Pernah merasa begitu? Padahal banyak sekali yang ingin Anda ungkapkan tentang perasaan, hati, cinta, kelemahan, kerapuhan, kekuatan, kesedihan, kebahagiaan atau apapun itu. Tak pernah ada yang sebaik Allah di dunia ini. Ceritakanlah apa yang ingin Anda ceritakan pada Allah. Jika di dunia ceritamu tak didengar, Anda ingat Allah atau tidak, Allah selalu bersama Anda. Anda aja sering lupa atau ingat pas ada masalah aja, pas senang, anteng-anteng dan tenang saja, serta menghilang. Bayangkan saja Allah baik terhadap Anda. Anda gak minta aja Allah kasih. Anda gak doa aja Allah jaga. Contohnya Anda tidur, mungkin ada yang lupa berdoa, tapi Allah jaga semua lubang-lubang dalam badan Anda. Tak ada nyamuk yang masuk, misalnya ke lubang hidung, lubang telinga, disadari atau tidak. Iya kan? Kalau Allah mau, sudah disuruh makhluk Allah lainnya. Bisa merasakan nyamuk masuk ke hidung atau ke telinga, gimana rasanya? Tidak terbayangkan. Seringlah membaca Quran, baca artinya dan nikmati tiap huruf-hurufnya yang menggetarkan jiwa Anda. Berbincanglah dengannya, Anda selalu didengar olehnya dan Allah akan menjawab semua di saat yang tepat menurutnya, bukan menurut Anda. Siapapun Anda, dimanapun Anda, Allah selalu dekat dengan Anda. Bicaralah dengannya di pagi, siang, sore, dan malam Anda. Maka hati dan jiwa Anda akan bahagia, hidup akan dimudahkan, dan hati Anda akan tenang. Dewi Suryanti.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

0: semata.
1: Solat. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, pukul 12 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk lagu islami kami akhiri sampai di sini. Dan pendengar, selamat menikmati istirahat siang Anda. Mungkin juga untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat siang atau juga menikmati makan siang Anda di siang hari ini, dan pergunakan waktu istirahat Anda dengan baik tentunya, sehingga ketika melanjutkan aktivitas ataupun pekerjaan Anda kembali tetap semangat. Dan mendengar di Sintang siang ini kami hadirkan informasi ringan untuk Anda hingga pukul 13 waktu ini.

Esensi Buku, Pros 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya, sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat, SD, SMP, SMA, dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda.

0: lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku Seribu Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu, di mana saat ia lahir hingga saat ini, melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel Seribu Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca Seribu Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Banyak amat paketnya. Borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja. Katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih. Emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu. Resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tersengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, informasi di Santai Siang kali ini yaitu tentang kebocoran gas dan juga tips aman untuk menanganinya. Nah pendengar, kebocoran gas sendiri adalah kondisi ketika gas keluar dari tabung, kemudian regulator, selang atau kompor tanpa terbakar. Dan tentunya kondisi ini berbahaya karena LPG mudah terbakar dan dapat menyebabkan kebakaran, ledakan, serta keracunan atau kekurangan oksigen di ruangan. Nah, mendengar, kebocoran gas kerap menjadi penyebab terjadinya ledakan dan kebakaran sebuah rumah atau tempat usaha. Dan untuk mencegahnya, ketahui kita harus mengetahui begitu ya tanda-tanda kebocoran pada gas yang umum terjadi. Dan mendengar, dikutip dari bpbd.jogjaprov.go.id, ada beberapa tanda umum yang terjadi saat kebocoran gas. Yang pertama adalah gas menjadi cepat habis dan api pada kompor tidak berwarna biru. Nah, tanda umum yang mudah dikenali pada gas yang bocor adalah massa gas yang digunakan akan terasa cepat habis. Selain itu, ketika gas mengalami kebocoran, api yang dihasilkan akan berwarna kuning, bukan berwarna biru. Kemudian, mengeluarkan bau yang menyengat dan suara mendesis ketika di sekitar gas. Ketika bau menyengat dan muncul suara mendesis di sekitar gas, segera copot regulator dan pindahkan ke ruangan terbuka. Hal tersebut dapat menjadi tanda bahwa tabung gas telah mengalami kebocoran. Beberapa tanda tersebut dapat menjadi indikasi bahwa tabung gas mengalami kebocoran, dan jika tanda-tanda tersebut semakin menguat dengan munculnya sumber api, perlu dilakukan penanganan secepatnya. Dan pendengar, lalu bagaimana cara ataupun apa gitu ya tips aman menangani kebocoran pada gas LPG? Nanti akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda yang berikut ini.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti dengan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih, oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
2: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
3: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Bang John, patok lah itu. Cepat lah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok, Dek, Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Munang. Agu ya, Mang.
2: Bah, kenal kok, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini, jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Ya baik mendengar, melansir dari Dinas Pemadam Kebakaran, berikut ada beberapa tips aman menangani kebocoran gas. Yang pertama adalah usahakan tetap tenang dan segera lepas regulator dari tabung. Saat mendapati ciri-ciri kebocoran gas, langkah awal yang harus dilakukan adalah tetap tenang dan hindari kepanikan. Dan selanjutnya segera lepas regulator yang terpasang dari tabung gas. Kemudian tutup sumber api dengan kain basah secara menyeluruh. Saat muncul kobaran api, hal yang perlu dilakukan adalah menutup sumber api dengan kain basah secara menyeluruh. Kemudian pastikan bahwa sumber api tersebut benar-benar padam dengan ciri keluar asap putih. Selanjutnya, bawa tabung gas ke ruangan terbuka. Nah, jika terdapat indikasi kebocoran seperti muncul bau yang menyengat, segera bawa tabung gas keluar ruangan. Hal tersebut karena tumpukan gas yang terkumpul di dalam ruangan berpotensi menyebabkan ledakan dan kebakaran. Pendengar, mitigasi dalam hal kebocoran dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya ledakan dan kebakaran. Tabung gas LPG yang bocor dapat sangat berbahaya jika tidak segera ditangani dengan baik dan juga cepat. Informasi ini kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Jaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Siapa nih yang kalau makan sambil main HP, sambil nonton, atau bahkan sambil bekerja? Ini namanya adalah mindless eating, yang menyebabkan sinyal perut ke otak terganggu, yang bikin kita nggak sadar tahu-tahu sudah habis aja makanannya. Mindless eating berbahaya untuk tubuh karena dapat menyebabkan berbagai masalah seperti obesitas. Kalau Anda mindless eating saat bosan, maka usahakan untuk melakukan kegiatan agar tidak bosan, sehingga kebiasaan makan yang buruk tersebut bisa dihindari. Saat makan, sebaiknya fokuslah pada aktivitas tersebut dan janganlah melakukan hal lain. Saat kita memberikan perhatian penuh saat makan, kita akan belajar memilih makanan yang lebih baik dan dengan porsi secukupnya.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Persatu RRI Sintang. Dan sampai di sini kami hadirkan informasi untuk Anda di Santai Siang hari ini. Selanjutnya di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Siang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Kamis 8 Oktober 2026. Berita utama siang ini diantaranya. Keberadaan investasi baru seperti Hotel Senayan merupakan salah satu indikator bahwa Sintang masih memiliki daya tarik dan peluang ekonomi yang cukup besar. Penerapan sistem plat nomor ganjil genap untuk antrian pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam kota Sintang akan dievaluasi setelah 7 hari pelaksanaan. Berita selengkapnya dibacakan saya Asri. Keberadaan investasi baru seperti Hotel Senayan merupakan salah satu indikator bahwa Sintang masih memiliki daya tarik dan peluang ekonomi yang cukup besar. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Kehadiran Hotel Senayan tidak hanya menambah pilihan akomodasi bagi masyarakat maupun para tamu yang datang ke Sintang, tetapi juga memberikan warna baru bagi perkembangan kota Sintang. Demikian disampaikan Bupati Sintang saat meresmikan Hotel Senayan yang berada di Kompleks Pasar Modern Kapuas Raya Sintang Selasa 6 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sintang menyampaikan apresiasi kepada pemilik dan manajemen Hotel Senayan yang telah berani mengambil langkah untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di Kabupaten Sintang.
3: Senayan Hotel ini adalah hotel salah satu terbaru di Kota Sintang ini. Saya sebagai pemerintah daerah berterima kasih kepada pihak investor yang mana memberanikan diri untuk menambah warna kota ini. Karena bagaimanapun sedikit banyak Kota Sintang naik kelas, Pak Andreas. Karena berkat Pak Andreas bersama manajemennya. Saya berharap hotel ini juga bisa berjalan dengan lancar, berkomunikasi dengan pemerintah daerah, pihak keamanan.
2: Bupati menilai keberadaan investasi baru seperti Hotel Senayan merupakan salah satu indikator bahwa Sintang masih memiliki daya tarik dan peluang ekonomi yang cukup besar. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga para pelaku usaha merasa nyaman untuk menanamkan modal dan mengembangkan usaha. Bupati juga menekankan bahwa keberadaan Hotel Senayan diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemilik usaha, juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan daerah. Suryatini melaporkan.
0: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Sintang memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika melalui telokso komunikasi, informasi, dan edukasi P4GN kepada generasi muda Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dani Trasita.
4: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Sintang memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika melalui talkshow komunikasi informasi dan edukasi P4GN yang berlangsung di Ballroom Hotel Bagus Sintang Rabu kemarin. Penyuluh narkoba BNN Kabupaten Sintang Muhammad Salamun Naim mengatakan, talkshow tersebut menjadi salah satu metode edukasi yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai berbagai aspek terkait narkotika. Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan, aspek hukum hingga langkah yang perlu dilakukan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar. Dalam talkshow tersebut, BNN Kabupaten Sintang menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, yakni Kasat Narkoba Polres Sintang, Kejaksaan Negeri Sintang, serta Direktur RSJ Sudianto Sintang. BNN Kabupaten Sintang berharap edukasi melalui talkshow dapat memperkuat pemahaman generasi muda, sehingga mampu mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan narkotika di lingkungannya.
5: Jadi ini adalah kegiatan edukasi, jadi dalam bentuk talkshow. Jadi edukasi ini kan macam-macam, ada yang sosialisasi, kemudian ada yang melalui media, dan kita coba menggunakan pakai talkshow. Kemudian supaya seluruh peserta yang berasal dari kalangan pelajar ini terstimulus untuk mengetahui tentang jenis-jenis narkoba, kemudian bahayanya.
4: Sementara itu, salah satu peserta siswi SMA Negeri 1 Sintang, Kalista Selsia Putri, menyampaikan dirinya menikmati penyampaian materi dalam kegiatan tersebut. Menurut Selsia, konsep talkshow membuat peserta lebih mudah menyerap informasi yang diberikan narasumber. Selsia menyebut, melalui kegiatan tersebut dirinya mendapatkan pengetahuan mengenai narkotika, termasuk berbagai jenis dan golongannya. Ia berharap kegiatan serupa dapat lebih sering digelar dengan konsep yang melibatkan peserta secara langsung.
6: Saya merasa seru banget karena edukasi yang disampaikan itu melalui talk show ya. Yang dimana kita itu menyerap informasinya tuh dengan mudah. Yang dimana informasi-informasi tentang narkoba, golongan-golongannya itu kita bisa nangkep banget sebagai pelajar SMA dan juga mahasiswa tentunya. Kalau saya sendiri, saya berharap nanti ke depan-kedepannya lebih banyak talk show gini. Yang dimana kita nggak cuma dengerin tentang orang-orang ngobrol, tapi kita juga dapat ilmu.
4: Selain itu, Selsia juga mengajak teman-teman sebayanya untuk mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif. Menurutnya, kesibukan dalam aktivitas yang bermanfaat dapat menjadi salah satu langkah untuk menjauhkan generasi muda dari pengaruh negatif narkotika. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Kebakaran lahan di Desa Nangatikan, Dusun Siluk, Desa Tiung Kranji, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Melawi, hanguskan sekitar 2 hektar, maksud kami, hanguskan sekitar 20 hektar lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Warga Desa Nangatikan, Dusun Siluk, Desa Tiung Kranji, Kecamatan Blimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat melakukan pemadaman kebakaran lahan kurang lebih 20 hektar di Desa Nangatikan, Kecamatan Blimbing Hulu, Kabupaten Melawi. Kepala Desa Nangatikan, Kecamatan Blimbing Hulu, Kabupaten Melawi, Keleb mengatakan kebakaran lahan ini mulai terjadi Minggu 4 Oktober 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, menghanguskan sekitar 10 hektar berkat kerja keras warga. Api berhasil dipadamkan, namun 6 Oktober 2026 api kembali muncul, menghanguskan lahan sawit sekitar 5 hektar karet dan lokasi lahan total sekitar 20 hektar lahan yang sudah terbakar.
7: Ya, kebakaran ini berlanjut. Dari hari Minggu kemarin, kebakaran kurang lebih ada 10 hektar. Tiba-tiba jam 8 pagi itu langsung ada api menonggol kan, kelihatan, jadi ramailah seluruh masyarakat Desa Tikan, Dusun Silu, Desa Tiung Kranji ramai-ramai memadamkan api. Sudah agak reda, lalu timbul lagi apinya. Sudah habiskan sawit yang baru ditanam kurang lebih 5 hektar, karet dan lokasi yang kosong sudah hampir 20 hektar. Api yang tiba-tiba datang tidak diketahui. Ya, bukan bakar ladang, bukan. Ini api yang datang, nggak tahu nih orang jahil ya.
2: Dikatakan Keleb, api sempat mengarah ke Desa Tiung Kranji. Pihaknya telah melakukan koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Melawi untuk bantuan pemadaman api. Kondisi jalan ekstrim menuju lokasi hanya dapat dilintasi mobil strada sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Kondisi lahan yang cukup luas serta akses menuju lokasi yang sulit. Warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran terus berupaya melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya agar api tidak semakin meluas dan mendekati pemukiman warga. Keleb juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan bersama-sama memantau kondisi di sekitar wilayah yang terbakar, terutama terhadap kemungkinan munculnya kembali titik api. Suryatini melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sinta.
0: Polres Kapuasulu bersama pemerintah Kabupaten Kapuasulu, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait melaksanakan operasi terpadu penertiban dan pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU wilayah Kecamatan Putu Sibau Utara dan Putu Sibau Selatan, Selasa 6 Oktober 2026. Dalam pelaksanaan kegiatan, petugas juga memberikan edukasi dan imbauan kepada pengelola SPBU maupun masyarakat agar pendistribusian BBM bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan. Kendaraan roda 4 diwajibkan menunjukkan barcode Pertamina sesuai dengan kendaraan, sedangkan kendaraan roda 2 wajib menunjukkan STNK. Kapolres Kapasulu melalui Kabak Ops Polres Kapasulu, Kompol Nyandang menyampaikan pengawasan ini merupakan upaya bersama untuk memastikan BBM bersubsidi dapat disalurkan secara tepat sasaran dan tetap volume kepada masyarakat yang berhak. Kami juga mengantisipasi adanya praktik pelangsiran maupun penyalahgunaan BBM.

0: Selama kebijakan tersebut. Wakil Bupati Sintang Forensius Roni mengatakan, evaluasi diperlukan untuk mengetahui kelemahan dalam penerapan sistem ganjil genap yang mulai diberlakukan sejak 1 Oktober lalu sebagai upaya mengurai antrian keadaan saat pengisian BBM.
1: Dengan tentunya nanti hasil 7 hari ini coba kita evaluasi, apa sih kelemahan-kelemahan terhadap ganjil genap nih. Dan kita berharap nanti setelah tanggal 14, ya mudah-mudahan situasi ini sudah kembali normal, sehingga tanggal 14 itu merupakan tanggal terakhir nanti.
0: Menurut Roni, hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pemerintah untuk melihat kondisi penerapan kebijakan di lapangan, termasuk perkembangan antrian kendaraan di SPBU. Roni berharap kondisi antrian BBM di Sintang dapat kembali normal setelah masa penerapan kebijakan berakhir. Jika situasi sudah membaik, sistem ganjil genap diharapkan tidak perlu dilanjutkan. Dengan demikian, 14 Oktober 2026 menjadi batas akhir untuk penerapan sistem ganjil genap yang saat ini diberlakukan. Namun, pemerintah tetap akan melihat hasil evaluasi selama masa pelaksanaan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Dian Beniyuda melaporkan.
2: Kuntingan Kecamatan Binjai Hulu turut ambil bagian dalam Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsinijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026 yang berlangsung 5 hingga 10 Oktober 2026. Ketua Kuntingan Kecamatan Binjai Hulu, Neti Erawati, mengatakan Kuntingan Binjai Hulu membawa sekitar 42 peserta yang merupakan guru dari berbagai jenjang pendidikan. Menurut Neti, para peserta yang tergabung dalam kuntingan merupakan guru-guru yang memiliki kemampuan sesuai dengan cabang yang diikuti. Hal tersebut menjadi salah satu modal bagi Binjai Hulu untuk tampil maksimal dalam kompetisi tersebut. Neti menilai, Porsinijar bukan hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan para guru sekaligus mendukung kemajuan pendidikan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Sintang menggelar peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
3: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Sintang menggelar peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-54 tahun 2026 di Aula Pendopo Bupati Sintang Rabu kemarin. Peringatan HKG PKK tahun ini menyusung tema Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Landaskan Asta Cita, dan Wujudkan Indonesia Emas 2045. Tema tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kembali peran PKK dalam pembangunan yang berbasis keluarga. Ketua Panitia HKG PKK Kabupaten Sintang tahun 2026, Eni Rosnani, mengatakan peringatan HKG PKK diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat dukungan seluruh jajaran TPPKK, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan dalam menjalankan program PKK serta mendukung berbagai program pemerintah. Eni menambahkan, pada HKG PKK tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Kuburaya, TPPKK Kabupaten Sintang berhasil meraih juara 3 dalam lomba parodi YLP.
4: Dalam rangka HKG ke-54, ada senantiasa dijadikan momentum dukungan segenap jajaran tim penggerak PKK kecamatan sampai ke desa. TPPKK Kabupaten Sintang telah meraih juara 3 dalam lomba parodi investasi layan terima.
3: Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Sintang, Hermina Bala, mengatakan seluruh kegiatan PKK harus kembali pada esensi utama gerakan, yakni memberdayakan keluarga sebagai titik awal pembangunan bangsa. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas kader menjadi hal penting agar PKK mampu menjadi penggerak perubahan di tengah masyarakat.
5: Seluruh aktivitas dan program yang kita jalankan harus benar-benar kembali kepada esensi gerakan, yaitu memberdayakan keluarga sebagai titik awal pembangunan bangsa.
3: Di tempat yang sama, Bupati Sintang Gregorius Herkulanus Bala menegaskan bahwa keberadaan PKK memiliki peran penting dalam membangun keluarga dan mendukung tugas para pejabat di berbagai tingkat pemerintahan. Menurutnya, pelaksanaan 10 program pokok PKK harus dimulai dari keluarga sendiri, terutama dalam menata kehidupan rumah tangga, termasuk ekonomi dan pengelolaan anggaran keluarga.
6: PKK ini sangat penting, apapun jabatan suaminya tentu tidak sempurna kalau tidak ada ibu PKK. Ini berangkat dari keluarga kecil, berangkat dari kepedulian di dalam rumah tangga, karena kalau tidak dimulai dari keluarga, bagaimana kita untuk

0: menyampaikan segala sesuatu.
1: Di akhir sambutannya, Bupati Sintang berharap momentum HKG PKK ke-54 diharapkan dapat semakin memperkuat peran kader dalam membangun keluarga yang mandiri, sejahtera, dan menjadi fondasi bagi pembangunan Kabupaten Sintang. Dina Triana melaporkan.
2: Demikian Warta Siang edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Saya Asri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
3: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Saatnya kami hadirkan kurang dengar Anda program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Kami hadirkan ruang dengar Anda, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Sintang siang ini. Dan seperti biasa untuk lagunya sudah kita playlist, jadi yang ingin gabung silahkan pilih salah satu lagu yang sudah disiapkan ya. Salah satunya ada Siapa Benar Siapa Salah, Dua Racun, kemudian ada Ayam Jago, Aida Saskia, Delima, Aidil, KDI, Abang Sayang, Ria Amelia, kemudian ada Menanti Kekasih, Aksai Samila, ada Meratap Ahmad, dan yang terakhir ada Rivina Alvira, Memori Daun Pisang.

0: Dan seperti biasa untuk Anda yang ingin bergabung, silakan ditelepon 0565247774 atau juga bisa berkirim pesan melalui WA di 0857-504740. Dan sudah ada yang bergabung di telepon, langsung saja ya kita akan sapa penelpon pertama kita di siang hari ini. Ada siapa? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Bang Adi?
1: Puji Tuhan sehat juga. Kakak asli keluarga apa kabarnya?
0: Puji Tuhan sehat.
1: Syukurlah.
0: Lagi apa ini?
1: Lagi nyantai-nyantai lah dengarkan saran.
0: Nah gitu.
1: Udah ngopi belum?
0: Udah.
1: Ya syukurlah kalau udah ngopi supaya enggak ngantuk.
0: Tapi udah habis.
1: Udah habis ya?
0: Masih ngantuk ini.
1: Aduh, hai. Nggak bisa kirim. Kalau bisa kirim, bisa kirimkan sana. Tapi kakak asli kirim sini.
0: Tukaran gitu.
1: Tukaran.
0: Boleh. Oke, Bang Adi, ada siapa benar, siapa salah, dua racun, ayam jago, Aida Saskia, ada delima Aidil KDI, abang sayang Ria Amelia, kemudian menanti kekasih Aksai Samila, ada Meratap Ahmad, memori daun pisang, Rifina Alvira. Nah,
1: memori daun pisang aja.
0: Oke.
1: Salamnya buat kakak Asri bersama keluarganya, semoga sehat selalu, semoga panjang umur dan murah rezeki. Buat Pak Jemira juga di Lombok, semoga sehat selalu juga bersama keluarganya, semoga semalah menawatala. Lagunya spesial buat warga Ibu Bilin di Lempas, semoga dia sehat selalu juga sama keluarganya. Nah, buat kakak Asri, selamat bertugas dan sehat selalu, Tuhan selalu berkati. Selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih. Ada Bang Adi di Tanjung Baung ya, yang menjadi penelpon pertama kita di siang hari ini. Selanjutnya di belakang Bang Adi, kita akan coba sapa kembali, ada siapa ini? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Sri.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Gimana kabarnya siang ini, Boman?
2: Kabarnya baik, puji Tuhan. Kalau kabar Kak Sri?
0: Kak Sri baik juga.
2: Syukurlah.
0: Lagi apa ini?
2: Masih baring-baring.
0: Oh gitu, gimana ya. Cuaca di Penai?
2: Cuaca di Penai cerah sekarang, kadang-kadang gitu. Dia mendung tadi.
0: Gak menentu ya.
2: Iya, gak menentu.
0: Oke, Boman lagunya pilih yang mana ini?
2: Abang Sayang aja.
0: Abang Sayang, oke. Okay.
2: Boleh spesial kan? Spesialnya buat Ayu Kadek di Semelang. Buat Kak Tri, buat Wang Tujuh di Sambar, buat Adi Sibora dari Sempapa, sama Mas Indis Kalong Jaya. Selamat siang Kak Tri.
0: Oke deh, selamat siang juga ya. Terima kasih ada Boman di Penai yang sudah bergabung. Selamat siang semuanya untuk warga Penai, untuk warga Tanjung Baung juga yang saat ini sedang mendengarkan di Pro 1 RRI Sintang. Selanjutnya di belakang Boman. Halo, selamat siang.
3: Halo, siang juga.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Bu Bilin.
3: Iya kak, betul.
0: Gimana kabarnya siang ini?
3: Puji Tuhan baik. Kakak gimana kabarnya?
0: Puji Tuhan baik juga.
3: Amin.
0: Lagi apa ini?
3: Lagi bareng-bareng nih kak.
0: Oh,
3: mau
0: gitu.
3: Tidurnya.
0: Wih, senak lah.
3: Iya.
0: Nanti lah tidurnya, tunggu acara Pro Dangdut selesai.
3: Iya, kadang kalau udah dengar lagu tuh tiduran gitu.
0: Langsung
3: gak
0: ketiduran.
3: Tiduran.
0: Emang enak dengar lagu langsung tidur ya Bu Bilin ya.
3: Iyalah.
0: Oke, lagunya pilih yang mana ini?
3: Lagunya Delima ya Kak.
0: Delima aja. Oke. Okay.
3: Ya. Lagunya dikirimkan buat Bang Adi tadi di Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Buat Bang Andre juga di Litang, salamnya buat Usu juga di Sambas, semoga mereka bisa gabung nanti ya. Ya buat Kak Asri, selamat juga dan sehat selalu ya Kak.
0: Amin, terima kasih.
3: Selamat siang
0: juga. Ya, ada Bu Bilin di Lempas. Sudah ada 3 penelpon. Bagi yang ingin gabung, kita masih di 0565247774 atau juga bisa melalui WA di 0857504740. Dan selanjutnya di belakang Bu Bilin ada siapa ini? Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Ibu Bintang Penyiar?
0: Waalaikumsalam, kabar baik. Pak Jumirah sekeluarga bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat di sini Kak Sri. Nah, sekarang dah normal itu 100% suaranya ya. Alhamdulillah karena dah normal itu Kak Sri.
0: Udah kembali ke setelan awal ya Pak Jumirah ya. lagi aduh, apa ini?
4: Hah?
0: Lagi apa?
4: Nyantai-nyantai.
0: Ah gitu. Gimana cuaca di Lombok siang ini?
4: Di sini tuh kata orang Kalimantan panas. Bedengkang.
0: Oh, padahal sebedengkang.
4: Jangan kopi belum nih?
0: Udah, tapi kurang nih kopinya Pak Jumirah, bolehlah dikirim lewat udara.
4: Kata Bang Adi kalau dekat ya bisa, tapi jauh nih aduh.
0: Kata Bang Adi tadi tukaran kopinya.
4: Ah iya, sehat keluarga Kasri semuanya.
0: Sehat.
4: Yang kita cari itu apa sehat.
0: Betul.
4: Kalau di belakangnya kita cari kalau udah sehat tuh Kasri.
0: Betul. Nah,
4: sekarang udah normal 100% suaranya. Lagunya ikut Abang Adi tadi ya.
0: Memori daun pisang.
4: Boleh salam-salam? Okay,
0: boleh.
4: Nah, terutama sekali salam saya kepada Ibu. Siapa nama yang di Tanjung Bang itu?
0: Yang Ibu... di Tanjung Bang. Oh, Mama Tegi.
4: Nah, semoga dia tetap sehat, sekeluarganya dimurahkan rezeki panjang umur. Semoga dia bahagia selama-lamanya.
0: Amin.
4: Kata Bang Adi tadi, semoga dia tetap sehat, sekeluarganya. Yo, selamat sore Kak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Pak Jumirah di Lombok ya yang sudah bergabung. Dan pendengar, kita masih di telepon 0565247774 sebelum kita putarkan lagu yang sudah di request ya. Ada siapa lagi ini? Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang Kak Sri.
0: Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Bagaimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, bangun tidur.
0: Wih, senaknya yang tidur.
5: Iyalah.
0: Giliran lah Ibu Ros ini.
5: Boleh. Ganti baju dulu ya. Pakai dinas apa? Putih biru ke apa?
0: Hari ini pakai warna hitam.
5: Hitam kan? Oh. Urut merah aja kalau gantinya.
0: Langsung ketahuan.
5: Iya kan.
0: Oke, okay. Kakek gimana sehat?
5: Alhamdulillah sehat tuh, masih bubuk tidak dua tuh, udah cucu lagi gitu. Bertanding tidak dua. Bodoh sih masih mau tidur, tapi lihat pakaian jemuran belum diangkat.
0: Tapi kan aman nih cuacanya kayaknya nih.
5: Aman, alhamdulillah biasa bodoh tuh juhur udah dilipat pakaiannya. Ini agak telat ketiduran.
0: Biar nanti sore tidak terlalu banyak kerjaan ya Bu Rosa.
5: Benar. Kita mau apa ke orang mau ibadah bisa, mau ngaji ke apa.
0: Betul.
5: Lagunya
0: apa nih?
5: Apa ya itu? Dah ayam jago udah dipilih belum?
0: Belum.
5: Nah, ayam jago lah nyaman dipotong-potong. Keselamatan Bu Ros ganti ke aslinya ya.
0: Yang masaknya itu Kak Yusrin aja yang masaknya.
5: Boleh. Kita serbu dia masaknya. Biar enggak masak-masak dah kena serbu orang. Nah, itu aja Kak Sri. Ya.
0: Okay,
5: terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ada Ibu Ros di Dara Juanti. Sudah ada 5 penelpon ya sebelum kita lanjutkan kembali. Terima telepon ataupun salam-salamnya ya. Kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah di request. Ada Memori Daun Pisang dari Irvina Alfira, nanti disusul dengan Ria Amelia, Abang Sayang.

0: Atas panggilan sidang nomor 87/PDT.G/2026/PN/STG pada hari ini, Jumat, tanggal 11 bulan September tahun 2026, saya, Wisesa SH, Panitra Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 87/PDT.G/2026/PN/STG untuk memanggil nama Petrus Hotmajaya, alamat dahulu beralamat di Dusun Ampar Merahau, RT 003 RW 000 Desa Merahau Permai, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Legend S. Parman nomor 106 Sintang, hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara antara Etiana sebagai penggugat lawan Petrus Hotmajaya sebagai tergugat. Demikian relas panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Panitra, Wisesa SH, cap ditandatangani.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan kamu peluk ibu lagi, Nak.
4: Bu,

Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, mohon perhatian Anda sejenak. Akan kami sampaikan satu buah berita kehilangan. Berita kehilangan dari Bu Udun di Sintang, telah kehilangan beberapa barang berharga milik Bu Udun berupa satu buah tas yang berisikan satu kalung emas seberat 8 gram, satu anting emas seberat 3 gram, satu cincin seberat 2 gram, serta uang tunai sejumlah 5 juta rupiah. Satu buah STNK mobil AVV atas nama Eliani, satu buah BPKB motor Revo atas nama Udun, satu buah HP Oppo. Apabila ada yang menemukan barang tersebut, dapat menghubungi Ibu Udun di nomor 085751008933. Atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ya baik, mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita juga masih dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengar, bagi Anda ingin bergabung masih di telepon 0565247774 atau juga bisa berkirim pesan melalui WA di 0857 5000 4740.

0: Langsung saja kita sapa yang sudah bergabung di telepon di siang hari ini, ada siapa lagi? Halo, selamat siang. Prodangdut. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Agus, dengan Sila.
0: Pak Agus, kok tumben suaranya kecil sekali ini?
1: Kecil.
0: Nggak
1: tahu lah.
0: Atau jaringannya atau gimana ini?
1: Iya, jaringan.
0: Oh, gitu. Gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana, sehat?
0: Sehat juga.
1: Kurang.
0: Gimana cuaca di Nangasilat siang ini, Pak Agus?
1: Panas.
0: Panas.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi kabutnya masih banyak enggak?
0: Aduh. Belum ada hujan lagi?
1: Belum. Kalau di Sindang?
0: Di Sindang juga belum ada hujan lagi ini. Jadi masih kabut.
1: Masih kabut enggak ya? Sama.
0: Kabut Oktober.
1: Iya.
0: Oke, lagunya apa nih, Pak Agus?
1: Apa lagu ini tadi, Kak?
0: Ada Ayam Jago, Aida Saskia, kemudian Menanti Kekasih, Aksai Samila, ada Siapa Benar, Siapa Salah, Dua Racun, dan Meratap Ahmad.
1: Apa tuh, Siapa Benar, Siapa Salah ya?
0: Oke deh.
1: Spesialnya buat ada kapan di Nangatiai. Tewahnya itu aja, Kak.
0: Oke deh.
1: Ya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, ada Pak Agus di Nangasilat. Selanjutnya di belakang Pak Agus kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang.
2: Halo, siang juga.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Ayub di
0: Semaluang. Suara radionya volume radionya kayaknya besar itu.
2: Ya, udah, Kak.
0: Udah. Gimana ya kabarnya siang hari ini?
2: Baik kabarnya. Kabar Kakak gimana?
0: Kabar baik juga.
2: Syukur.
0: Gimana cuaca di Semaluang?
2: Cuaca di sini agak mendung-mendung nih, Kak.
0: Gitu.
2: Nah, kabut asap.
0: Kabut asap bercampur mendung ya.
2: Iya, mendung.
0: Sama campur. Dengan di Sintang berarti. Lagunya?
2: Lagunya Ayam Jago Raja.
0: Oke deh.
2: Anda ada lauk nih, putung ayam jago.
0: Sama lah kalau gitu.
2: Pak Agus sudah masuk, Kak.
0: Pak Agus sudah masuk.
2: Kenal dengan Boli. Pak Agus nih, kawan aku dulu. Boleh dengan Imon. Kalau Bang Agus kenal, nanti minta nomor dengan Imon ya, Pak Agus, kirim dengan aku.
0: Semoga Pak Agusnya masih dengar ini.
2: Iya. Ya itu aja, Kak.
0: Oke deh.
2: Selamat sore.
0: Oke, selamat siang menjelang sore. Terima kasih ada Bu Ayub di Semaluang ya yang sudah bergabung. Selanjutnya di belakang Bu Ayub ada siapa lagi ini? Halo, selamat siang.
3: Siang.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Kak Asri. Apa kabarnya?
0: Kabar baik. Mama Alma bagaimana kabarnya?
3: Sehat semuanya. Lagunya ikut ya, Kak.
0: Oke deh.
3: Baru pulang antri air galon.
0: Kemana?
3: Di itu ada mereka bawa.
0: Oh gitu.
3: Apa dua galon, alhamdulillah.
0: Di sana susah air.
3: Airnya kan dari kelam, Kak.
0: Oh.
3: Air galon dua yang untuk minum. Kalau air untuk mandi sih ada apa tuh? Sumur bor,
0: ya. Aman ya.
3: Air minum. Mereka tadi ngejar-ngejar sama Alma. Untung alhamdulillah kebagian dua.
0: Untung kebagian.
3: Alhamdulillah rebutan. Lagunya ikut aja. Salamnya untuk Kakak Sukarja ya, saya. Untuk Leman sama Dina sama Mama itu Ngamo yang ada di Betar. Terima kasih, Kak. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Terima kasih ya ada Mama Alma di Jetak. Oke, di belakangnya Mama Alma, langsung saja kita sapa ada siapa lagi ini. Halo, selamat siang. Pro Dangdut. Suaranya kecil ini Mama Tegi ini. Halo. Aduh, enggak kedengaran suaranya ini. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Ini Mama Tegi bukan? Suaranya enggak kedengaran ini ya. Oke, silakan dicoba kembali di 0565247774 atau juga bisa melalui WA ya, kirim pesan melalui WA di 08 57 5470.

0: Dan sudah ada yang bergabung kembali, kita coba sapa lagi ya. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mm-mm, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mama Rina.
0: Dengan Mama Rina, bagaimana ya kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Mm-mm.
1: Kalau Neng yang bertanya apa kabar?
0: Sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Udah ada hujan belum di Melawi?
1: Tadi jam 11 tadi ada turun hujan.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, tapi enggak banyak, ada sedikit.
0: Mm-mm, enggak apa-apa, yang penting ada dulu.
1: Yang penting ada.
0: Betul. Lagunya apa nih?
1: Kalau siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang bawa?
0: Dari siapa tadi? Dua Racun.
1: Oh, Dua Racun.
0: Mm-mm.
1: Nah, ya itulah.
0: Oke deh, salamnya.
1: Siapa yang benar, siapa yang salah?
0: Mm-mm. Gak tahu siapa ya yang benar ya.
1: Siapa yang salah ya? Pokoknya benar semuanya.
0: Betul.
1: Untuk Neng Penyiar, semoga sehat selalu ya.
0: Mm-mm, amin.
1: Semoga apa cita-citanya tercapai. Untuk Mama Alma, semoga sehat selalu Mama Alma. Antri air dia. Kalau punya Mama Rina di sini, mandi pun susah. Mama Alma, mana sumurnya sudah mengering. Susah airnya.
0: Tapi sekarang udah...
1: Air galon pun sudah 18 ribu.
0: Satu galon di sana?
1: Satu galon. 18 ribu.
0: Itu galonnya maksudnya tuh yang semuanya sama segitu harganya?
1: Enggak, galonnya yang 15 liter tuh, Bang.
0: Maksudnya yang kan biasanya ada jenis-jenisnya airnya gitu.
1: Ada jenis
0: yang,
1: airnya.
0: Yang beli biasa dikonsumsi atau yang apa namanya tuh, lupa Kak Asri namanya.
1: Pokoknya yang bersih lah, yang datang dari Gunung tuh, Bang. Udah dikasih obat. Udah lumayan bagus lah airnya. Tapi 18 ribu satu galon.
0: Emang kisarannya segitu. Di Sintang berapa terakhir lu, Pak Kak Asri?
1: Tapi enggak apa-apa, yang penting ada.
0: Betul.
1: Betul. lagunya dikasih sama pendengar radio RRI semuanya ya.
0: Oke deh.
1: Semua sehat selalu, semoga jangan batuk pilek lah. Yuk, terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga ada Mama Rina di Melawi ya yang sudah bergabung. Dan pendengar, kita masih di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Sintang siang ini. Oke, seperti masih bisa terima satu penelpon lagi ya. Kita coba sapa. Halo, selamat siang. Pro Dangdut. Nama Tegi.
2: Iya, ini nama Tegi nih Kak Atri.
0: Suaranya kecil sekali ini.
2: Iya, nggak tahu ya. Tadi jaringan kali.
0: Sepertinya jaringan ya.
2: Lagunya apa Kak Atri?
0: Lagunya ada Ayam Jago, Aida Saskia, kemudian Siapa Benar, Siapa Salah, Dua Racun. Ada Menanti Kekasih, Aksai Samila, dan Meratap Ahmad.
2: Sarmila aja Kak.
0: Sarmila, oke. Okay. Ya,
2: salamnya buat Wan Uku di Sambat, buat Pak Jumirah tadi di Lombok. Semoga dia sehat bersama keluarganya. Salam ya Pak Jumirah dengan Ibu. Untuk Kak Asri, semoga selalu ya Kak Asri. Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Oke, ada Mama Tegi di Tanjung Baung ya, yang sudah bergabung. Sudah ada 5 penelpon nih. Dan mendengar, kami informasikan untuk Anda bahwa azan asar hari ini akan dikumandangkan pada pukul 14 lebihnya 34 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali ya untuk telepon-telepon atau bacakan WA. Namun nantinya kita akan azan sejenak di pukul 14 lebihnya 34 menit waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 14 lebihnya 34 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Baik mendengar dimanapun Anda berada, demikian telah dikumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat asar untuk Anda kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Dan mendengar, saatnya kita kembali lagi dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: wujudkan masa depan cerah dan dukung pertumbuhan ekonomi daerah bersama Bank Kalbar. Punya banyak rencana masa depan? Mulai langkahmu dengan pilihan tabungan tepat dari Bank Kalbar. Pertama, Taserna Tabungan Serbaguna. Solusi investasi serbaguna dengan setoran awal hanya Rp100.000. Ringan dan pas untuk mendukung ekonomi daerah kita. Kedua, Bekal Berencana Kalbar. Tabungan berjangka 1 hingga 20 tahun untuk rencana ibadah, pernikahan, hingga persiapan pensiun dengan bunga hingga 3% dan bebas biaya admin bulanan. Ketiga, Siswa Simpanan Siswa Sejahtera. Persiapan masa depan pendidikan anak jadi lebih aman dan terencana. Khusus program Betuah Bank Kalbar 2026, tersedia bagi nasabah dengan dana segar atau pemindah bukuan dari bank lain dengan penempatan dana minimal Rp10 juta hingga Rp5 miliar. Program berlangsung 10 Maret hingga 31 Desember 2026 dengan pilihan jangka waktu 6 atau 12 bulan. Informasi selengkapnya kunjungi kantor Bank Kalbar Cabang Sintang di Jalan PKP Mujahidin Sintang. Tunggu apa lagi? Mari menabung dan tumbuh bersama Bank Kalbar.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
4: Waalaikumsalam.
5: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
6: Ini nih Bu, Adin lagi dengar Midi Drama Radio di Pro 1 RRI Sintang.
4: Karena hanya itu yang kabar.
5: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
7: Demikian drama radio.
5: Ya, abis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
6: Tenang Bu, masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
5: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
6: Siap lah Bu, jangan Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
5: Aduh, kamu itu Din, terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan kita bacakan dulu WA yang sudah masuk ya di Sintang siang ini. Yang pertama ada siapa nih, dari Bu Suhartati di Uncak Kapuas, Putus Sibau City ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang juga. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Rukis lagu Sarmila. Oh iya ada ya. Menanti Kekasih ya dari Aksai Samila. Oke, buat Kak Asri selamat mengudara, senantiasa sehat selalu. Terima kasih Bu Suhartati di Uncak Kapuas, Putus Sibau City yang sudah bergabung. Kemudian selamat siang Kak Asri, selamat siang juga. Ini Martin Tasap dari Nangabayan katanya. Lagunya Ngekor Aja. Lagu ini untuk menghibur semua pendengar RRI Sintang. Terima kasih. Terima kasih juga ya, ada Martin Tasap di Nangabayan yang sudah bergabung di siang hari ini. Ini ada siapa lagi nih? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo Kak Yusrin katanya. Oke, ini Kak Asri ya. Oke, ini sama Kak Dayang di Dharma Putra katanya. Mau pantun nih. Oke, apa nih pantunnya? Jalan-jalan beli ikan teri, cakep. Tidak lupa beli daging itik. Habis mandi dengerin RRI ditemanin Kak Yusrin yang cantik katanya. Wis, Kak Yusrin dapat pantun ini. Salamnya untuk pendengar RRI Pro Dangdut ya, Kak. Spesialnya untuk Kakak di studio RRI Sintang. Terima kasih. Terima kasih juga. Dan pendengar, kita juga tinggal beberapa menit lagi ya dalam program acara Pro Dangdut. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, baik yang sudah bergabung di layanan telepon atau juga yang sudah bergabung di layanan WA. Terima kasih semuanya. Dan bagi Anda yang belum sempat bergabung di Sintang siang ini, mohon maaf, dan bisa dicoba kembali di hari-hari berikutnya ya, tentunya setiap hari di jam yang sama, pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dan ada lagu terakhir dari Aksai Samila dengan judul Menanti Kekasih, juga nantinya akan menjadi penutup kebersamaan kita di Sintang siang ini bersama saya Asri. Dan selanjutnya di Sintang sore ini rekan saya Herlinda akan menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian telah kita ikuti bersama program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kami akan hadirkan Beranda Aset Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, akan kami hadirkan setelah yang berikut ini.

0: Dastacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
2: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Astacita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
3: Pendengar Beranda Astacita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
4: Selamat sore.
3: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya. Saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak? Dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini. Apa itu Pak?
4: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana sedek, ini kan gimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang deduk-deduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak, jangan situ, Pak, itu pelurunya lewat situ. Biasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak, jangan situ. Pas naik di bukit, diberitahu, Pak, jangan situ, Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang maha kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
3: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
4: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga kita memiliki negara ini, ya harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI harga mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
3: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
4: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini, reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu, biarkan kita sendiri ya. Lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
3: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran, namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
4: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar, IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ, mulai dari bidang ekonomi, teknologi,

0: berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang lima ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus ikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, yang kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar apa namanya? Belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Salah itu.
1: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
0: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini gini, tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi. Gitu.
1: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
0: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja ini, apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain. Ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitan

0: dengan rasa empati masyarakat, pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan, dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai sehingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
0: Selamat sore.

Negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya. Yeah. Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di batasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya. Yeah. Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur. Uh-huh. Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih. Yeah. Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
4: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita. Ya. Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Ya. Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terakhir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan. Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di disruptif digital saat ini, mm-hmm. dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, yeah. berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian, yeah. juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang, ya, mm-hmm. undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap, yeah. Konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait, yeah. dengan literasi, hmm. digital. Jadi mampu memilah memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, yeah. mana yang kemudian ini fake atau palsu, hmm. begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum, yeah. kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong, ya, akun-akun, yeah. yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
4: Negara sebagaimana yang diperlukan, yeah. perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, yeah. keamanan ataupun pemerintah, mm. tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Mm-hmm. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yeah. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Mm-hmm. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Mm. Di Kisbang itu ada 4 forum.
2: Yeah.
4: Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena, yeah. kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik.
2: Yeah.
4: Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya.
2: Yeah.
3: Nah, itu diedukasi ke sekolah, mm-hmm. kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata, yeah. di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak, yeah. Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
4: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
4: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, iya. 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
0: Iya.
4: Aturan sudah ada, iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga artinya pemerintah juga mohon izin nih, pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku.
0: Yeah.
4: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
5: Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

sini, di mana Indian Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada pemisah gratis, tempat gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Aska Cita,

0: pendengar dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita. Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik.
0: Ya.
3: Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini juga
3: sekali.
0: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP, SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Dan Dola sendiri untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Okay.
4: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
0: Wow,
4: di lomba debat nasional juga. Dan wow, saya juga bertahu baru-baru tuh ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua yang bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, ke kalau Lilita tadi, iya. Kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik. Okay. Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
1: Mungkin pertanyaan begini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke, dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang, untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
1: Bikin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi. Lola dulu.
1: Pesannya apa buat ya. Anda, atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu silakan.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
0: Keren.
1: Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Miranda Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul, terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial, begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI bersama Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya, dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trinitas perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap perundangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda, berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Nelayan Kalimantan Barat masih kesulitan dapatkan BBM.
3: Begitu banyaknya kebutuhan nelayan sehingga kesulitan untuk mendapatkan BBM itu, nah kami minta perizinan.
2: Kebakaran lahan terjadi di Kabupaten Melawi.
4: Dari hari Minggu kemarin, kebakaran kurang lebih ada 10 hektar. Tiba-tiba jam 8 pagi itu langsung ada api menonggol kan, kelihatan. Jadi

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 8 Oktober 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Miti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Kontinuitas pasokan bahan bakar minyak atau BBM masih menjadi kendala utama nelayan di Kalimantan Barat. Keterbatasan suplai BBM untuk nelayan dinilai menyulitkan aktivitas melaut, hingga HNSI Kalbar mendorong adanya solusi agar ketersediaan BBM lebih terjamin. Berikut laporannya.
1: Bendahara DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kalimantan Barat Zainul Arifin mengatakan persoalan utama yang dihadapi nelayan saat ini adalah kontinuitas mendapatkan BBM. Menurutnya suplai BBM dari Pertamina untuk nelayan masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan nelayan kesulitan memperoleh bahan bakar yang dibutuhkan untuk melaut. Zainul mengatakan HNSI Kalbar telah melakukan audiensi dengan Pertamina pada bulan lalu. Dalam pertemuan tersebut, HNSI meminta agar kuota BBM bagi nelayan dapat diberikan secara kontinu sehingga kelangkaan tidak terus terjadi. Dirinya menyebut kelangkaan BBM nelayan diduga dipicu praktik penyimpangan oleh oknum spekulan. Selain meminta kepastian pasokan, nelayan juga mengusulkan penambahan titik penyaluran BBM. Salah satunya disampaikan nelayan di Selakau Kabupaten Sambas yang meminta penambahan titik SPBU terapung karena kebutuhan BBM di wilayah tersebut cukup besar.
2: Supaya titik untuk SPBU terapung itu juga ditambah di sana, karena begitu banyaknya kebutuhan nelayan sehingga kesulitan untuk mendapatkan BBM itu, nah kami minta perizinan itu dipermudah, dipercepat begitu Pak, supaya kendala yang dihadapi nelayan dalam suplai BBM ini bisa menjadi lancar.
1: HNSI berharap pihak terkait dapat memberikan solusi untuk mempermudah nelayan mendapatkan BBM sehingga aktivitas melaut dapat berjalan lancar. Zainul menilai persoalan BBM merupakan masalah klasik yang terus dihadapi nelayan. Karena itu diperlukan perhatian dan langkah bersama dari pihak terkait agar masalah tersebut tidak terus berulang. Shanusani melaporkan.
0: Penerapan sistem plat nomor ganjil genap untuk antrean pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam kota Sintang akan dievaluasi setelah 7 hari pelaksanaan.
3: Penerapan sistem plat nomor ganjil genap untuk antrian pembelian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU dalam kota Sintang akan dievaluasi setelah 7 hari pelaksanaan. Pemerintah Kabupaten Sintang akan melihat berbagai kendala yang masih muncul selama kebijakan tersebut. Wakil Bupati Sintang Forensius Roni mengatakan, evaluasi diperlukan untuk mengetahui kelemahan dalam penerapan sistem ganjil genap yang mulai diberlakukan sejak 1 Oktober lalu sebagai upaya mengurai antrian keadaan saat pengisian BBM.
4: Dengan tentunya nanti hasil 7 hari ini coba kita evaluasi apa sih kelemahan-kelemahan terhadap ganjil genap nih. Dan kita berharap nanti setelah tanggal 14 ya mudah-mudahan situasi ini sudah kembali normal sehingga tanggal 14 itu merupakan tanggal terakhir lah nanti.
3: Menurut Roni, hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan pemerintah untuk melihat kondisi penerapan kebijakan di lapangan, termasuk perkembangan antrian kendaraan di SPBU. Roni berharap kondisi antrian BBM di Sintang dapat kembali normal setelah masa penerapan kebijakan berakhir. Jika situasi sudah membaik, sistem ganjil genap diharapkan tidak perlu dilanjutkan. Dengan demikian, 14 Oktober 2026 menjadi batas akhir untuk penerapan sistem ganjil genap yang saat ini diberlakukan. Namun, pemerintah tetap akan melihat hasil evaluasi selama masa pelaksanaan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Dian Ben Yuda melaporkan.
0: Pertumbuhan UMKM di Kota Pontianak terus menunjukkan geliat positif, ditandai semakin banyaknya masyarakat yang memulai usaha dari rumah. Namun, pertumbuhan jumlah pelaku usaha perlu diimbangi kemampuan mengelola bisnis dan membangun ekosistem agar UMKM mampu bertahan dan berkembang.
5: Pertumbuhan UMKM di Kota Pontianak terus meningkat, namun pelaku usaha dituntut mampu mengelola bisnis agar bertahan dan berkembang. Kabid Koperasi dan Usaha Mikro BKUMP Kota Pontianak, Ade Marheni Dewi mengatakan, pertumbuhan UMKM terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang memulai usaha dari rumah. Menurutnya, pemerintah tidak hanya mendorong masyarakat untuk berjualan, tetapi juga memberikan pendampingan agar pelaku UMKM mampu mengelola usaha secara profesional, termasuk melakukan pencatatan keuangan dan memisahkan keuangan usaha dengan kebutuhan rumah tangga.
6: Tadi harusnya pelaku ini mampu mengelola tadi tidak hanya mengelola varian ataupun inovasi-inovasi yang terus dilakukan, tapi mengelola manajemen yang ada di mereka. Ya, namanya ini usaha pasti ada laba, ada rugi. Tidak setiap waktu, tidak setiap perjalanan itu laba ya.
5: Adi menambahkan, pemerintah juga terus membuka ruang promosi melalui berbagai kegiatan dari lokasi usaha. Salah satunya kawasan JFD yang setiap pekan dapat menampung sekitar 500 pelaku UMKM dari sektor kuliner, kriya, dan fashion dengan sekitar 60% bergerak di bidang kuliner. Akademisi FEB Untan Pontianak Muhammad Fahmi menilai pertumbuhan UMKM harus diarahkan menjadi sebuah ekosistem yang saling berhubungan agar berkelanjutan usaha tidak hanya bergantung pada kemampuan masing-masing pelaku.
7: Barang ini harus dirajut, harus dijahit. Kalau tidak dijahit, ya kita hanya parsial saja. Nah, untuk menjahit menjadi satu ekosistem memang harus by design. Nah, kalau menurut saya, kemarin juga saya sempat bicara mengenai meeting, incentive, ya kan, conference dan segala macam itu. Kita juga punya hotel-hotel apa sudah ya, yang istilahnya international catering hotel kan, istilahnya sudah bertaraf internasional. Sementara di sebelah kita di Malaysia, Sarawak, itu juga sering mengadakan event-event internasional. Kenapa tidak kita desain bersama gitu ya, kolaborasi.
5: Fahmi mencontohkan, pelaku usaha kuliner yang mampu menembus pasar lebih luas akan membutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar. Kondisi ini secara otomatis menggerakkan sektor lain termasuk petani dan pemasok sehingga manfaat ekonomi UMKM meluas ke masyarakat. Fahmi menegaskan, tujuan UMKM tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan menggerakkan ekonomi masyarakat secara lebih luas. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kebakaran lahan Desa Nangatikan, Dusun Siluk, Desa Tiung Keranji, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi hanguskan sekitar 20 hektar lahan.
8: Warga Desa Nangatikan, Dusun Siluk, Desa Tiung Keranji, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat melakukan pemadaman kebakaran lahan kurang lebih 20 hektar di Desa Nangatikan, Kecamatan Belimbing, Hulu, Kabupaten Melawi. Kepala Desa Nangatikan, Kecamatan Belimbing, Hulu, Kabupaten Melawi, Keleb mengatakan kebakaran lahan ini mulai terjadi Minggu 4 Oktober 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, menghanguskan sekitar 10 hektar berkat kerja keras warga. Api berhasil dipadamkan, namun 6 Oktober 2026 api kembali muncul, menghanguskan lahan sawit sekitar 5 hektar karet dan lokasi lahan total sekitar 20 hektar lahan yang sudah terbakar.
9: Ya, kebakaran ini berlanjut. Dari hari Minggu kemarin, kebakaran kurang lebih ada 10 hektar. Tiba-tiba jam 8 pagi itu langsung ada api menonggol kan, kelihatan, jadi ramailah seluruh masyarakat Desa Tikan, Dusun Silu, Desa Tiung Keranji ramai-ramai memadamkan api. Sudah agak reda, lalu timbul lagi apinya. Sudah habiskan sawit yang baru ditanam kurang lebih 5 hektar.
8: Dikatakan Keleb, api sempat mengarah ke Desa Tiung Keranji. Pihaknya telah melakukan koordinasi bersama pemerintah Kabupaten Melawi untuk bantuan pemadaman api. Kondisi jalan ekstrim menuju lokasi hanya dapat dilintasi mobil strada sehingga memerlukan waktu yang cukup lama, kondisi lahan yang cukup luas, serta akses menuju lokasi yang sulit. Suryatini melaporkan.
0: Sejumlah program prioritas pemerintah mendapat dukungan tokoh masyarakat Kalimantan Barat karena dinilai menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Namun dukungan tersebut juga disertai harapan agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, transparan, dan memberi dampak nyata hingga ke daerah.
5: Program prioritas pemerintah dinilai perlu terus diperkuat agar manfaat pembangunan nasional dirasakan masyarakat hingga daerah dan desa. Tokoh masyarakat Kalimantan Barat, Edi Suhairul, mendukung kebijakan dan program kerja pemerintahan Presiden RI. Menurutnya, Astacita, reformasi birokrasi, tematik, serta program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis atau CKG, dan sekolah rakyat menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, dan pemerataan pelayanan publik.
10: Kami atas nama masyarakat Kalimantan Barat mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program-program prioritas nasional secara tepat sasaran dengan tetap mengedepankan koordinasi, pengawasan, transparan, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
5: Sementara itu, pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Kota Pontianak, Andreas Azwisi Manjaya, menilai secara prinsip program Astacita dan kebijakan pemerintah memiliki tujuan baik bagi kesejahteraan masyarakat. Namun menurutnya,

0: kita harapkan. Jadi kita menghimbau pemerintah bagaimana caranya supaya asta cita ini yang sudah baik di atas sampai ke bawah tetap baik. Hal ini bisa terjadi kalau perencanaan pengelolaan distribusi kebijakan itu sampai ke bawah direncanakan yang baik.
1: Dukungan terhadap program pemerintah menurut kedua tokoh perlu berjalan beriringan dengan pengawasan dan evaluasi. Dengan implementasi yang tepat sasaran dan melibatkan masyarakat, program nasional diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan pemerintah, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung di tengah masyarakat. Hermanta melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional, BNN Kabupaten Sintang memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika melalui talkshow komunikasi, informasi, dan edukasi P4KN kepada generasi muda Sintang.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Sintang memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika melalui talkshow komunikasi informasi dan edukasi P4GN yang berlangsung di Ballroom Hotel Bagus Sintang Rabu kemarin. Penyuluh narkoba BNN Kabupaten Sintang Muhammad Salamun Naim mengatakan, talkshow tersebut menjadi salah satu metode edukasi yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai berbagai aspek terkait narkotika. Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis narkoba, dampak penyalahgunaan, aspek hukum hingga langkah yang perlu dilakukan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar.
4: Jadi ini adalah kegiatan edukasi, jadi dalam bentuk talk show. Jadi edukasi ini kan macam-macam, ada yang sosialisasi, kemudian ada yang melalui media, dan kita coba menggunakan pakai talk show. Sebenarnya supaya seluruh peserta yang berasal dari kalangan pelajar ini terstimulus untuk mengetahui tentang jenis-jenis narkoba, kemudian bahayanya.
3: Sementara itu, salah satu peserta siswi SMA Negeri 1 Sintang, Kalista Celcia Putri, menyampaikan dirinya menikmati penyampaian materi dalam kegiatan tersebut. Menurut Celcia, konsep talkshow membuat peserta lebih mudah menyerap informasi yang diberikan narasumber.
5: Saya merasa seru banget karena edukasi yang disampaikan itu melalui talkshow ya. Yang dimana kita itu menyerap informasinya tuh dengan mudah. Yang dimana informasi-informasi tentang narkoba, golongan-golongannya itu kita bisa nangkep banget sebagai pelajar SMA dan juga mahasiswa tentunya. Kalau saya sendiri, saya berharap nanti ke depan-kedepannya lebih banyak talkshow-talkshow gini. Yang dimana kita nggak cuma dengerin tentang orang-orang ngobrol, tapi kita juga dapat ilmunya.
3: Selain itu, Celcia juga mengajak teman-teman sebayanya untuk mengisi waktu dengan berbagai kegiatan positif. Menurutnya, kesibukan dalam aktivitas yang bermanfaat dapat menjadi salah satu langkah untuk menjauhkan generasi muda dari pengaruh negatif narkotika. Dan Indra Sita melaporkan.
6: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Noven. Noven, laporan Anda.
7: Baik, terima kasih rekan May di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum masih berawan diselimuti udara kabur akibat kabut asap. Namun kami memantau adanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Kuburaya, Sanggau, dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Sekadau, Kayong Utara, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Kami perkirakan hujan dapat meluas ke sebagian wilayah Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu pada malam hari nanti. Untuk perakiran cuaca esok hari, Jumat 9 Oktober 2026, kami perakirakan kondisi cuaca akan dominan berawan dan disertai dengan kekaburan udara akibat kabut asap. Namun kami juga memantau adanya potensi hujan pada esok hari di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Sintang, Kayong Utara, dan Kapuas Hulu pada siang hingga malam hari. Dan untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sore ini, terdeteksi sebanyak 331 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat, dalam satu pekan ke depan kami perkirakan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya pada wilayah Kalimantan Barat bagian selatan, seperti di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kayong Utara, dan Melawi. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pos 1 Pontianak.

0: anak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Novan. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
1: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak, disampaikan oleh prakirawati Novan.

Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Nelayan Kalbar masih kesulitan mendapatkan BBM. Kebakaran lahan terjadi di Kabupaten Melawi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Basnas Kabupaten Sintang hadir untuk Anda. Amanah dalam menghimpun, profesional dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan Anda. Kami salurkan untuk pendidikan, kesehatan, UMKM, dan membantu sesama yang membutuhkan.
1: Basnas Kabupaten Sintang.
0: Misi kami jelas menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan terpercaya untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang sejahtera dan berkah. Misi kami, 1. Menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan dengan transparan dan syariah. 2. Menyalurkan secara tepat sasaran kepada fakir miskin, disabilillah, dan mustahik lainnya. 3. Memberdayakan umat dari mustahik menjadi muzaki melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. 4. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan umat akan keutamaan berzakat. Basnas Kabupaten Sintang melayani sepenuh hati, membantu sepenuh kemampuan, menggapai ridho ilahi. Tunaikan zakat, infak, sedekah Anda melalui Basnas Kabupaten Sintang, lembaga resmi, amanah, dan profesional. Karena satu rupiah Anda sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Basnas Kabupaten Sintang, amanah, profesional.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, ragam informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBP3A Kabupaten Sintang ini memberikan ruang edukasi bagi para pelajar termasuk OSIS untuk memahami berbagai hak yang melekat pada diri anak sekaligus meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Kepala Dinas KBP3 Kabupaten Sintang Edi Hermaini mengatakan pelaksanaan sosialisasi pemenuhan hak anak memiliki dasar hukum yang kuat. Nah, diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kabupaten Sintang Layak Anak. Nah, menurut Edi Hermaini, pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat dan anak itu sendiri. Maksud kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang hak-hak anak, terutama berkaitan dengan hak mendapatkan identitas serta hak mendapatkan perlindungan dari berbagai bahaya termasuk bahaya narkoba. Nah, dikatakan Edi pendengar, anak perlu mengetahui hak-haknya agar mampu menjaga dan memperjuangkan hak tersebut secara tepat. Nah, pemahaman sejak usia sekolah juga dinilai penting agar anak tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi mampu menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan ramah bagi anak. Tujuan kegiatan adalah untuk mengedukasi dan memotivasi peran serta anak dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia menuju generasi emas 2045. Nah, fokus kegiatan ini adalah sosialisasi pemenuhan hak anak. Nah, pendengar, Edi menambahkan pelibatan pengurus OSIS merupakan langkah strategis karena para pelajar memiliki lingkungan pergaulan yang luas di sekolah. Pengurus OSIS diharapkan dapat menjadi penggerak dan penyampai informasi positif kepada teman-teman sebaya mengenai hak anak, perlindungan diri, serta bahaya penyalahgunaan narkoba.

0: dan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Sintang memberikan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika melalui talkshow komunikasi informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Bagus Sintang Rabu 7 Oktober 2026. Nah, pendengar, penyuluh narkoba BNN Kabupaten Sintang Muhammad Salamun Naim mengatakan, talkshow menjadi salah satu metode edukasi yang digunakan untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai berbagai aspek terkait narkotika. Talkshow tersebut diikuti sekitar 75 peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Sintang. Jadi ini adalah kegiatan edukasi dalam bentuk talkshow. Jadi edukasi ini akan macam-macam. Ada yang sosialisasi

talk show menjadi bentuk edukasi yang untuk pertama kalinya dilaksanakan BNN Kabupaten Sintang pada tahun ini. Sementara kegiatan sosialisasi dengan berbagai metode lainnya tetap dilakukan secara rutin dan menyasar berbagai lapisan masyarakat. Untuk tahun ini kegiatan talk show baru pertama kali kita laksanakan, tapi kalau sosialisasi dalam bentuk yang lainnya masif kita lakukan setiap tahun. Jadi ke sekolah-sekolah, kemudian ke masyarakat, kemudian ke perusahaan-perusahaan, ke pemerintah, sebenarnya semua elemen yang ada di masyarakat kita coba langsung. Dalam talk show tersebut BNN Kabupaten Sintang menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi, yakni Kasat Narkoba Polres Sintang, Kejaksaan Negeri Sintang, serta Direktur RSC Sudianto Sintang. Nah, BNN Kabupaten Sintang berharap edukasi melalui talk show dapat memperkuat pemahaman generasi muda sehingga mampu mengambil langkah yang dapat tepat ketika menghadapi persoalan narkotika di lingkungannya.

0: kasihan. Atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
2: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
0: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
2: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya

0: untuk mempresentasikan.
1: Iya ya, aku salah tadi.
2: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
3: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.
4: Pro 1.
5: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
6: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 17:28, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Barang siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat menikmati makan malam Anda di malam hari ini.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan, sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, menyimpan persediaan buah segar di dapur rumah memerlukan kecermatan supaya tidak cepat layu atau membusuk sebelum sempat dikonsumsi. Nah, pendengar, berdasarkan informasi yang dirilis dari IDN Times, interaksi antar jenis buah dapat memicu proses pembusukan yang lebih singkat akibat pelepasan gas etilen alami saat pematangan. Nah, untuk menjaga kualitas buah pada suhu ruang dapur terdapat beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan. Salah satunya, pendengar, pisahkan seperti pisang dan apel atau buah yang lainnya. Jadi letakkan pisang dan apel secara terpisah dari buah lain karena keduanya menghasilkan gas etilen tinggi yang memicu pematangan lebih cepat. Nah, selanjutnya pendengar, berikan sirkulasi udara. Jadi hindari menumpuk buah dalam satu keranjang besar. Gunakan beberapa wadah untuk buah tidak saling berhimpitan dan mengalami kerusakan fisik. Selain itu pendengar, kelompokkan berdasarkan kematangan. Jadi pisahkan buah yang sudah matang dari yang masih mentah untuk mengontrol urutan konsumsi harian secara lebih efisien.

Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

0: Lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah, itu tuh. Kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar. Tapi kita itu lupa. Kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata?
0: Ya udah deh. Sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.

0: Rp25.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan moda raya terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manju Siri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk malam hari ini kembali selamat malam dan masih kami hadirkan ragam informasi nanti sebelum kami hadirkan warta berita sentral. Nah, kesiapan personil menghadapi tugas di tengah karhutla diperkuat Polres Kuburaya melalui edukasi kesehatan tentang obesitas dan paparan asap. Nah, penyuluhan digelar di Aula Mapolres Kuburaya Rabu 7 Oktober 2026 dengan menghadirkan Dr. Anissa Nabila dan diikuti 60 personil. Jadi kegiatan dihadiri Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akadivia, Wakapolres Kompol Andri Syahroni, pejabat utama, serta Kasidokes Aibtu Hadi Sugiono. Kapolres Kuburaya melalui Kasubsi Penmas Aibtu Ade mengatakan kesehatan personil menjadi bagian penting dari kesiapan menjalankan tugas, terutama saat menghadapi aktivitas fisik tinggi dan lingkungan beresiko. Nah, dalam beberapa bulan terakhir kita melaksanakan berbagai upaya dan upaya penanggulangan karhutla yang tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga menimbulkan resiko terhadap kesehatan, khususnya akibat paparan asap, suhu panas, dan aktivitas fisik selama pelaksanaan tugas di lapangan. Nah, dalam materi obesitas, Dr. Anissa menjelaskan kelebihan berat badan dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan termasuk masalah metabolik, kemudian kardiovaskular, pernafasan. Personil juga dikenalkan dengan pemeriksaan indeks massa tubuh dan lingkar pinggang sebagai parameter awal kondisi kesehatan. Nah, selain menjaga berat badan melalui pola makan seimbang, aktivitas fisik dan istirahat cukup, personil mendapatkan edukasi perlindungan dari asap karhutla. Jadi paparan asap dapat membawa partikel halus PM2.5, karbon dioksida, karbon monoksida, kemudian senyawa lain yang beresiko mengganggu sistem pernafasan dan kardiovaskular. Nah, pendengar, personil yang bertugas di wilayah terdampak asap diminta memantau kualitas udara. Dan pendengar, di sini juga dikatakan ada berharap pengetahuan tersebut diterapkan dalam keseharian sehingga kesehatan dan kebugaran personil tetap terjaga selama menjalankan tugas.

0: Lihat deh, enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk...
3: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Berita Sentral ke ruang dengar Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di triwulan di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Rita, sedikit, Bu.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Jadi saksi?
7: Ya.
6: Kasus TPPU, Ibu.
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya
7: kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
8: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
7: Ya.
6: Kasus TPPU, Ibu.
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya
7: bisa. Kan saya cuma mantan bupati, oke?
6: Okay? Terima
7: kasih.
6: Tiga korporasi itu, Ibu?
7: Oh, bukan. Belum, itu belum diperiksa. Oh, belum. Permisi, Pak.
6: Ya, kanan, Bang. Tapi kan PT BKS punya Ibu, bukan Ibu?
7: Ibu saya. Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
6: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
7: aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
9: Bu, uang untuk ke BBC, Bu. Itu dari BBC itu buat nyanyi apa? Buat apa, Bu?
7: Aku tidak tahu. Itu privacy perusahaan. Oh, permisi, Pak.
8: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
11: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders melainkan smart traders.
10: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh boleh dan itu keuntungan yang tidak realistis.
11: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
12: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
11: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
14: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
13: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia, gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
14: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
15: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
14: Lebih lanjut, ekonom Helios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI.

0: tinggi lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP dari Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
1: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melaksanakan penerbangan. Nah, ini untung kita sudah dibantu oleh damkar.
0: Balikota Ambon Bodewi Matemena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puing-puing rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
2: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Kan daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
0: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Lai Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang perpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahman Leo 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kan Nam Baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Kan Nam Baru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
5: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
6: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anom Blue Area, yaitu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah kuat dan sudah kusam, guys.
5: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau makanan seperti apa?
6: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan tensimeter.
4: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu berengki mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan berengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
7: Hello everyone, it's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Nam Baru Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful this where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Nam Baru. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
4: Dari pantauan

0: Dan RRI terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
2: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
3: Please let me highlight one major difference between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
2: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
4: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
2: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
1: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI, Johor Bahru, Malaysia, menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
5: Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
6: Federasi Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Celebra Palsi atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
5: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana. Yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
6: Head coach tim CP Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
7: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua. Jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu. Jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15. Jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
6: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan Mutiara Malam Islam ke ruang dengar Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasuli karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Kepada saudara-saudaraku, selamat siang semuanya. Selamat, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, kegiatannya, urusan-urusannya, semuanya semoga dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga yang saat ini sedang sakit, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang sedang beraktivitas, dimudahkan segalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, di sini saya dengan Muhammad Sofyan Al-Mahmudi akan menyampaikan sebuah judul, yaitu nikmat yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kita ini sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur atas nikmat karunia yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Termasuk nikmat yang terbesar, nikmat yang agung, yang terbesar yang Allah berikan kepada kita hamba-hamba yang beriman, yaitu nikmat iman dan Islam. Masya Allah. Karena dikatakan bahwa siapa yang dia ini bersyukur atas nikmatku dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat tersebut. Akan tetapi apabila orang itu tidak bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan merasakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Maka untuk itu marilah saudara-saudaraku, kita di mana saja berada, kita senantiasa bersyukur. Karena banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu sangat banyak sekali. Sehingga apabila kita ini menghitung nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka di mana usaha syaitan siang dan malam membuat usaha bagaimana supaya manusia-manusia itu lupa dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kalau manusia ini sudah lupa dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada dia, maka dia akan mudah untuk dicuri oleh syaitan. Hatinya itu akan mudah untuk dikuasai oleh syaitan, itu akan mudah. Maka walaupun seseorang ini berada dalam lingkungan yang baik, suasana yang baik, berada di lingkungan, suasana yang baik, orang-orang sekitarnya, orang-orang yang baik, akan tetapi apabila dia ini mudah untuk hatinya dicuri oleh syaitan, maka dia ini akan menganggap bahwa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang telah Allah berikan kepada dia ini adalah nikmat yang hal yang biasa-biasa saja. Padahal apabila seorang ini menganggap nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang biasa-biasa saja, sehingga dia pun tidak akan merawatnya, dia tidak mau merawatnya, menjaganya, nikmat tersebut dalam hatinya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah puncak usaha syaitan. Syaitan itu selalu berusaha, yang mana pada akhirnya nanti nikmat ini lama kelamaan kita tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa hilang dari diri kita, na'udzubillah. Maka untuk itu marilah sama-sama saudara-saudaraku, kita bagaimana kita jaga, kita rawat iman, nikmat iman dan Islam ini dari Allah subhanahu wa ta'ala ini, benar-benar kita jaga. Sebagaimana kita ini memiliki suatu benda, suatu barang yang sangat berharga sekali nilainya, maka kita akan usaha bagaimana caranya untuk menjaga benda tersebut. Kita akan semaksimal mungkin Kita akan semaksimal mungkin, kita akan maksimalkan tenaga kita, pikiran kita, waktu kita. Kita akan maksimalkan untuk menjaga suatu perkara yang sangat nilainya sangat tinggi menurut kita. Begitu juga bagaimana kita tanamkan dalam hati bahwasanya nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang sangat-sangat-sangat-sangat berharga, sangat-sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu yang kita jaga bagaimana nantinya akan kita rawat, yang kita rawat nantinya akan kita terus istiqomahkan, terus kita istiqomahkan sehingga apa? Sehingga semakin hari semakin dekat hubungan kita, semakin baik hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu saudaraku memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita juga adalah kita ini dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini umat yang mulia, umat baginda Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberkahan beliau, dengan kemuliaan beliau, kita ini sebagai umat beliau kita menjadi semulia-mulianya umat. Masya Allah, karena beliau adalah semulia-mulianya Nabi, pemimpin para Nabi, Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para Nabi, imamnya para Nabi. Masya Allah, karena kita ini dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan yang nilainya sedikit bernilai sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kita dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila kita ini mengerjakan suatu amalan, amalan yang kecil saja itu akan bernilai pahala yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mendapat kemuliaan mengamalkan sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah? Sunnah itu adalah suatu perkara yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyukai perkara tersebut. Maka bagaimana kita mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara bangun tidur sampai beliau mau tidur lagi, bagaimana kita berusaha untuk mempelajari hal-hal tersebut, hal-hal yang berkaitan dengan kesukaan-kesukaannya Nabi Muhammad. Dari beliau adab-adab tidur, adab-adab mau makan, dari tata cara makan, tata cara minum yang baik, tata cara bermasyarakat yang baik, bagaimana akhlak yang baik, perilaku yang baik, bagaimana perkataan-perkataan yang baik. Masya Allah, bagaimana ini semua kita contoh pelan-pelan, sedikit demi sedikit kita contoh bahwa ini tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan kemuliaan yang meneruskan perjuangannya Nabi, karena tidak akan ada Nabi lagi, tidak akan ada Rasul lagi setelah yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka umat ini dapat kemuliaan meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, bukan hanya sekadar meneruskan perjuangannya saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umat ini sebagai penanggung jawab. Masya Allah, penanggung jawab perjuangan, perjuangan amal agama yang mulia Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekadar dakwah saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umat ini sebagai penanggung jawab untuk membangkitkan urusan dakwah. Di mana-mana di seluruh dunia kita ini mendakwahkan agama, kita sampaikan agama, kita sampaikan untuk bagaimana manusia ini berta'aluk, berhubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai apa yang telah dicontohkan oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Ya, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita bahwasanya pentingnya kita ini senantiasa berhubungan baik, berhusnuzon baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itulah semua, itu semua adalah bukan hanya sekadar tugas, itu adalah kemuliaan. Itu adalah karunia, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kehormatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat baginda Nabi. Akan tetapi kebanyakan umat baginda Nabi manusia tidak menyadari akan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia yang begitu besar kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita adalah sebuah Al-Qur'an. Masya Allah. Al-Quran ini dikaruniakan kepada umat ini agar umat ini senantiasa bisa berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, mendapatkan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Maka sudah semestinya, sudah sewajarnya kita mencintai Al-Quran, membacanya siang dan malam, menyemangatkan anak-anak kita untuk belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Waduh, saya ini sebagai orang tua ini sibuk, saya ini sehari-hari saya sibuk. Tidak ada waktu ini untuk mengajarkan anak saya ngaji. Ini bagaimana? Kalau kita sebagai orang tua sibuk untuk memberi pendidikan Al-Quran kepada anak-anak kita, maka bagaimana kita dorong mereka? Kita dorong mereka, kita semangati mereka untuk pergi ke tempat-tempat pendidikan Al-Quran, yaitu TPQ atau TPA. Di kampung-kampung, di sekitar rumah kita, di kampung kita, di desa kita, pasti akan ada TPQ, TPA yang gurunya ini mengajarkan mengenal tentang Iqra Al-Quran kepada anak-anak kita. Maka bagaimana kita sebagai orang tua menginginkan anak kita yang terbaik, menginginkan anak kita ini mempelajari Iqra, mempelajari Al-Quran sehingga nanti dia bisa membacanya dengan baik, membacanya dengan tartil, membacanya dengan fasih sesuai dengan kaidah Al-Quran. Masya Allah. Bahkan harapan kita sebagai orang tua sampai di tingkatan anak kita bisa menghafal Al-Quran sehingga menjadi hafid-hafid Al-Quran. Masya Allah. Semoga termasuk anak-anak kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu, sebagai orang tua, maka bagaimana kita memberi ketegasan kepada anak kita, belajarlah ilmu Iqra, belajarlah ilmu Al-Quran, karena ini adalah menjadi pedoman hidup kalian yang akan nantinya ini akan menolong mereka, mensyafaati mereka nanti ketika dikubur nanti, di akhirat nanti. Masya Allah, bagaimana kita dorong anak-anak kita, kita kasih semangat, kita kasih motivasi kepada mereka sehingga mereka bersemangat untuk mencari ilmu, thalibul ilmi, mencari ilmu tentang Iqra dan Al-Quran dan seterusnya. Maka Al-Quran ini menjadi suatu kebanggaan pada hari kiamat. Al-Quran ini adalah menjadi momen kebanggaan pada hari kiamat, nanti akan menjadi suatu kebanggaan. Bukan hanya sekedar kebanggaan bagi yang membaca saja, bukan. Bukan hanya menjadi kebanggaan bagi anak yang belajar, bukan. Akan tetapi Al-Quran ini akan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua dan keluarganya anak tersebut. Masya Allah. Bahkan bukan yang bangga itu bukan anaknya saja, akan tetapi kedua orang tuanya bangga, keluarganya juga bangga. Di sana nanti di akhirat nanti orang bisa merasa bangga karena anak-anaknya menjadi hafid-hafid Al-Quran. Maka untuk itu, bagaimana kita semangat di anak-anak kita untuk belajar mempelajari Al-Quran dengan benar. Kita hantarkan mereka ke tempat-tempat ngaji, kita hantarkan mereka ke pondok-pondok pesantren sehingga mereka belajar, mereka habiskan waktu mereka untuk belajar ilmu agama, ilmu yang telah diajarkan oleh yang mulia baginda Rasulullah SAW, ilmu yang telah dikaruniai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Di sana, di akhirat, orang bisa merasa bangga karena keluarganya menjadi hafid-hafid Al-Quran. Orang tuanya akan merasa bangga ketika anaknya nanti menjadi hafid-hafid Al-Quran. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, ketika anaknya seorang itu menjadi hafid Al-Quran yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaiki, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, yang mana mahkotanya itu lebih terang daripada sinar matahari. Masya Allah, terang, gemerlang terang sekali. Karena apa? Karena ini adalah bagi orang tua yang anaknya di dunia susah payah, yang anaknya mati-matian, yang anaknya sampai nangis untuk menghafal Al-Quran, untuk mendapatkan kemuliaan bagi kedua orang tuanya. Masya Allah, sungguh luar biasa, sungguh bahagia anaknya menjadi hafid Al-Quran, kedua orang tuanya di akhirat dipakaikan mahkota. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Maka kita di sini usaha, sebagai orang tua kita usaha menginginkan kita ini memiliki anak penerus-penerus perjuangan yang baik, bangsa yang baik, penerus-penerus memperjuangkan bangsa ini yang baik, dengan benar, negara ini dengan benar, agar kita latih anak-anak kita supaya menjadi hafid-hafid Al-Quran. Orang merasa bangga bisa berdekatan dengan hafid-hafid Al-Quran karena berdekatan dengan ahli Al-Quran itu pun sudah mendatangkan keberkahan. Masya Allah. Orang kalau sudah mendekatkan dirinya kepada orang-orang yang ahli Al-Quran, menyibukkan hari-harinya sibuk untuk membaca Al-Quran, hari-harinya sibuk untuk mempelajari ilmu Al-Quran, maka dia juga akan mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Sebagaimana perumpamaan orang yang dekat-dekat dengan penjual parfum. Parfum itu jelas wangi. Parfum itu tidak ada yang tidak wangi. Parfum itu jelas wangi. Maka di situ orang itu berdekat-dekat dengan penjual parfum itu, dekat-dekat saja, tidak beli, dekat saja. Masya Allah, ketika dekat, ada orang beli, dia semprot-semprot parfumnya ke badan, penjualnya itu semprot-semprot ke pembeli untuk mencoba wanginya, untuk mencium aroma wanginya, semprot lagi sehingga apa? Sehingga orang yang dekat dengan penjual parfum tadi itu akan terkena cipratan wanginya, sehingga apa? Sehingga badannya dia itu juga akan ikutan wangi juga. Masya Allah, karena apa? Karena dia berdekatan dengan orang yang menjual parfum tersebut. Jadi dia juga mencium aroma baunya. Begitu juga dengan orang yang dekat dengan pandai besi. Walaupun dia tidak main besi, akan tetapi dia berdekatan dengan pekerja pandai besi, maka dia akan kecipratan percikan apinya sehingga akan merasakan kepanasan. Maka untuk itu, bagaimana kita berusaha hari demi hari, kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada orang-orang yang baik, mendekatkan diri kita kepada orang-orang ahli Al-Quran, sehingga apa? Sehingga kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang barokah. Masya Allah, tinggal kita memilih saja. Nah, kita ini harus di dunia ini meluangkan waktu kita, mengerjakan waktu kita ini memikirkan perkara apa yang mendatangkan ridho Allah. Nah, perkara apa yang mendatangkan ridho Allah, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu semuanya mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang baik, sehingga dalam kehidupan kita menjadikan kehidupan yang barokah, kehidupan kita menjadi kehidupan yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan kita menjadi kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak nanti Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan kita ini sudah siap untuk berjumpa kepada kekasih kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan kita ridho kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Untuk itu, saudaraku yang di mana berada, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan di dalam hati para pendengar. Masya Allah, kita ini sama-sama usaha, yang mendengarkan usaha, yang berbicara juga usaha, usaha menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, sehingga Allah mendatangkan cinta Allah kepada kita. Untuk itu, saya Muhammad Sofyan Al-Mahmudi izin mundur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq al-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Era di Sintang, dan tentunya kembali ya bersama saya Yotro yang lanjut teman Anda pendengar di Sintang malam ini di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 ya, tentunya hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Dan jangan lewatkan juga malam ini ada ragam budaya Jawa, tapi sebelumnya kita dengarkan drama radio yang berjudul Simpan dan Teruskan. Tetap bersama kami di program Satu RRI Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ibu gak usah ngojek online lagi lah, Bu. Biar Rima aja yang kerja, Bu. Ibu sudah sepuh.
1: Gak apa, Nak. Kamu sekolah aja, Ibu udah senang. Yang penting kamu sekolah yang benar ya, Nak.
0: Tapi, Bu.
1: Udah, Nak. Sana belajar yang giat, biar tidak bernasib seperti Ibu. Maafkan Ibu, belum bisa belikan pakaian yang layak, sepatu yang bagus, atau makanan yang enak buat kamu, Nak.
0: Ibu, sudah, Bu. Melihat Ibu senyum aja, Rima udah bahagia kok, Bu. Kelak, Rima janji, Rima bakal jadi orang yang berhasil. Akan bahagiakan Ibu.
1: Iya, sayang. Makasih ya, Nak. Kamu sana kemas-kemas, Ibu antar kamu ke sekolah ya. Dan Ibu langsung ngojek.
0: Iya, Ibu. Rima sayang sama Ibu. Sekolah sudah selesai. Aduh, sebenarnya uang jajanku 10.000 yang ibu kasih 3 hari lalu sudah habis. Tapi aku gak berani minta sama ibu lagi. Kasihan ibu jadi ojek online dengan motor buntutnya selalu tersenyum padaku tanpa menyerah setelah ditinggal bapak pergi ke kota dan bapak hilang kabarnya entah kemana. Belakangan terdengar kabar bapak nikah lagi. Betapa hancur hati ibu. Tapi ia setegar karang di lautan. Walau ombak terus menghantamnya, ibu kuat menghadapinya. Di depanku ibu selalu senyum seolah dunia baik-baik saja. Tapi aku tahu kok ibu rapuh serapuh-rapuhnya. Ya Allah, lihat orang pada makan enak. Kapan giliran saya, ya Allah?
2: Ayah, ayah, itu ada anak yang liatin kita terus dari tadi.
3: Iya, kayaknya ngeliat ke kita terus dari tadi di kaca.
4: Kayaknya mau makan deh ya. Dia megangin perut terus dari tadi. Gimana kalau kita ajak makan aja yuk ya? Ibu tuh suka ingat sama Dek Bina, anak kita. Gimana ya kabar dia di pesantren kan?
2: Iya, Bu. Aku panggil deh ya. Hei, kamu.
0: Hah? Anak itu manggil aku apa bukan ya? Kok aku lihat kanan-kiri dan belakang gak ada orang sih? Apa iya? Kok aku manggilnya?
2: Hei, iya, kamu.
0: Hah? Aku rupanya. Coba aku mendekat. Mas, mas manggil saya ya?
2: Iya. Ibu sama ayah saya suruh kamu ikut makan di dalam.
0: Enggak, Mas. Terima kasih.
2: Enggak apa-apa. Kami bukan orang jahat kok.
0: Terima kasih, Mas. Tapi enggak.
2: Nah kan, itu perutnya lapar. Ayo, enggak apa-apa kok.
4: Iya, Nak. Makan aja yuk.
3: Silakan, Nak. Ini menunya. Kamu pilih apa aja yang kamu mau makan. Pilih ya, Nak.
2: Iya, pesan aja ya, jangan sungkan.
0: Terima kasih Ibu, Bapak, Mas. Mohon maaf ya, saya merepotkan.
3: Enggak kok, kami punya anak seumuran kamu juga. Pas liatin kamu tadi, kami jadi ingin raktirin kamu makan. Ya kan Bu?
4: Iya, betul ya. Iya Nak, yuk makanlah Nak.
3: Kok hanya TS sama ayam goreng aja, Nak. Ayo, pilih lagi makanannya mana. Yang banyak ya pesan, gak apa-apa.
2: Loh, kok kamu nangis? Ayamnya kok gak dimakan?
0: Bu, Pak, Mas, makanan ini terasa istimewa di saya. Gak pernah saya makan makanan seperti ini. Terima kasih ya, Pak, Bu, Mas, saya.
3: Nah, kenapa, Nak?
0: Mohon maaf kalau lancang. Ayam ini mau saya bawa pulang boleh? Buat ibu saya.
4: Ya Allah, Nak. Masya Allah. Tenang, nanti ibu akan pesankan ya, Nak, ya. Sekarang pokoknya kamu makan aja. Nih, makan yang banyak ya, Nak, ya. Jangan cuma ayam doang. Mas Aji juga sudah pesankan selain yang tadi kamu pesan. Makan ya, nak ya. Makan yang banyak, nak.

0: Assalamualaikum, Rima. Kok masih gelap sih? Lampu tumben belum dinyalakan. Apa Rima nggak ada di rumah ya?
1: Ibu.
0: Walah, ngagetin aja kamu nak. Kenapa sih pakai dimatikan segala lampunya?
1: Biar irit listrik, Bu. Dan lagi, Rima ada kejutan nih untuk Ibu. Ibu, ayah, Ibu duduk di sini. Dan lihat tudung saji itu, Bu.
0: Memang ada apa sih, nak? Pakai rahasia-rahasia segala. Ada apa dalam tudung saji itu, nak?
1: Coba Ibu buka.
0: Ya Allah, Rima. Makanan dari mana sebanyak ini? Enak-enak pula.
1: Dari Allah, Bu. Tadi Rima ada yang traktir, Bu. Baik banget mereka sekeluarga, Bu.
0: Ya Allah, terima kasih atas segala nikmatmu. Terus kamu bilang makasih nggak?
1: Iya, Bu. Tadi Rima bilang terima kasih. Terus mereka ngasih Rima kertas ini, Bu, nih.
0: Apa itu bacaannya, nak?
1: Simpan kertas ini dan kelak jika kamu sukses, bantulah mereka yang membutuhkan dan teruskan kertas ini.
0: Masya Allah, nak.
2: Sederhana, tapi tertanam di hati. Itulah kebaikan. Drama radio ini berjudul Simpan dan Teruskan. Dipersembahkan oleh RRI Sintang. Penulis naskah Dewi Suryati. Sutradara Rahmat. Teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, Ibu Rima diperankan Winda, Ibu Aji diperankan Akil, Riko sebagai Ayah Aji, Zaki sebagai Aji, dan Rima diperankan oleh Sabina. Sampai jumpa.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya drama radio produksi dari RRI Sintang ya, Simpan dan Teruskan. Dan tentunya sudah di jam 20 lebih 13 menit ya waktu Indonesia Barat. Kita masuk di Raga Budaya Jawa. Malam ini di studio juga sudah bersama dengan Pak D. Teguh. Selamat malam Pak D.
4: Selamat malam Bang Yipro Sukeng Dalu. Istilah Jawa Sukeng Dalu, selamat malam.
3: Selamat malam. Sehat Pak D?
4: Alhamdulillah sehat. Meskipun cuacanya juga masih rada-rada kabut asap. Mm-mm. Tapi mudah-mudahan semakin apa berlalu asapnya.
3: Mudah-mudahan semakin berlalu ya Pak.
4: Betul,
3: D.
4: Iya, karena memang sudah beberapa waktu lamanya kabut asap sehingga anak sekolah juga belajar dari rumah. Tapi alhamdulillah udah 2 minggu ini belajar normal.
3: Nah, karena memang kondisi kabut asapnya juga sudah berkurang.
4: Betul. Ya. Meskipun sekarang ada beberapa titik yang kebakaran nih, tapi mudah-mudahan tidak semakin besar, tidak semakin banyak.
3: Oke, Pak De, untuk tema kita malam ini apa nih Pak De?
4: Oke, tema kita malam hari ini adalah tentang dongeng.
3: Tentang dongeng. Baik, dan kita juga live di kanal YouTube-nya RRI Sintang mendengar. Bagi Anda yang ingin ikutan juga di Raga Budaya Jawa malam ini bersama dengan Pak D, tentunya Anda juga bisa ikutan bergabung ya di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Sintang di 0857 500 4740, dan juga di line telepon di 0555 247 74. Oke, baik Pak D, untuk Pak D kita persilakan.
4: Baik, terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Pak karyawanipun mugi-mugi dipun lancaraken. Lan dalem menika kula alhamdulillah saged rawuh wonten ing radio panjenengan. Wonten pundi kemawon panjenengan, mugi-mugi kula saged ngrencani panjenengan kanthi renaring penggalih jenengan sedaya. Para pamirsa dalu menika kula badhe wedhar nggih menika paedah dongeng. Nggih dongeng dongeng menika nggih menika arupi cerita dan memang saat menika sampun rati luntur mboten kathah ingkang saged dongeng. Pramila menika dalu menika badhe kula wedhar nggih menika paedah dongeng. Namun saderengipun monggo Bang Yebro sampun menyiapakan beberapa lagu, 7 lagu. Mudah-mudahan nanti bisa diputar semua hingga pukul 21 ke depan. Lagu yang pertama insyaallah aja mau diputarkan nggih menika Gending Parikan. Nggih para pamirsa monggo kula aturi minangkaken Gending Parikan menika mugi tansah nang pengaruh dapat panjenengan sedaya. Sugeng minangkaken.

wujudkan masa depan cerah dan dukung pertumbuhan ekonomi daerah bersama Bank Kalbar. Punya banyak rencana masa depan? Mulai langkahmu dengan pilihan tabungan tepat dari Bank Kalbar. Pertama, Taserna Tabungan Serbaguna. Solusi investasi serbaguna dengan setoran awal hanya Rp100.000. Ringan dan pas untuk mendukung ekonomi daerah kita. Kedua, Bekal Berencana Kalbar. Tabungan berjangka 1 hingga 20 tahun untuk rencana ibadah, pernikahan, hingga persiapan pensiun dengan bunga

0: hingga 3% dan bebas biaya admin bulanan. Ketiga, siswa, simpanan siswa sejahtera. Persiapan masa depan pendidikan anak jadi lebih aman dan terencana. Khusus program Betuah Bangkalbar 2026, tersedia bagi nasabah dengan dana segar atau pemindah bukuan dari bank lain dengan penempatan dana minimal 10 juta rupiah hingga 5 miliar rupiah. Program berlangsung 10 Maret hingga 31 Desember 2026 dengan pilihan jangka waktu 6 atau 12 bulan. Informasi selengkapnya, kunjungi kantor Bank Kalbar Cabang Sintang di Jalan PKP Mujahidin Sintang. Tunggu apa lagi? Mari menabung dan tumbuh bersama Bank Kalbar.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Pemirsa, kalau mau sampun kula wadanaken wonten jenengan panjenengan sedaya gimana gending parian. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah renang penggali sinambi leye-leye istirahat sak sampunipun sarino kalau mau panjenengan makaryo menika berkesempatan beristirahat sambil ngunjuk wetang kopi nopo-nopo sinambi mindakenaken radio giaran Raka Budaya Jawi menika. Para pamirsa saya, monggo menawi mangke panjenengan badhe telepon-telepon, monggo kula aturi telepon-telepon rembakan napa kemawon dalu menika nggih menika ngengingi dongeng. Tapi nggih monggo menawi mangke panjenengan nyuwun lagu napa-napa kula aturi telepon wonten ing Radio Republik Indonesia Pro Setunggal Sintang menika. Para pamirsa menawi kita midhangetaken tembung dongeng kula kinten panjenengan sedaya termasuk kula kemutan wedal alit rumiyin waktu umur 7 tahun, 5 tahun simbah utawi bapak utawi ibu utawi sinten kemawon menawi dipun paringi dongeng waduh sang langkung remen sangat nggih utawi menawi bapak guru wonten sekolah biasane aku tak dongeng dina iki ya waduh seneng banget nggih rumiyin kathah sanget dongeng-dongeng ingkang biasanipun diantu-antu kalih bocah-bocah alit menawi damel sak derengipun tilem napa pas wayah sonten wayah dalu biasanipun di paringi dongeng nggih kathah sanget tema judul wonten rumiyin kados cerita sang kancil, cerita timun emas, cerita Joko Tarub lansa patung galipun. Kalau kinten panjenengan nggih wonten sing emut nggih. Ya, wayang. Jadi setia menika tentu wonten paedahipun ya. Nah, dalu menika kula badhe wetar napa sih paedahipun dongeng menika. Kok kedah wonten dongeng ya. Ya. Ya dan terutama dongeng yang berada di wilayah Jawa dan biasanipun nggih wonten ing tanah Nusantara. sedaya wonten dongeng-dongeng ingkang maneka warna dados saged damel pitedah saged damel patlodo kangge putra wayah putunipun damel supados mboten namung palipur tapi wonten wejangan-wejanganipun. Mangke kula badhe medhar menika napa sih paedahipun dongeng menika nggih. Menawi dipun ginakaken basa Indonesia, paedah menika istilah nipun nggih manfaatnya. Apa sih manfaat dongeng? Kalau mendongeng mungkin Bang Yepur juga sudah tahu ya. Pernah didongengkan enggak dengan kakek neneknya dulu Bang Yepur?
2: Pernah.
1: Iya. Ya, meskipun sekarang ini sangat sangat langka ya apa didongengkan anak-anak sekarang itu yeah. Yang mendongengkan bukan bapak mamanya kakek neneknya tapi HP-nya. Padahal sebetulnya dongeng itu sangat asik dan sangat mendidik dan menika ini tentu perlu dilestarikan ya meskipun memang terkadang berat untuk dilaksanakan tapi tentu saja kalau tidak diteruskan maka mendongeng ini akan punah. Maka dan sekolahan saat menikah nggih wonten para bapak para pamirsa ya. Tapi istilahipun benten. Jadi Nah, Rien kan mendongeng nak saniki istilahnya pun storytelling yo. Storytelling jadi apa mengucapkan cerita apa bercerita lah gitu ya, tapi storytelling itu mestinya pakai bahasa Inggris ya, ya bro ya. Tapi ada juga yang bertutur cerita tapi istilahnya storytelling, padahal harusnya bertutur cerita. Dan ternyata untuk beberapa hari ke depan itu museum Kabupaten Sintang itu juga akan menyelenggarakan sebuah lomba bertutur cerita, Bang Yebro. Tentu yang diangkat adalah cerita-cerita kearifan lokal Sintang, Kalimantan Barat. Wah, itu seru sekali. Dan ini untuk membudayakan dongeng. Karena memang banyak sekali manfaat, banyak sekali faedahnya. Oke, para pamirsa, saat deringi pun kalau pedar tentang manfaatipun utawi paedipun dongeng, monggo kalau aturi midang ngatakan malih. Saat deringi pun panjenengan sedaya telepon-telepon memiliki, kalau aturi midang ngatakan lagu ingkang kaping kalih menika, inggih menika Kleting Kuning. Nah, ini Kleting Kuning niku nggih salah satu kalipun cerita legenda dongeng ingkang sampun misuwur. Nggih, monggo kula aturi midhangetaken Kleting Kuning kagem panjenengan sedaya.

0: ngeten iki lho, Mbah ya jane nggih nyeling-nyeling ngeten lho, Mbah. Kersa-kersakan apa pripun, Mbah?
1: Mbah, pinara mriki. Panjenengan nyekah.
0: Nggih to, Mbah. Nggih, dampingi ngoten lan ngoten, Mbah. Pinara wonten mriki, Mbah. Nggo, Mbah. Mboten no,
1: namung pinarakaken kemawon.
0: Njajari kula wonten lho, Mbah, kersane kula angsal berkah wonten lho, Mbah.
1: Bocah kancil senengane meksa njenengan. Ancen senengane meksa.
2: Nggih, para pakar sedaya, kalau mau nikah kadosipun tembang pocong. Nggih, mboten napa-napa tapi asik dipun pedhangetaken nggih. Tembang pocong menika wau membahas ngengengi ngilmu. Ngilmu iku wekasane kanthi laku. Jadi ilmu itu hanya bisa diambil, bisa diraih dengan melakukan sebuah keseriusan, kesungguhan dengan lelaku istilahnya. Sampun kelawan harga wonten panjenengan sedaya. Lajeng monggo para pamirsa ingkang badhe telepon-telepon menawi wonten mangke wonten lagu-lagu ingkang badhe sampun dipun siapaken kalian Bang Yepro. Wonten ngawi Madiun ngawi, wonten Jodopati, wonten Segoro, wonten Kutut Manggung ugi. Monggo panjenengan mangke saged milih napa ingkang panjenengan kersakaken. Nggih. Nggih para pamirsa, sinambi nenggo panjenengan badhe telepon-telepon kalau badhe nglajengaken inggih menika ngengengi paedah dongeng. Ingkang sepindah paedah dongeng menika nggih menika kangge palipur atau penghibur. Nah, jadi kalau anak-anak zaman dulu itu karena memang tidak ada hiburan lain, tidak ada hal yang lain, maka dongeng itu sangat menghibur bagi anak-anak dan sangat disukai oleh masa-masa usia-usia anak-anak. Jadi sangat menghibur karena biasanya di dalam dongeng, wonten ing dongeng menika wonten lucunipun, wonten nasihatipun, wonten kadang-kadang sahabat damel penasaran, kadang-kadang sakit damel wedi dan sak piturutip. Tapi engkang baku engkang kaping setunggal gimana kan damel melibur. Jadi menghibur supados sakit nopal menikah sakit remen sak sampunipun dipun dongengaken nopo kemawon menikah. Amargi biasane pun nih tiang pinter dongeng, waduh sangat apa sangat remen sangat engkang midhangetaken. Kados ten sak menika wonten cerpen, wonten legenda, wonten apa menawi dipun wacaaken dening pianton engkang pinter, wah nika langkung saya sangat. Lan dongeng menika memang sangat menghibur dan sangat melekat pembekas di perasaan kita ketika kita didongengkan oleh anak, oleh kakek kita, oleh nenek kita, oleh bapak kita. Bahkan kalau kiambak menika rupiyen sering dipun dongengaken kalian sergi bapak Bopo kula ngantos sak menika tasik kemutan kemawon. Ingkang dipun critakaken nggih kados cerita Baru Klinting, kemudian cerita napa niku Kancil, cerita napa kemawon niku tasik kemutan nggih sak menika nggih. Ingkang sepindah nggih menika damel Palipur. Engkang kepengkali nggih menika dabel kagem pendidikan. Nah, Sak jatosipun cerita, legenda, cerpen, dongeng, fabel, nopo kemawon. Sak jatosipun wonten pendidikan engkang dipun sampaikan. Sebabipun sebiasanya tetap wonten istilahnya nih kok ya, pesan moral yang akan disampaikan. Salut tamriko, wonten tokoh engkang sae. Nggih, wonten tokoh engkang olo. Istilahnya apa itu? Kalau tokoh yang bagus itu lupa lagi. Kemudian wonten tokoh engkang sabar, wonten tokoh engkang serakah, wonten tokoh engkang remen nuladani, wonten tokoh engkang remen maringi sinau lan sak pitunggalipun. Dados dongeng menika saged damel pendidikan kagem anak putra wayah kelolaan panjenengan. Dados menawi panjenengan tasik kersa maringi dongeng kagem putu wayah panjenengan, waduh kalau kinten langkung saya langkung Prayogi tinimbang dipun dipun dongengaken kalian HP ini pun. Kan benten nggih, yang mendongengkan HP dengan yang mendongengkan bapak mamanya itu, jadi kalau didongengkan langsung dengan bapak mamanya itu ada sambung hati, ada sambung perasaan, ada sambung batin. Tetapi kalau HP yang mendongengkan itu kan sambung cinta kasih antara orang tua dengan anak itu, kalau HP kan tidak ada. Tapi kalau orang tuanya langsung menceritakan sesuatu, itu ada semacam sambung hati, kelekatan perasaan antara orang tua dan anak. Wah, itu. Jadi memang sangat luar biasa menawi panjenengan punya anak yang diceritakan, didongengkan. Bang Yepro sudah punya putra? Istri pun belum ya. Saya doakan mudah-mudahan segera dapat. Tapi sudah dapat mungkin belum kayak belum diresmikan kayaknya. Ya, Bang Yepro ini apa namanya? Ya, tinggal tunggu tanggal mainnya saja kayaknya ini. Ya, ya demikian para pemirsa, memang memang Niko memang sakit dan melumantar nggih menika rakatane pun ati remene pun penggalih antara tiang sepuh kali anak putunipun nggih mangkaten kelawau sampun kelawedar kali nggih menika damel palipur lan ingkang kaping kali nggih menika saged damel pendidikan. Monggo salah sengipun kula aturi midhangetaken lagu ingkang kaping 3. Apa Bang Yepro?
3: Madiun Ngawi.
2: Ah, Madiun Ngawi. Wah, ini sangat populer sekali ini Madiun Ngawi. Ini apa campur sari populer yang masih sangat dikamari oleh anak-anak muda kita juga. Baik para pemirsa, monggo kula aturi sugeng midhangetaken Madiun Ngawi. Konjo wonten ngarsanipun panjenengan sedaya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Nggih para pamirsa, kalau mekaten wau sampun kula wadhar wonten ing panjenengan sedaya nggih menika salah setunggaling tembang ingkang sae nggih menika Madiun Ngawi sampun kula aturaken wonten ing ngarsanipun panjenengan. Para pamirsa menika wonten WA saking tebih niki kadosipun dari Magelang Jawa Tengah. Kelawasaken nggih. Halo, selamat malam Pro 1 Sintang. Ini Mas Tio. Nggih, sugeng dalu Mas Tio wonten ing Magelang Jawa Tengah. Mau tanya nih bagaimana caranya supaya efektif agar nilai-nilai kebaikan dalam dongeng tersebut bisa tertanam dan diterapkan anak dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Nggih. Waduh, pertanyaan ingkang saya sangat yang bagus sekali Mas Tio di Magelang Jawa Tengah. Nggih. Mas Tio, mungkin jenengan tasih midhangetaken monggo ingkang sepindah supaya lebih efektif terkait dengan nilai-nilai kebaikan, tentu kita juga harus bisa memilihkan dongeng-dongeng yang sekiranya memang itu banyak mengandung nuansa pendidikan. Ya, tapi tentu saja biasanya setiap dongeng itu banyak mengandung nilai-nilai pendidikan yang diterapkan, dan tentu saja kalau itu kita perdengarkan, kita dongengkan dengan anak-anak secara baik, secara hidup. Nah, seperti sebagaimana kita mendongeng bercerita yang memang apresiatif di dalam mendongeng, maka tentu anak itu akan asik dan kemudian dia akan selalu menyimak kesan-kesan, pesan-pesan yang terkandung di dalam dongeng itu. Jadi dan tentu sebaiknya memang diakhiri dengan sebuah kesimpulan, disampaikan pesan moralnya. Ya. Jadi dari cerita itu untuk mengandung pelajaran, misalkan ini ternyata setiap perbuatan baik jahat, misalkan begitu, perbuatan jahat pada akhirnya akan terkalahkan. Nah, gitu. Dan biasanya setiap hal-hal yang baik, ketekunan, kesabaran, kesolehan itu akan mendatangkan sebuah kebahagiaan dan kemuliaan. Maka sebaiknya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pesan moralnya bisa dijadikan sebagai sebuah kesimpulan di akhir kita mendongeng. Dan tentu saja ketika kita mendongeng, sekali lagi memang kita harus agak lebih apa ya, mendongengnya supaya tidak kaku, memang benar-benar harus menjiwai. Nah, itu jadi ketika kita menjiwai maka anak akan hanyut di dalam cerita atau dongeng yang kita sampaikan. Nah, itu, dan itu memang, tapi insya Allah itu bisa dipelajari, bisa dilakukan sedikit demi sedikit. Jadi yang pertama adalah kita bisa memilihkan dongeng-dongeng yang sesuai dengan usia juga. Usia siapa dan sebagainya. Misalkan sang kancil itu pas misalkan dia kita mau memilihkan yang mana, karena sang kancil itu kan banyak sekali judulnya ya. Ya Bang Yepro ya. Banyak judulnya. Ada kancil apa menjaga ikat pinggang Nabi Sulaiman, macam-macam itu. Iya. Ya, jadi dan tentu saja itu pasti ada pesan moralnya, dan sekali lagi disampaikan secara ekspresif sehingga mereka hanyut di dalamnya, dan kita sampaikan kesimpulan dengan pesan moral begitu. Oke. Mungkin sakit nambah wawasan panjenengan, saya pikir Bang Tio ini juga banyak pengalamannya, dan itu sekelumit sedikit terkait dengan bagaimana caranya supaya dongeng kita lebih efektif. Ya, itu. Dan biasanya ini anak-anak kita akan senang, dan biasanya tentu terpenting adalah
karena anak ini kan perlu sebuah figur, perlu sebuah keteladanan. Jadi diupayakan supaya anak itu bisa mencontoh figur-figur yang baik, meneladani sebuah apa tokoh-tokoh yang baik, kan begitu kan? Karena setiap apa dongeng cerita itu pasti ada antagonis, ada protagonisnya, ada tritagonisnya dan sebagainya. Dan kita ini berharap, harapan kita, kita harus bisa menggiring tokoh karakter protagonis itu sehingga itu bisa dijadikan sebagai apa sebuah sosok keteladanan, ya. Jadi tidak sebaliknya, ini ya, kalau nanti justru malah mencontoh antagonisnya, wah. Itu ya, jadi memang sehingga diharapkan memang yang tokoh apa protagonis itu memang benar-benar dimunculkan sehingga menjadi tokoh idola. Okay. Begitu Bang Tio, mohon maaf jika keliru, tapi ini insya Allah bisa menjadi sebuah apa referensi untuk kita semua, untuk menambah pemahaman kita terhadap dongeng. Okay. Nggih, para pamirsa, monggo menawi badhe wonten WA-WA lagi, insya Allah nanti kita akan diskusikan bersama. Nggih. Nggih, para pamirsa, makaten kala wau, niki sampun badhe ngancik pukul 21 kurang 7 menit nih kayaknya nih. Mungkin satu lagi lah barangkali ya. Paedah terhadap dongeng. Nggih. Wau sampun nggih menika damel palipur untuk pendidikan. Kemudian yang berikutnya untuk menghibur. Yang ketiga adalah untuk mengembangkan imajinasi. Nah, ini penting. Jadi dengan dongeng itu sebetulnya dongeng kita asik, maka ini akan membangun sebuah imajinasi di dalam benak pikiran anak. Jadi pikiran anak nanti akan membayangkan, akan bisa mengembangkan imajinasi itu sehingga bisa dia bisa punya gagasan kreatif terhadap imajinasi yang dimiliki oleh anak. Nah, ternyata imajinasi ini sangat penting bagi perkembangan pribadi anak, karena tanpa imajinasi maka tentu anak tidak akan bisa melakukan sebuah karya-karya terbaru. Nah, jadi karena anak di dalam dongeng menika ada anak membayangkan ketika diceritakan sebuah suasana hutan belantara. Dia akan membayangkan hutan itu seperti apa. Di zaman dahulu kala di sebuah hutan yang besar, yang lebar, penuh dengan pepohonan, ribuan, dan masih banyak harimau, banyak ular, banyak dan sebagainya. Dia imajinasinya akan terbayang bahwa hutan itu banyak pohonnya dan sebagainya dan sebagainya. Ketika kita menceritakan terkait dengan raksasa, wah, raksasa itu adalah perangai yang luar biasa, yang sangat menakutkan, matanya besar, kemudian giginya dan sebagainya. Jadi ini bisa membangun imajinasi dari diri anak. Kemudian yang berikutnya adalah melestarikan kebahasaan. Nah, ini penting. Jadi dengan anak menyimak cerita, maka si anak dengan sendirinya dia akan semakin belajar memperbanyak pemahaman kosakata yang ada di dalam bahasa pada diri anak. Jadi dengan mendongeng niko bisa saged damel napa niko mengembangkan, melestarikan kebahasaan diri anak. Kemudian yang berikutnya adalah mendongeng adalah melestarikan budaya, yang jelas seperti itu. Jadi ternyata mendongeng itu bukan hanya budaya orang Indonesia, ternyata di Malaysia juga ada dongeng juga. Di barat itu juga banyak dongeng. Jadi banyak sekali manfaat dan faedah yang bisa kita ini. Baik, para pamirsa, ke Bang Yepro kayaknya ini sudah
kurang 5 menit ya. Atau barangkali kita closing statement saja. Setelah itu nanti sebuah tembang penutup. Saya pengen Kutut Manggung aja ya, yang klasik tapi asik ya. Oke, para pemirsa ya, mekaten kula wau babakan nggih menika paedah dongeng. Mugi-mugi panjenengan tiang sepah utawi kakek utawi nenek saged rawuh wonten ing tengah-tengahipun putra wayahipun, putunipun saged ndongeng lan saged maringi palipur, saged maringi wawasan, pengetahuan, pemahaman dan pendidikan dumateng putra wayahipun saking dongeng langsung saking panjenengan piyambak. Dados mugi-mugi wonten rekatnya antara hati anak, orang tua dan kasih sayang itu akan semakin menyambung. Nggih ngoten kala wau para pamirsa rening niki sampun telas wetalipun kula ngaturaken sugeng dalu mugi-mugi panjenengan sedaya tansah sehat, tansah bagas kewarasan, bahagia menelyo lan lancar napa ingkang panjenengan pakaryanipun. Matur nuwun, mugi-mugi sanes wekdal kula lan panjenengan tasih saged silaturahim malih sinaosa lumantar Radio Republik Indonesia. Nuwun, matur nuwun, yun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.

0: terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putusibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

0: pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kita masuk di ruang rindu malam ini, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bagi Anda yang penyinta lagu-lagu nostalgia, ya silakan ya untuk bergabung bersama kami. Dan lagu-lagunya juga telah kami siapkan tentunya. Oke, bagi Anda yang ingin ikutan bergabung silakan bisa lewat WhatsApp di 0857-500-4740 dan juga di line telepon di 0565-24774. Oke baik, sepertinya sudah ada yang mau bergabung juga bersama kita. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke baik, ini dengan Bang Adi ya.
1: Iya, apa kabar Bang Yitro?
0: Kabarnya sehat, Bang Adi gimana nih kabarnya?
1: Ya, puji sehat-sehat juga.
0: Gimana cuacanya di Tanjung Baung ya Bang Adi ya?
1: Cuacanya tadi udah ada rintik-rintiknya hujan, tapi sekarang udah enggak ada lagi.
0: Kalau di Sintang tadi lumayan ini ya, lumayan lebat juga nih hujannya.
1: Hujannya.
0: Sekarang juga masih hujan juga.
1: Oh iya, syukurlah.
0: Untuk
1: buang kabutnya.
0: Iya benar. Untuk buang kabutnya ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Adi malam ini kita ada lagu Dedi Dores, judulnya Nyalakan Api. Mungkin Sudah Sifatku dari Betaria Sonata. Berjalan di
1: hutan. Apa judulnya tadi dari Betaria Sonata?
0: Mungkin Sudah Sifatku.
1: Nah itu aja.
0: Itu
1: coba dengarnya.
0: Oke siap. Silakan salam-salamnya Bang Adi.
1: Salamnya buat Bang Yitro sama keluarganya, semoga sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki.
0: Amin.
1: Nah buat Pak Jemira di Lubuk juga, semoga sehat selalu juga sama keluarganya. Semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Lagunya spesial buat Ibu Bilin di rumah sama keluarganya. Nah buat Bang Yitro, selamat bertugas selalu, Tuhan selalu berkati. Pulang hati-hati nanti Bang Yitro.
0: Oke siap.
1: Yuk selamat malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih buat Bang Adi di Tanjung Baung. Tadi di sana juga sempat hujan gitu ya. Di Sintang saat ini masih hujan juga sih ya. Tadi juga sempat lumayan lebat juga. Oke, selanjutnya kita terima di line telepon. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Yitro, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, ini kalau suaranya kecil-kecil nih biasanya Mama Peggy nih.
2: Kecil Bang Yitro. Gak tahu lah apa lah Bang.
0: Gimana kabarnya Mama Peggy?
2: Puji Tuhan sehat Bang. Abang sekeluarga apa kabarnya?
0: Puji Tuhan sehat juga.
2: Iya, amin. Lagunya apa Bang Yitro?
0: Lagunya ada Dedi Dores, nyalakan api ya. Terus berjalan di hutan cemara dari Ebit Giade, semua cinta dari Bragi, jalanku dari Desi Ratnasari, kau ada di mana dari Atik CB, untuk apa mengeluh dari Pruri Marantika, jumpa lagi dari Andi Maria Matalata, kesempatan dari Titi DJ, terus di saat harus memilih dari trio Ambisi.
2: Ebit apa judulnya Bang?
0: Ebit?
2: Ya.
0: Berjalan di hutan cemara.

0: yang ingin ikutan bergabung juga mungkin belum sempat juga atau belum bisa masuk gitu ya. Bisa juga lewat WhatsApp kita di 0857 500 4740. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam kita.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Agus Nama Silat.
0: Agus
1: Nama Silat.
0: Pak Agus.
1: Iya.
0: Oke, Pak Agus ya. Gimana kabarnya Pak Agus di Nangasilat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Gimana cuacanya di sana?
1: Cerah.
0: Cerah ya?
1: Sudah ada angin-angin.
0: Sudah ada angin-angin.
1: Angin-angin apa aja, angin mau
0: canda. Oke, tapi ya kabut asapnya udah gimana di Nangasilat?
1: Masih
0: ya, tapi tapi sudah inilah ya, sudah berkurang lah ya. Oke, baik. Pak Agus, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Dari Deddy Dores kalah.
0: Dari Deddy Dores, Nyalakan Api ya.
1: Iya, Nyalakan Api.
0: Oke, siap.
1: Lagunya spesial buat rapatin di Nangadiai. Hanya itu aja, Bang.
0: Itu aja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ada Pak Agus tadi di Nangasilat barusan bergabung ya, walaupun suaranya nyentak-nyentak gitu. Oke, karena sinyalnya juga ya. Terima kasih buat Pak Agus di Nangasilat sudah ikut bergabung tadi, request lagunya Nyalakan Api. Oke, satu menelpon lagi sebelum kita dengarkan lagu, ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, malam juga, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, dengan Hayuk ini ya?
2: Iya, betul, Bang.
0: Gimana kabarnya, Hayuk?
2: Baik, kabarnya, kabar Abang Jipro gimana?
0: Kabarnya sehat juga.
2: Syukurlah.
0: Gimana cuacanya di tempat Hayuk?
2: Cuaca di sini cerah, Bang.
0: Cerah di sana ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Oke, Ayuk, malam ini mendengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Lagu Tatarang, saya baru monitor.
0: Lagunya ada dari Bragi, judulnya Semua Cinta, Jalanku dari Desi Ratnasari, Kau Ada di Mana dari Ati CB.
2: Kau Ada di Mana.
0: Kau Ada di Mana?
2: Iya.
0: Oke, siap. Silakan salam-salamnya, Ayuk.
2: Iya, salamnya terutama untuk Abang Ipro sekeluarga ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan juga untuk Angga di Semeluang, semoga dia sehat selalu dalam keluarga mereka. Salam juga untuk Mambuman.
0: Okay.
2: Dengan Adul Kibul di Kempapa juga. Semoga sehat selalu. Ya, hanya itu aja, Bang.
0: Itu aja?
2: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, terima kasih buat Hayuk tadi ya. Di Semeluang ya, Hayuk ya. Di sana cerah, kalau di sini cuacanya memang lagi hujan ya. Oke, yang mau ikutan bergabung kita tahan dulu. Nanti kita harus dengarkan lagu dulu ya. Oke, baik, tetap bersama kami di program 1 RRI Sinta. Pendengar, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Anda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran. Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang, dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik, seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.
1: Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sinta. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Jangan protes pada proses. Renungan inspiratif tentang kehidupan, karya Hamdi M. Zen. Kategori buku ini merupakan buku motivasi. Pesan yang ingin disampaikan penulis di dalam buku ini pastinya banyak sekali. Saat kamu membaca buku ini, kamu akan melihat perspektif berbeda dalam melihat sesuatu. Salah satunya, melihat dunia pendidikan dari sudut berbeda. Jika selama ini kita beranggapan bahwa sekolah dan belajar tinggi bisa menjamin menjadi seseorang dan menjadi pribadi yang baik, kenyataannya tidak selalu demikian. Disinilah kita diajak untuk menganalisis dan melihat segala sesuatu dari sisi yang pastinya unik dan menyadarkan pembaca untuk merenung ulang. Secara garis besar, buku ini menekankan pada proses kehidupan yang dijalani. Membicarakan proses, seringkali kita akan dihadapkan pada masalah kesabaran. Kesabaran kita diuji, ada yang sabar dan terus belajar. Hasil baik dan buruk, semuanya dipelajari dan dipahami sebaik-baik mungkin. Benar-benar menikmati proses dan melihat hasil akhirnya. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
2: Ya baik pendengar, kita masih lanjutkan kembali di ruang rindu kita. Yaptro mau bacakan juga yang sudah ikutan bergabung ya lewat WhatsApp. Selamat malam Bang Yaptro dari Bubilin di Lembah ya. Request lagu di saat harus memilih. Di saat harus memilih. Dari trio Ambisi ya. Oke baik, ditunggu lagunya ya buat Bubilin. Oke, lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung. Semoga dia sehat selalu. Salamnya untuk semua pendengar aja buat Bang Yaptro. Semoga sehat selalu. Oke baik, terima kasih buat Bubilin ya. Doa yang sama untuk kita semua. Dan mendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kembali kita nikmati beberapa lagu berikut ini.

0: Pro 1 RRI Sintang. Buku berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai yang sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung berdasarkan teori dari Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan juga Jung. Buku ini mengikuti percakapan yang menggugah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi dari orang lain. Kebahagiaan diciptakan dan hadir dari cara kita mencintai diri kita sendiri. Kebanyakan orang tidak bahagia karena menganggap dirinya akan merasa lebih bahagia jika dirinya menjadi seperti orang lain yang terlihat baik. Setiap individu perlu memiliki hubungan interpersonal, dan jika mereka tidak mampu memiliki hubungan tersebut, akan menjadi sebuah persoalan ke depannya. Kita memiliki hidup yang tidak diciptakan untuk harus memuaskan ekspektasi orang lain. Jika hidup dengan tujuan untuk mencapai ekspektasi dari orang lain secara terus-menerus, tentu akan kehilangan keyakinan pada diri sendiri dan hal itu sangatlah buruk. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran Anda. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan Anda membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri. Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Tahukah Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Alef dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Alef sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Alef diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Alef atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

0: Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Buku Happy Money karya Ken Honda mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda, jauh dari sekedar angka atau benda. Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan atau sebaliknya, jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan. Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, diri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

0: Ya baik, pendengar, Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sintang ya. Kita juga masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke baik, sepertinya sudah ada yang bergabung kembali. Kita sapa ada siapa di sana. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Enggak bisa paspornya, Bang. Enggak pakai paspornya. Mama Alma.
0: Oh, Mama Alma.
1: Baru pulang nyimpak pelanduk.
0: Baru pulang?
1: Apa pulang datang ke rumah nih nyimpak pelanduk. Pelanduknya masih bayang-bayang, tapi nanti bisa ketemu, Bang. Iya. Di sini banyak pelanduk, Bang.
0: Iya kah?
1: Satu ekor udah dapat. Dua ekor lagi belum. Pelanduknya laki-laki. Gak ada yang betina.
0: Iya kan?
1: Nih, nanti malam kayaknya gak tidur nih. Nanti pergi lagi.
0: Oke, baik.
1: Kami bertiga.
0: Bertiga?
1: Dari pelanduk. Ya, jangan menyalahkan Mama Alma ya. Kalau pelanduknya nanti mati.
0: Mama Alma?
1: Ya, gimana? Lagunya, Bang. Disebut, Bang.
0: Lagunya ada...
1: Eh, apa kabar dulu, Bang?
0: Kabarnya sehat. Mama Alba gimana kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah sehat lah. Belum ketemu pelanduknya. Baru satu dapat laki-laki.
0: Oke.
1: Lagunya sebut, Bang.
0: Lagunya ada Semua Cinta dari Bragi, Jalanku dari Desi Ratnasari, Untuk Apa Mengeluh dari Bruri Marantika, Jumpa Lagi dari Andi Maria Matalata, Kesempatan dari Titi DJ.
1: Ah, ikut gak lagunya Abang yang nilai. Coba besok ini, Bang. Kalau pro dangdut, tolong itu kasih Mansur S ya, Bang ya. Dari Mansur S besok ya.
0: Mansur S.
1: Walaupun Mama Alma tidak milih, nanti mereka milih ya, Bang ya.
0: Oke, siap.
1: Judulnya Pagar Makan Tanaman.
0: Pagar Makan Tanaman. Oke.
1: Pagar Makan Tanaman. Bang, jangan lupa ya, bilang mereka ya.
0: Oke, siap.
1: Nanti saya tidak milih, biar mereka milih. Pokok Pagar Makan Tanaman. Nah, itu ya, Bang. Pelanjutnya masih dicari. Selamat malam.
0: Selamat malam.

0: Oke, baik pendengar, kita lanjutkan kembali ya. Terima kasih buat Mama Alma tadi, lagunya Ngikut Aja. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Reno di Blitar.
0: Mama Reno. Kabarnya sehat, Mama Reno ya?
1: Iya.
0: Oke, di Blitar.
1: Lagi nunggu di Langkau Uman nih, Pak. Bang Yutro.
0: Seru dong ya. Gimana kabarnya Mama Reno?
1: Kabar baik, puji Tuhan, kabar baik.
0: Oke, puji Tuhan.
1: Ini lagi ya. Apa ya, maunya nanti menunggu-nunggu hujan nih, enggak turun-turun lagi ya. Tadi sempat hujan ya, kukira hujan deras ini Bang Yuto. Iya.
0: Tapi udah
1: kabut-kabutnya lari gitu.
0: Oke. Ini lagi nunggu hujan waktu ini ya. Oke, baik. Mama Reno, malam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
1: Iya, lagu apa-apa yang di itu?
0: Ada ada lagu Bragi, judulnya Semua Cinta, Jalanku dari Desi Ratnasari, Untuk Apa Mengeluh dari Bluri Marantika. Jumpa
1: itu
0: lagi.
1: Aja. Dari Bluri ya.
0: Bluri, oke, siap.
1: Salam kenal sama orang-orang di Kapuas Hulu ya. Salam kenal juga orang yang di Kapuas Hilir juga ya. Salam kenal gitu ya. Kalau aku nih orang Belitung Hulu Bang Jetro.
0: Oke, orang Belitung Hulu ya.
1: Iya, itu aja Bang Riko, malam.
0: Selamat malam. Oke, terima kasih buat Mama Reno tadi ya, yang barusan bergabung. Katanya lagi bermalam di kebun tadi. Oke, selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Ruang DJ.
0: Bu Ros, gimana ya kabarnya Bu Ros?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kakek gimana kabarnya?
2: Sehat juga kakek. Ini lagi minum dengan kakek nih.
0: Waduh.
2: Mau tidur minum.
0: Mau tidur minum dulu.
2: Minum susu.
0: Oke, baik. Hujan nggak di sana, Bu Ros?
2: Hujan, tapi nggak banyak hujannya.
0: Di sini tadi lumayan lebat nih hujannya.
2: Tadi kan pergi ke depan tempat kakak, rumah tua, jadi ke depan. Jadi kena hujan baru pulang nih.
0: Hujan baru pulang.
2: Kata orang berandau kakak.
0: Berandau ya.
2: Kayak gauk gitu ya Bang Jetro ya.
0: Biasanya kita emang sering gitu ya.
2: Iya, dengan kakak apa karena enggak ada orang tua lagi kan.
0: Kanda-kanda gaul. Ya
2: piatu dah Bang Yetro.
0: Oke. Bunda, semalam ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
2: Lagu Desi Ratnasari tadi apa ya?
0: Jalanku judulnya.
2: Iya, enggak apa-apa. Tadi Jalanku, Bunda saya baru pulang jalan.
0: Kebetulan.
2: Atau Mak Alba tuh bilang nangkap lado tuh apa, Bang?
0: Enggak tahu.
2: Bang, nanti Bunda telepon dia ya. Ada aja cerita mak tu kami manggil mak ibu Alma, Mak Alma tu mak nanti Bu Ros tu dan Bu Ros pun dia nanti belum tidur dia tu
0: belum.
2: Hanya itu Bang ya.
0: Oke.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, terima kasih buat Bu Ros ya, barusan nelpon tadi request lagunya Jalanku dari Desi Ratnasari. Selanjutnya ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar apa yang ganteng nih?
0: Waalaikumsalam, kabarnya sehat Pak Jumira, gimana nih kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Sehat ya.
3: Itu sehat keluarganya.
0: Sehat. Gimana? Halo. Ya sehat. Gimana cuacanya di Lombok ya?
3: Kalau cuacanya ya hujan nih, apa nyetro nih? Hujan deras nih.
0: Hujan ya?
3: Lagi
0: Sama nih, di sini juga lagi hujan ini. Hah? Di sini juga lagi hujan ini.
3: Halo?
0: Halo.
3: Ya, ada apa?
0: Di sini juga lagi hujan nih, Pak Jumira.
3: Oh, iya. Boleh salam-salam?
0: Oke, silahkan salam-salamnya.
3: Nah, lagunya ngikut aja lah.
0: Lagunya ngikut.
3: Itu ibu siapa nama tuh, Desi Ratnasari itu?
0: Ibu Ros ya? Iya.
3: Lagi ikut Ibu Ros.
0: Oke.
3: Boleh salam-salam menyitu?
0: Oke, silahkan salam-salamnya.
3: Nah, salamnya buat Mama Peggy. Semoga dia tetap sehat bersama keluarganya, tetap bahagia, aman, tentram sekeluarganya. Nah, terima kasih salamnya tadi itu buat ibunya. Semoga dia tetap sehat. Salam kembali, kata ibu itu, Mama Peggy.
0: Oke.
3: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Pak Jumira ya, jauh ini yang sudah ikutan kembali bergabung di Ruang Rindu. Katanya juga di sana lagi hujan ya. Oke, baik pendengar, kita kembali dengarkan beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintan. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah

0: kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Tapi ingat, tidak semua yang kita lihat dan kita dengar harus kita ikuti. Kita perlu berpikir sebelum bertindak dan memilih mana yang baik untuk diri sendiri. Bermedia sosial harus bijak, bergaul juga harus bijak. Jangan menyakiti orang lain lewat kata-kata. Jangan mudah ikut-ikutan hanya karena ingin dianggap keren. Dan jangan sampai pergaulan membawa kita pada hal-hal yang bisa merusak diri sendiri. Apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi bagian dari masa depan kita. Karena itu, jangan biarkan satu keputusan yang salah mengganggu cita-cita dan harapan yang sedang kita bangun. Pikirkan juga orang tua. Di balik setiap langkah kita, ada orang tua yang bekerja keras, berkorban, dan selalu berharap melihat anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berhasil. Gunakan media sosial untuk hal-hal positif. Pilih pergaulan yang membawa kebaikan. Jaga ucapan, hormati orang lain, dan pikirkan akibatnya sebelum melakukan sesuatu. Karena masa depanmu masih panjang. Jangan rusak hanya demi kesenangan sesaat atau sekedar ingin diterima dalam sebuah pergaulan. Bijak bermedia sosial, bijak bergaul, jaga ucapan, jaga pergaulan, jaga masa depan. Jangan rusak masa depanmu. Ingat, ada orang tua yang berharap melihatmu berhasil.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Lukacita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Fatkar, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Lukacita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Fatkar yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Sama seperti 4 buku sebelumnya, buku kelima ini diterbitkan oleh penerbit Buana Ilmu Populer. Sejak 2018, Buana Ilmu Populer telah menjadi penerbit tetap karya-karya Valerie Fatkar. Seperti karya Valerie Fatkar yang lain, Lukacita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Fatkar yang lain, Lukacita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini, Lukacita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja, menariknya kisah Lukacita juga berhasil membuat 1000 buku Lukacita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Lukacita mengisahkan tentang dua orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Xavier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut, ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikan selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Lukacita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Lukacita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi, sehingga mampu membangun harapan yang baru. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Ya, Pak Eperger, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang yang malam ini juga masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih ada waktu juga bagi Anda yang ingin ikutan kembali bergabung, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Silakan, masih kami tunggu juga di WhatsApp di 0857-500-4740 dan juga di line telepon di 0565-24774. Dan untuk lagunya ini masih ada dua lagu lagi ya, dari Ibragi, Semua Cinta, dan Jumpa Lagi dari Andi Maria Matalata. Dan pendengar, saat ini memang hujannya sudah berhenti juga ya, tapi memang cukup dingin juga. Ya, bagi Anda juga yang sudah ngantuk, ingin tidur, selamat tidur dan selamat beristirahat.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Ya baik pendengar, tidak terasa sudah di penghujung juga di Ruang Rindu kita malam ini. Ya terus cukupkan. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan request gabung baik lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Ya belum sempat bergabung ya malam ini di Ruang Rindu, masih bisa di Ruang Rindu selanjutnya. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan Jazz Music ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1RRI Sintang.
1: Dengarkan program 1RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak perempuan bernama Rani. Ia tumbuh dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh harian, dan ibunya berjualan kue di pasar. Sejak kecil, Rani sudah terbiasa membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Hidup tidak selalu mudah. Pernah suatu waktu, Rani hampir berhenti sekolah karena orang tuanya kesulitan biaya. Ia melihat ibunya diam-diam menangis di dapur, menghitung uang yang tak pernah cukup. Namun, di saat itulah Rani berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh menyerah. Suatu hari, aku akan mengubah keadaan ini." Setiap hari Rani belajar dengan sungguh-sungguh. Ia memanfaatkan waktu di perpustakaan sekolah karena tidak memiliki banyak buku di rumah. Saat teman-temannya bermain, ia memilih mengulang pelajaran. Bukan karena ia paling pintar, tetapi karena ia tahu suatu hal, mimpi hanya bisa dikejar dengan usaha. Perjalanannya tidak selalu mulus. Ia pernah gagal dalam lomba akademik yang sangat ia harapkan. Ia pulang dengan rasa kecewa. Namun, gurunya berkata, "Gagal itu bukan akhir, itu tanda bahwa kamu sedang belajar." Kata-kata itu melekat dalam hatinya. Rani bangkit lagi. Ia mencoba kembali memperbaiki kekurangannya dan terus melangkah. Hingga akhirnya di tahun terakhir sekolahnya, ia berhasil meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hari itu, ibunya menangis lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Bertahun-tahun kemudian, Rani kembali ke desanya sebagai seorang pendidik. Ia membangun taman baca kecil agar anak-anak di desanya memiliki akses buku yang lebih baik daripada yang pernah ia miliki. Ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan tekad yang kuat. Dan kisah Rani mengajarkan kita bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi selama kita terus melangkah, sekecil apapun langkah itu, kita sedang mendekat pada masa depan yang lebih baik. Karena sejatinya perjalanan hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tetapi tentang seberapa kuat kita bertahan dan belajar di setiap langkahnya.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Sambil menikmati harinya, terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya, "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah, sekarang menjadi kering tanpa tersisa apa-apa. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya, dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makanan agar kondisinya membaik. Jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Terkadang musibah tidak langsung datang begitu saja. Oleh sebab itu dibutuhkan persiapan dalam segala kemungkinan yang terjadi.

Mereka pernah merasa hidupnya tertinggal jauh. Saat teman-temannya sudah punya pekerjaan tetap, ia masih berpindah-pindah kerja serabutan. Ia sering merasa minder dan berpikir dirinya gagal. Suatu hari, ia bertemu seorang tukang servis sepatu tua di pinggir jalan. Meski pekerjaannya sederhana, pria itu bekerja dengan teliti dan wajahnya selalu ceria. Dika penasaran dan bertanya, "Bapak tidak lelah melakukan ini setiap hari?" Pria itu tersenyum. "Lelah itu pasti, tapi saya senang karena setiap hari sepatu yang saya perbaiki membuat orang bisa melangkah lagi dengan percaya diri." Kalimat itu menempel di hati Dika. Ia sadar, pekerjaan bukan hanya soal gengsi, tapi tentang makna dan ketekunan. Sejak saat itu, ia mulai serius mengembangkan keterampilan yang ia punya, yaitu memasak. Ia belajar dari video gratis, mencoba resep, gagal mencoba lagi. Beberapa tahun kemudian, Dika membuka warung makan kecil. Tidak mewah, tapi selalu ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan pelayanannya. Dika akhirnya mengerti, hidup bukan perlombaan siapa yang cepat sampai, tetapi perjalanan menemukan apa yang bisa kita lakukan dengan sepenuh hati.

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semuanya itu, lantas menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita. Tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah nafas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup ini?

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Celah kecil pada kepompong kupu-kupu. Suatu hari ada seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Ia kemudian membawanya pulang untuk melihat bagaimana perkembangan yang dilakukan oleh kupu-kupu dalam kepompong tersebut. Selang beberapa waktu, kepompong tersebut mulai menunjukkan celah. Setelah beberapa waktu kemudian, kupu-kupu dalam kepompong mulai mengeluarkan sayap secara perlahan. Namun siapa sangka, dalam proses tersebut kupu-kupu mulai mengalami permasalahan, yaitu sayapnya yang tersangkut karena celah yang ada pada kepompong hanyalah dalam ukuran kecil. Pria yang sedang mengamati perkembangan kupu-kupu tersebut mulai mencoba untuk membantunya. Ia mengambil tindakan untuk memperlebar celah pada kepompong tersebut. Alhasil, kupu-kupu tadi bisa keluar tanpa adanya kendala. Namun, tak disangka jika masalah baru kembali datang terhadap kupu-kupu tersebut. Sayap yang kupu-kupu miliki menjadi lemah dan tak bisa mengepak. Ternyata, kesalahan terjadi ketika pria tersebut mulai membuat celah yang lebih besar pada kepompong. Siapa sangka jika proses kendala yang dialami oleh kupu-kupu ketika mengeluarkan sayap yang dimiliki adalah salah satu cara Tuhan untuk adanya cairan dari tubuh ke sayap. Jika dilihat dari sisi kupu-kupu, kita juga bisa mendapatkan pesan moral, yaitu apapun permasalahan atau tantangan yang sedang dihadapi, sebaiknya selesaikan dengan tenaga pribadi. Memang betul, terkadang ada orang lain yang berniat baik membantu. Terima saja bantuan mereka tanpa mengecewakan. Namun, juga ingat, jika dirimulah yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Bantuan orang lain hanyalah dorongan kecil yang akan memperkuat langkahmu. Namun, tetap saja semua kembali pada dirimu sendiri. Di balik setiap rintangan, pasti ada jalan keluar.

Ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik kepadanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu kepadanya, ia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepadamu untuk waktu yang lama.

Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan pendengar, sudah di jam 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Hingga di sini tugas saya Yetro temani Anda di Sinta malam ini ya. Dan juga mewakili kerja bekerja yang bertugas tentunya untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Kami sudah temani Anda dari jam 5 tadi hingga sekarang. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Di akhir kata, mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam, selamat tidur, dan selamat bermimpi indah.

Ya, pendengar RRI Sintang, dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Dengan serangkaian program acara siaran, kita akan berjumpa lagi esok pagi melalui frekuensi yang sama, 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini, Jumat 9 Oktober 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 5 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan selamat bergabung bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kembali mendengar di Sintang pagi ini, saya Asri dan ada rekan saya Immanuel dan juga Hendra di MCR yang menemani Anda. Edisi siarnya pagi ini Jumat 9 Oktober 2026, dan pendengar tentunya rangkaian hiburan juga informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya ada Mutiara Pagi, kemudian ada Warta Pagi Daerah. Selanjutnya juga nanti akan dihadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar Perjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Ada Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta, Suara Warga, kemudian Sintang Pagi, dan juga nanti akan diakhiri dengan Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di Sintang Pagi ini kami awali dengan Mutiara Pagi Agama Islam bersama dengan narasumber kita, ada Ustazah Nur Arifah SPD dengan tema Menjaga Lisan di Era Sosial. Dan pendengar, sebelum kita dengarkan bersama, kami hadirkan satu lagu islami ke ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba' Rabbi israhli sadari wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puja dan puji serta syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, atas nikmat, atas kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga pada hari yang berbahagia ini dapat bersama-sama mengikuti mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang. Kemudian salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan seluruh umat beliau yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah hingga akhir zaman. Yang kami muliakan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga saudara-saudari serta seluruh pendengar RRI yang senantiasa berada dalam lindungan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang berbahagia, kita patut bersyukur karena melalui radio ilmu dan pesan-pesan kebaikan dapat menjangkau banyak orang. Mungkin saat ini ada yang sedang bekerja, berada di rumah, dalam perjalanan, atau sedang beristirahat, tetapi tetap bisa mendengarkan dan mengambil manfaat dari penyuluhan agama di pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema menjaga lisan di era media sosial. Kalau dahulu kita hanya menggunakan berbicara secara lisan itu langsung tanpa ada perantara, paling itu melalui surat. Namun pada saat ini ya, kita sudah melalui media sosial, apakah itu gambar atau tulisan atau hal lainnya yang dapat dilihat, dibaca oleh banyak orang, bahkan dapat tersebar tanpa ada jeda waktu. Masya Allah ya, begitu majunya peradaban saat ini ya, sehingga terjadilah hal-hal seperti yang kita rasakan, yang kita nikmati pada saat ini ya. Pentingnya menjaga lisan sebagaimana dalam surah Al-Kahf ayat 18 Allah menyampaikan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, yang artinya tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, ini sudah Allah peringatkan nih kepada kita semua. Bahwasannya ayat ini mengingat kita setiap perkataan akan memiliki, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menganggap cuma komentar, cuma bercanda, cuma meneruskan pesan.
Padahal bisa jadi perkataan tersebut menyakiti banyak orang atau menyakiti orang lain sehingga menimbulkan fitnah dan menyebarkan informasi yang kurang akurat. Nah, ketika kita mengetik komentar atau membuat status atau membalas pesan WhatsApp atau WA, membagikan video atau meneruskan berita, semuanya dapat menjadi amal yang dicatat jika yang kita sampaikan, yang kita ketik, yang kita kirim itu adalah hal-hal yang berupa kebaikan. Namun sebaliknya, jika bukan hal-hal kebaikan, maka kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebelum berbicara atau mengetik, kita perlu bertanya. Kepada siapa bertanya? Bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah yang saya sampaikan ini benar? Apakah ada manfaatnya buat saya dan yang lain? Apakah menyakiti hati sebagian orang atau bahkan menyakiti semua orang? Apakah Allah itu ridho dengan perkataan saya? Jika tidak yakin, diam atau tidak membagikannya sebagai pilihan yang lebih aman dan yang lebih baik. Kemudian bahasa, bahaya lisan ya, bahasa lisan dan bahayanya lisan di era media sosial itu adalah salah satunya kibah ya. Kibah itu adalah membicarakan keburukan seseorang ketika orang tersebut tidak berada di hadapan kita. Astagfirullahaladzim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ya, di ayat 12 ya, yang melarang umat Islam melakukan kibah ya. Media sosial dapat menjadi tempat terjadinya kibah kalau perkataan itu menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Maka untuk itu, mari kita mulai dari diri kita, bahwasannya menyampaikan berita atau informasi keburukan orang lain atau seseorang itu adalah hal yang tidak dibenarkan dan itu merupakan hal yang tidak baik. Nah, apalagi selain itu adanya fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah dapat merusak nama baik seseorang dan menimbulkan permusuhan. Kadang sebuah informasi belum tentu benar, tetapi kita langsung menyebarkan. Nah, inilah yang disebut kita tidak dulu menyaring informasi yang kita sampaikan, sehingga begitu dikoreksi, begitu ditabayun, ternyata beritanya kurang tepat. Dan untuk itu ya, Islam mengajarkan kita untuk melakukan tabayun ya. Apa itu tabayun? Memeriksa atau memastikan kebenaran informasi yang kita terima sebelum kita menyampaikan kepada orang lain ya. Kemudian, jika ada berita yang datang kepada kita, itu harus kita benar-benar kita saring dulu, benar-benar kita cerna dulu dengan logika yang sehat, dengan logika kebenaran, dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang dingin, supaya kedepannya tidak terjadi permusuhan. Ya, karena kepermusuhan ini salah satu hal yang Allah larang ya. Mengapa? Karena permusuhan dapat terjadinya perpecahan antar umat. Permusuhan dapat terjadinya perpecahan antar pribadi, antar kelompok, antar komunitas, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian berita bohong atau hoax, salah satu kebiasaan yang perlu, harus, mau tidak mau harus kita hindari adalah
asal meneruskan informasi ini ya, jangan ya. Biasanya, benar ya seperti ini, kita meneruskan. Nanti begitu ada yang menanya, hey, gimana ceritanya itu? Kan saya meneruskan saja informasi di kelompok sebelah. Nah, ini perlu kita kembali mengkoreksi informasi yang kita terima sebelum kita memposting atau menyebarkan ke pihak lain. Dan sebelumnya juga kita harus mengkaji atau harus mengetahui berita itu berasalnya dari mana, ya. Kita periksa terlebih dahulu siapa sumber informasinya, apakah informasinya benar, kapan berita tersebut dibuat, apakah ada sumber resmi. Nah, ini memang harus, ya, memang harus kita ketahui sebelum menyampaikan hal-hal baru yang berkaitan berita atau informasi yang kita sebarkan ini tidak sampai nanti merusak nama baik seseorang atau membuat berita bohong. Kemudian menghina dan merendahkan orang lain, ya. Islam melarang kita merendahkan atau mengolok-olok orang lain. Ya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11 Allah sampaikan, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Nah, ini Allah sudah larang nih, namun kita buat juga, wah berbahaya. Ya, komentar yang menurut kita ini hanya candaan, bisa saja, bisa jadi, tentu saja, tentu hal ini menjadi luka atau membawa petaka bagi orang lain, ya. Apalagi mereka-mereka yang kondisi hatinya atau pikirannya sensitif. Ya, berbeda orang yang kebal. Orang kebal biasa aja. Namun bagi orang-orang tertentu dengan komentar kita yang menurut kita candaan, bisa jadi itu membawa dia luka, ya. Menjadi luka bagi orang lain. Nah, ini sangat Allah larang. Karena merendahkan orang lain dan menghina orang lain ini adalah suatu perbuatan yang disebut dengan sombong, ya. Sehingga Allah mengutuk orang-orang sombong itu tidak akan mencium bau surga. Auzubillahi min zalik. Sahabat religi yang berbahagia dimanapun Anda berada, karena itu bercanda pun harus memiliki batas. Karena bisa jadi candaan yang tadi hanya candaan buat tertawa, namun ada orang-orang tertentu tidak menerima candaan kita sehingga membuat dia sakit hati. Ini lebih berbahaya. Kemudian prinsip komunikasi dalam Islam. Apa itu prinsip komunikasi dalam Islam? Islam mengajarkan kita untuk berkata dengan perkataan yang baik. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab di ayat 70 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ini Allah sampaikan. Kalaupun kita tidak punya bahan candaan, kita tidak punya bahan cerita, kita tidak punya informasi yang kita omongin ke orang lain, sebaiknya kita diam saja. Itu akan lebih baik untuk diri kita dan

kita tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak kita harapkan, kan? Kepada hal-hal yang kita tidak kita inginkan. Kemudian kaulan laina, apa itu kaulan laina? Berkata lembut, jangan menggunakan kata-kata kasar atau menyakiti hati orang lain. Ini disebut kaulan laina. Kemudian ada kaulan karima, berkata mulia. Perkataan yang mulia membawa kita pada kemaslahatan. Karena barang siapa berkata kotor, corok dan kasar, maka itu dapat mengurangi amal. A'udzubillahi min dzalik. Kita ini sedang mencetak amal, mengumpulkan amal buat bekal kita nanti. Tapi dengan perkataan kita, dengan lisan kita yang kurang baik, sehingga mengurangi amal. A'udzubillahi min dzalik. Ya, semoga kita tidak termasuk kepada kelompok tersebut. Ya. Bagaimana qaulan karimah itu? Perkataan yang baik kepada yang lebih tua, orang tua, guru, dan yang lebih tua daripada kita. Dan berkata manis kepada yang lebih muda daripada kita. Nah, ini Allah sampaikan dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Sampaikanlah perkataan yang baik. Kalaupun kita tidak bisa menyampaikan hal yang baik, maka cukup kita diam saja. Berpikir sebelum mengetik. Mengetik apa ini? Mengetik tulisan pada media sosial. Adakah kebiasaan sederhana yang kita dapat lakukan? Tentu saja-saja ada. Apa itu? Kita kenal dengan stop sebelum memposting. S, saring terlebih dahulu informasinya, apakah benar atau salah. Jika salah, maka kita berhenti. Informasinya sampai di kita saja, tidak boleh kita teruskan lagi kepada yang lain. Kemudian ada T, tanyakan manfaatnya. Apakah tulisan yang kita share, yang kita posting itu bawa manfaat enggak buat kita, sehingga kita layak menyebarkannya? Adakah manfaat buat yang lain juga, sehingga tulisan itu pantas kita publikasikan? Kemudian ada O, orang lain bisa terdampak. Bagaimana orang lain bisa terdampak dengan tulisan kita, dengan postingan kita? Apakah ada orang yang tersakiti? Atau ada orang yang merasa kecewa? Atau adakah orang yang dengan postingan itu membuat dia merasa tidak menyenangkan? Nah, ini harus kita perhatikan juga, harus kita pikirkan juga. Karena dampaknya itu buat kita, bukan buat yang lain. Yang tersakiti, ini akan lebih berbahaya lagi. Kenapa? Karena ada orang yang tersakiti. Apa yang tersakiti? Bisa jadi hatinya, bisa jadi mentalnya, disebabkan oleh kita. Maka untuk itu perlu kita kehati-hatian dalam menyampaikan informasi. Kemudian ada P, pikirkan akibatnya. Apakah saya siap mempertanggungjawabkan tulisan yang saya sebarkan ini atau tidak? Ini paling berat ya, paling berat, karena ada pertanggungjawabannya. Biasanya orang-orang kebal itu ketika dia membaca komentar orang lain yang memang perkataan itu tertuju kepada seseorang, dia akan mengatakan begini, karena dia emang nggak mau ambil pusing, itu cuma tulisan ya, dia lebih baik mengetik begitu, saya tidak akan merugi. Nah, ada yang mengatakan begitu kan, karena ya dia tidak mau ambil pusing. Namun selain itu ada juga orang-orang lain ini ketika membaca komentar itu yang kita buat, dia langsung mengatakan hal-hal buruk keluar dari lisannya untuk kita. Nah, ini kan berbahaya juga, karena ada orang lain juga yang membalas dengan hal yang sama, yang membuat kita juga sakit hati. Kemudian

Dengan kebiasaan sederhana tersebut, insya Allah kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial tidak selalu ya, tidak selalu menjadi sumber masalah jika digunakan dengan baik benar ya. Media sosial juga dapat menjadi ladang amal bagi kita jika kita gunakan dengan baik. Sahabat Religi, pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, kita dapat menggunakan media sosial ini untuk ya, yang pertama kita bisa menyebarkan ilmu agama, kemudian mengingatkan waktu sholat, membagikan ayat-ayat Al-Quran, ya, hadis, kemudian mengajak para pemirsa untuk bersedekah, menyebarkan informasi yang bermanfaat, memberikan motivasi hal-hal yang membuat orang lain merasa terinspirasi dalam beramal, dalam berbuat kebaikan, dalam belajar, dalam berbenah diri, dalam memperbaiki amal. Sehingga dengan tersebut muncullah kebaikan-kebaikan yang membawa keberkahan hidup kita. Kemudian mempererat silaturahmi. Ini barang siapa memutuskan silaturahmi, maka hal ini ya sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena silaturahmi ini harus kita jalin ya. Kenapa? Sebagai uhwah kita, sebagai uhwah Islamiyah, yaitu mempererat silaturahmi. Dan barang siapa memutuskan silaturahmi, itu bukanlah menjadi suatu petaka bagi kita. Karena hilangnya silaturahmi, maka hilang uhwah. Hilang uhwah, hilangnya kebersamaan kita, hilangnya persatuan dan kesatuan di antara kita. Kemudian membantu orang yang membutuhkan. Ya, misalnya ada bencana, kita share, mohon donasi untuk korban bencana alam, sehingga kita perlu donasi, kita sebarkan melalui media sosial. Jadi pertanyaan bukan hanya apakah yang saya lihat di media sosial itu, akan tetapi apa yang saya tinggalkan di media sosial itu. Kalau kita hanya melihat hanya kita saja, namun yang kita tinggalkan itu apa? Komentar. Komentar itu tertinggal di media sosial. Nah, yang tertinggal itu apakah kita meninggal dalam kebaikan atau justru meninggalkan luka bagi yang membaca, atau meninggalkan petaka bagi yang melihat tulisan kita. Ya, ini hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu mari kita memperbaikinya. Mulai saat ini kita perbaiki bahwasanya perkataan baik itu disampaikan, kalau tidak baik lebih baik kita diam. Kalau postingan kita bermanfaat, silakan dibagikan. Kalau hanya akan menimbulkan pertengkaran, penghinaan dan atau permusuhan, lebih baik tidak kita tuliskan ya. Karena ini hal-hal buruk ya. Contoh lain, ketika kita melihat seseorang melakukan kesalahan, jangan langsung membuat status ada orang kelakuannya begini dan begitu. Tetapi lebih baik jika memungkinkan nasihati secara pribadi dengan cara yang ma'ruf ya. Jika ada kita lihat, jangan kita langsung posting, kita langsung foto menyampaikan bahwa ini begini ya, jangan ya, karena itu dapat merusak citra diri seseorang atau merusak nama baik seseorang. Kemudian dalam hal bermedia sosial, sebaiknya kita tidak memposting hal-hal yang berbau sara, hal-hal yang berbau pornografi, hal-hal yang berbau narkoba, karena itu merupakan hal dan perbuatan yang tidak baik. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, ya, mari kita sama-sama belajar menjadi pengguna media sosial yang bertakwa. Jaga lisan kita, jaga tulisan kita, jaga komentar kita. Apa yang kita bagikan,
apa yang kita tuliskan, nanti sebab apa yang kita ucapkan dan tuliskan bukan hanya dilihat manusia, akan tetapi yakinlah diketahui juga dan dicatat juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikat. Ya. Mari kita jadikan media sosial kita sebagai sarana menebar ilmu, mempererat persaudaraan, menyampaikan kebenaran, dan menghadirkan kedamaian di antara kita. Jangan sampai jari kita mengetik sesuatu yang kelak kita sesali. Dulu ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu, namun pada hari ini jarimu adalah senjatamu, ya, atau jarimu adalah yang akan meminta pertanggungjawabanmu. Semoga Allah memberi kita kemampuan untuk menjaga lisan, menjaga hati, dan menggunakan teknologi untuk kebaikan, untuk menebar kedamaian, menghadirkan kemuliaan di antara sesama kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapat keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah pantun barangkali, ya. Pergi ke pasar membeli kurma, kurma manis dibawa pulang. Jagalah lisan setiap masa agar hidup penuh ketenangan. Ya, membaca Al-Quran di waktu pagi, hati tenang penuh cahaya. Mari bermedia sosial dengan hati, sebar kebaikan, jauhi dusta. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

istiqomah. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan, mendapatkan lebih mudah daripada mempertahankan. Ungkapan tersebut agaknya cukup relevan dengan konteks keimanan manusia yang sifatnya berubah-ubah. Manusia biasanya mudah memulai perbuatan baik, tapi di sisi lain sangat sulit untuk tetap istiqomah dalam melakukannya. Maka tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang memiliki sifat istiqomah. Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir bin Sulaim, "Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Keistiqomahan akan mengantarkan kita kepada perasaan tenang serta menjauhkan diri kita dari kekhawatiran akan urusan duniawi. Jadi, marilah kita perbanyak doa kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam taat, dalam tilawah, dan dalam kebaikan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin, dan setiap masa rajin itu ada masa-masa malasnya. Maka siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di atas sunahku, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang masa malasnya tidak seperti itu, maka dia akan binasa." Tati Umu Azkia.

Kita selalu diajarkan untuk meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi lewat hadisnya, Nabi Muhammad selalu memberikan pegangan hidup yang bermanfaat untuk umat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Ia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya atau niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Ia akan bercerai-beraikan segala urusannya yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Indikator kesuksesan sering sekali ditandai dengan keberlimpahan harta dan tingginya jabatan. Untuk mendapatkannya, banyak orang bahkan menempuhnya dengan cara yang haram. Padahal jika kita meniatkan apapun yang kita lakukan untuk akhirat, maka tidak perlu mengharapkan apa yang kita inginkan di dunia datang kepada kita, karena justru dunialah yang akan mendatangi kita.

bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan. Itulah pertanda kiamat sudah dekat. Dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

selalu bersamamu. Hidup ini sebuah perjalanan panjang yang penuh rahasia. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Namun, setiap langkah yang kita ambil bukanlah kebetulan. Jalani saja hidup Anda, karena di setiap detik ada pelukan tak terlihat dari Allah yang selalu menjaga. Sebagai apapun diri Anda, pelajar yang sedang berjuang, ibu yang penuh kasih, ayah yang menanggung lelah, atau hamba yang merasa hina, ketahuilah, Allah tidak pernah menilai dari tampilan Anda semata. Allah melihat hati Anda, doa Anda yang lirih, dan air mata Anda yang jatuh dalam diam. Kadang dunia membuat kita merasa kecil, seakan tak berarti dibanding orang lain. Tapi jangan lupa, bintang pun tampak kecil dari bumi. Padahal, cahayanya mampu menembus gelap malam. Begitu pula diri Anda. Meski sederhana, Anda berharga di mata Allah. Hidup ini tak selalu mulus. Ada kerikil yang melukai kaki, ada badai yang mengguncang hati. Namun, jangan berhenti melangkah. Setiap luka adalah jalan untuk lebih dekat kepadanya. Jalani saja hidup Anda dan serahkan segala lelah di sajadah doa. Pada akhirnya, bukan gelar, bukan harta, bukan juga pujian yang menentukan. Hanya ridho Allah yang menjadi cahaya sejati. Maka tetaplah berjalan dengan iman sebagai kompas dan doa sebagai bekal. Yakinlah sebagai apapun Anda, Allah selalu bersama Anda. Luangkan waktu sejenak dan lihatlah dunia dari versi terbaik Anda. Salam bahagia bersama Dewi Suryati.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Sampai di sini kami hadirkan ruang dengar Anda di Mutiara Pagi Islam. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, sesaat lagi di pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Pagi.
1: Sintang pagi ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Saya Gregorius Herculeus Pala, Bupati Sintang, mendukung penuh program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3: Semoga nanti apa yang diharapkan seperti ya dari tiap kecamatan nanti bisa membawa Kabupaten Sintang bisa berprestasi di tingkat provinsi.

0: Dari kawasan Jalan Yosef Ngurah Rai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Jumat 9 Oktober 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, dirasa cukup efektif penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite diperpanjang hingga 14 Oktober 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengapresiasi pelaksanaan Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsinijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026. Berita selengkapnya dibacakan saya Asri. Mendengar berita pertama pagi ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memberikan keringanan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyatakan dukungan penuh terhadap program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor PKB yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Program tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan tanpa dikenakan sanksi administrasi. Bupati Sintang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan program pembebasan sanksi administrasi tersebut yang berlangsung selama bulan Oktober 2026. Ia menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan atau belum melakukan pembayaran pajak kendaraan agar segera memanfaatkan kesempatan tersebut dan tidak menunda pembayaran.
2: Kepada masyarakat Kabupaten Sintang yang saya hormati, saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mendukung penuh program pembebasan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk memanfaatkan kesempatan ini selama bulan Oktober 2020.
1: Menurut Bupati, keputusan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap pembangunan daerah. Ia berharap program tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal hingga penerimaan pajak dapat terus mendukung pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya pembangunan di Kabupaten Sintang. Pada bulan Oktober ini diberlakukan bebas denda pajak kendaraan bermotor dan obsen pajak kendaraan bermotor, bebas tarif progresif kepemilikan kedua dan seterusnya, diskon 50% pokok pajak kendaraan bermotor, kendaraan luar Kalbar yang melakukan mutasi ke plat Kalbar, diskon 30% pokok tunggakan bagi kendaraan bermotor yang menunggak di atas 1 tahun, diskon 5% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 3 bulan sebelum jatuh tempo, diskon 4% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 2 bulan sebelum jatuh tempo, diskon 3% pokok pajak kendaraan bermotor untuk pembayaran 1 bulan sebelum jatuh tempo, dan gratis bea balik nama kendaraan bermotor kedua. Suryatini melaporkan.
0: Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBP 3A Kabupaten Sintang memberikan ruang edukasi bagi para pelajar untuk memahami berbagai hak yang melekat pada diri anak, sekaligus meningkatkan kesadaran mereka terhadap pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan narkotika, dan obat-obatan terlarang. Kepala Dinas KBP 3A Kabupaten Sintang, Edi Harmaini, mengatakan, pelaksanaan sosialisasi pemenuhan hak anak memiliki dasar hukum yang kuat, diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kabupaten Sintang Layak Anak. Menurut Edi Harmaini, pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan anak itu sendiri. Korem 121 Alam Banawa Nawai saat ini fokus melaksanakan program pembinaan teritorial, pengamanan wilayah perbatasan, serta program lainnya kepada masyarakat di wilayah Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
3: Komandan Korem 121 Alam Bana Wanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi mengatakan, pihaknya berkomitmen melaksanakan program pembinaan teritorial, kemandirian ekonomi desa, pengamanan wilayah perbatasan Republik Indonesia Malaysia, dan bakti sosial serta pembangunan. Program pembinaan teritorial dan kemandirian desa melakukan upaya pembinaan untuk mendukung kemandirian ekonomi warga di tingkat desa dan kelurahan, khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Dandre menerangkan untuk pengamanan wilayah perbatasan, mengawasi dan mendukung Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia guna menjaga kedaulatan serta ketertiban di wilayah perbatasan. Selain itu melaksanakan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD serta peninjauan pembangunan fasilitas umum seperti jembatan beton dan rumah dinas.
4: Selain melaksanakan tugas pokok di bidang pertahanan, kami juga berupaya hadir membantu masyarakat sesuai dengan kemampuan dan tugas yang diberikan. Yang paling penting, seluruh kegiatan teritorial ini tidak kami kerjakan sendiri. Ya, semangatnya adalah gotong royong dan kemanunggalan TNI dan rakyat. Arahnya secara umum, program teritorial ini diarahkan untuk membantu menjawab persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Nah, di wilayah Korem 121 Alam Bana Wanawai, perkotaan, pedalaman, daerah terpencil maupun di kawasan perbatasan.
3: Brigjen TNI Purnomo Sidi menambahkan, berbagai program tersebut diperlukan sinergi dan kemanunggalan dengan berbagai pihak. Membangun hubungan yang erat antara TNI serta masyarakat lokal melalui dialog langsung maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Tim pengawasan dan evaluasi WASEP Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dari Inspektorat Kodam Idam 12 Tanjung Pura melaksanakan kunjungan kerja ke Makodim 1206 Putus Sibau Kabupaten Kapuas Hulu. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan sekaligus evaluasi terhadap perkembangan program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih di wilayah jajaran Kodim 1206 Putus Sibau. Tim WASEP menerima paparan dan informasi langsung dari Dandim 1206 Putus Sibau, Letkor Armet Andreas Prabowo Putro mengenai pelaksanaan serta perkembangan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di wilayah binaan Kodim 1206 Putus Sibau. Kegiatan dilanjutkan dengan pengecekan secara langsung kondisi fisik koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di sejumlah wilayah jajaran. Pengecekan lapangan tersebut dilakukan untuk melihat secara nyata kesiapan sarana dan prasarana, kondisi bangunan, kelengkapan fasilitas serta berbagai aspek pendukung lainnya yang berkaitan dengan keberadaan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Melalui kegiatan WASEP ini, diharapkan setiap pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui berbagai perkembangan maupun kendala yang ditemukan di lapangan. Kehadiran tim WASEP Idam 12 Tanjung Pura juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara satuan kewilayahan dengan pihak terkait dalam mendorong keberadaan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala memberikan pengarahan kepada peserta bimbingan teknis penyelenggaraan pemilihan ketua OSIS serentak tahun 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniyuda.
5: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengingatkan para pelajar bahwa kemenangan dalam sebuah pemilihan tidak dibangun hanya dalam hitungan hari menjelang pemungutan suara. Menurutnya, karakter, sikap, dan integritas seseorang terbentuk melalui proses panjang dalam kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut disampaikan Bala saat memberikan pengarahan kepada peserta bimbingan teknis penyelenggaraan pemilihan ketua OSIS atau pemilos serentak tahun 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang Kamis kemarin. Bupati Bala mengatakan, seseorang tidak seharusnya baru berusaha membangun citra atau menunjukkan sikap terbaik ketika pemilihan semakin dekat. Menurutnya, kehidupan sehari-hari merupakan proses yang membentuk seseorang menjadi pribadi yang layak dipercaya.
6: Kadang-kadang orang memaksakan mau menjadi pemenang dengan cara yang ngotot di hari-hari yang dekati pemilihan. Saya rasa tidak pas. Kalaupun kalian menang dengan cara itu, memang menang sih, tapi sesungguhnya kalian tidak menang. Maka menjadi orang benar, menjadi yang patut, berintegritas, harus konsisten. Saya rasa kalian bisa pemenang. Kalau kalian sudah melakukan itu, mungkin tidak menang menjadi ketua OSIS. Tapi saya yakin, di dalam kehidupan kalian. Kalian akan jadi pemenang.
5: Bupati Bala menambahkan, kemenangan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak baik pada akhirnya bukanlah kemenangan yang sesungguhnya. Karena itu, ia menekankan pentingnya membangun sikap benar, berintegritas, dan konsisten jauh sebelum seseorang mengikuti sebuah pemilihan. Bala menegaskan makna kemenangan juga tidak selalu berkaitan dengan keberhasilan mengalahkan orang lain. Seseorang yang mampu menjaga prinsip dan mengendalikan kelemahan dalam dirinya sendiri, menurutnya sudah mencapai bentuk kemenangan yang lebih penting. Kepada para penyelenggara pemilos, Bala juga mengingatkan bahwa proses pemilihan akan menghadirkan berbagai ujian dan tantangan. Tidak menutup kemungkinan muncul godaan maupun rayuan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pemilihan. Ia berharap penyelenggara maupun peserta pemilos mampu menjadikan proses pemilihan ketua OSIS sebagai pembelajaran demokrasi sejak di lingkungan sekolah. Menurutnya, pengalaman tersebut bukan sekedar menentukan siapa yang menjadi ketua OSIS, tetapi juga membentuk karakter, tanggung jawab, dan sikap kepemimpinan para pelajar. Dian Beniyuda melaporkan.
0: Dinkes PP dan KB Kabupaten Kapuasulu menggelar rapat koordinasi tindak lanjut perhitungan kebutuhan jabatan fungsional atau CF kesehatan tahun 2026 di Aula Dinkes PP dan KB. Rakor dipimpin Kepala Dinkes PP dan KB Kapuasulu Haji Sudarso dan diikuti jajaran Dinkes, perwakilan RSUD, serta Kepala dan Pengelola Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan Puskesmas se-Kapuasulu. Kegiatan merupakan tindak lanjut hasil verifikasi dan validasi kebutuhan CF Kesehatan 2026. Data tersebut akan menjadi dasar penataan dan pemenuhan tenaga kesehatan sesuai beban kerja serta kebutuhan pelayanan di masing-masing fasilitas kesehatan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Cinta.
0: Pemerintah Kabupaten Melawi bersama DPRD Perkopimda, PT Pertamina Patraniaga, serta pengelola SPBU menyepakati sejumlah langkah pengendalian distribusi dan penyaluran BBM, khususnya jenis BBM Pertalite. Bupati Melawi Dadi Sunaria Uspayursa mengatakan, salah satu hal penting dalam upaya menormalkan kembali distribusi BBM adalah memastikan mekanisme pelayanan di tingkat SPBU berjalan tertib dan sesuai ketentuan. Sejumlah pengaturan yang akan diterapkan di Kabupaten Melawi diantaranya, pengelola SPBU tidak diperkenankan melayani pembelian Pertalite secara berulang dalam satu hari. Pembelian Pertalite menggunakan tangki modifikasi kendaraan maupun jeriken tidak diperbolehkan kecuali untuk jeriken yang telah dilengkapi surat rekomendasi dari instansi terkait sesuai ketentuan. Selanjutnya diterapkan pengaturan pembelian Pertalite berdasarkan nomor polisi kendaraan atau sistem ganjil genap. Pada tanggal ganjil, pelayanan diberikan kepada kendaraan dengan nomor polisi berakhiran angka ganjil, dan pada tanggal genap, pelayanan diberikan kepada kendaraan dengan nomor polisi berakhiran genap. Pembelian Pertalite juga dibatasi maksimal 5 liter per hari untuk kendaraan roda 2 dan 30 liter per hari untuk kendaraan roda 4. Bupati Melawi memastikan kebijakan tersebut akan mulai diterapkan secara serentak pada Senin 12 Oktober 2026. Dirasa cukup efektif, penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite diperpanjang hingga 14 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
8: Penerapan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Sintang yang sebelumnya berlaku pada 1 hingga 7 Oktober diperpanjang hingga 14 Oktober 2026. Kebijakan tersebut dinilai cukup membantu mengurangi antrean di sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Sintang. Untuk itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni mengatakan keputusan memperpanjang kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah melihat kondisi di lapangan serta menerima laporan dari masyarakat dan tim yang melakukan pemantauan di sejumlah SPBU. Roni menjelaskan, persoalan yang terjadi saat ini bukan disebabkan kelangkaan Pertalite, melainkan kendala distribusi dari Pontianak menuju ke Kabupaten Sintang. Karena itu, masyarakat diharapkan tidak melakukan panik buying yang justru dapat memperpanjang antrean di sejumlah SPBU.
9: Ganjil genap untuk BBM subsidi jenis Pertalite, kita melihat memang secara kasat mata, kemudian juga kita terima laporan dari tim-tim di lapangan, dari masyarakat, kita melihat ini cukup efektif. Kebijakan ini akan kita lanjutkan untuk satu minggu ke depan, sampai tanggal 14. Kita juga menghimbau, nanti berharap masyarakat juga sadar bahwa ini tidak ada masalah kelangkaan. Tidak ada masalah kelangkaan, hanya masalah distribusi, sehingga ini yang tidak menimbulkan panik buying.
8: Perpanjangan kebijakan ini diikuti dengan pengawasan di lapangan yang juga diperketat oleh personel Satpol PP yang dibantu TNI dan Polri serta Disperindakop Kabupaten Sintang. Hal ini dilakukan untuk mencegah pembelian BBM menggunakan wadah atau jerigen yang tidak sesuai ketentuan. Dalam situasi saat ini, pembelian dibatasi maksimal 30 liter untuk mobil dan 5 liter untuk sepeda motor. Pemerintah berharap perpanjangan kebijakan ini menjadi langkah sementara hingga distribusi Pertalite kembali lancar, sehingga antrean di sejumlah SPBU dapat berkurang dan masyarakat kembali memperoleh BBM subsidi secara normal. Dina Triana melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Kapuasulu Ambrosius Sadau memimpin rapat koordinasi pemantapan persiapan Festival Danau Sentarum FDS 2026. Bersama jajaran organisasi perangkat daerah OPD dan unsur instansi terkait di lingkungan Pemkab Kapuasulu Senin 5 Oktober 2026. Dalam arahannya, Sekda menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi lintas sektor agar pelaksanaan festival tahun ini berjalan aman, tertib, dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat lokal. Seluruh OPD teknis diminta bergerak cepat menyelesaikan alur teknis lapangan. Selain membahas aspek teknis, tempat, dan logistik, rapat koordinasi juga menyoroti pengemasan rangkaian acara. FDS mendatang diproyeksikan bakal memadukan pesona alam Taman Nasional Danau Sentarum dengan atraksi seni budaya lokal, pameran produk UMKM daerah, lomba olahraga tradisional, serta kegiatan edukasi konservasi lingkungan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengapresiasi pelaksanaan Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengapresiasi pelaksanaan Pekan Olahraga Seni dan Pembelajaran Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026 yang berlangsung mulai tanggal 5 hingga 10 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi para guru di Kabupaten Sintang untuk mempererat silaturahmi serta mengembangkan potensi dan prestasi di bidang olahraga seni dan pembelajaran. Kepala Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Sudirman menyampaikan, Porsenijar diharapkan dapat berlangsung dengan baik dan melahirkan prestasi yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Sintang di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Sudirman, pelaksanaan Porsenijar tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian prestasi di bidang olahraga. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sintang. Lebih lanjut, Sudirman berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui Porsenijar dapat terus dipelihara dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sintang.
11: Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu untuk mengikuti perlombaan dan pertandingan. Semoga nanti apa yang diharapkan seperti yel-yel dari tiap kecamatan nanti bisa membawa Kabupaten Sintang bisa berprestasi di tingkat provinsi, terutama dalam prestasi guru-guru dalam mendidik peserta didik kita.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sintang yang juga anggota DPRD Kabupaten Sintang, Senen Mariono mengatakan, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi para guru untuk berkompetisi sekaligus mempersiapkan peserta terbaik yang nantinya mewakili Kabupaten Sintang pada ajang Porsenijar tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Senen berharap Porsenijar tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga mampu mempererat kebersamaan antar guru serta mendorong lahirnya pendidik-pendidik berprestasi yang dapat membawa nama baik Kabupaten Sintang pada tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Porsenijar PGRI Kabupaten Sintang tahun 2026 diharapkan tidak hanya menghasilkan para juara, tetapi juga memperkuat solidaritas dan motivasi para pendidik dalam menjalankan perannya guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sintang. Danindra Sita melaporkan.

Anda ikuti akun Instagram kami di @rriprosatusintang serta dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Asri, selamat pagi dan tetap semangat.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos 1.
2: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
3: Tunai.
4: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran.

garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Selamat pagi mendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti kabar dari Kalbar.
1: Ada razia, balik aja.
2: Hah, ada polisi razia? Duh, harus balik lagi nih, kawat.
1: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami suguhkan di tengah-tengah Anda kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda di edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Saya Budiman Tahir di pagi ini. Tentunya tidak sendirian seperti biasa, ada beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang tentunya terhubung via Zoom pada pagi ini, yang siap menghadirkan berbagai informasi. Langsung saja kita sapa berbagai rekan saya pada pagi ini. Pertama saya sapa dulu rekan saya di Sintang, ada Asri. Selamat pagi Asri.
0: Ya baik, selamat pagi rekan Budi.
3: Baik, terima kasih Asri. Dan juga di Sanggau ada rekan saya Okrin Moboy di pagi ini. Selamat pagi Okrin.
5: Selamat pagi rekan Budi.
3: Baik, selain itu juga ada rekan saya di Sambas, ada Firdaus. Selamat pagi Firdaus.
6: Ya, selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan yang bertugas.
3: Baik, terima kasih. Dan sebelum kita hadirkan berbagai informasi lainnya dari rekan-rekan saya hadirkan dulu informasi pertama dari Kota Pontianak, di mana Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membawa berbagai manfaat bagi kehidupan, terutama dalam memperluas akses terhadap informasi dan pengetahuan. Namun perkembangan teknologi juga memiliki sisi negatif apabila tidak digunakan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab. Menurutnya penggunaan teknologi yang tidak bijak dapat mendorong munculnya berbagai persoalan, mulai dari ujaran kebencian, judi online, penyebaran berita bohong, hingga paham radikalisme. Krisantus juga menegaskan kecanggihan teknologi seharusnya menjadi peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan kualitas diri, bukan justru menjadi sumber persoalan yang merugikan masa depan. Generasi muda juga diminta lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi, serta mempertimbangkan dampak dari setiap aktivitas yang dilakukan melalui teknologi informasi. Menurut Krisantus, penggunaan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi muda. Pontianak, kita menuju ke Sanggau terlebih dahulu pendengar. Kita dengarkan Traju Indonesia catat 11.000 kasus ISPA di Sanggau dan paling banyak anak-anak. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Okrin. Silakan Okrin.
5: Baik, terima kasih rekan Budi. Direktur Eksekutif Traju Indonesia Agus Sutomo menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat Sanggau yang disebut telah mencapai sekitar 11.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA, dan ia mengatakan peningkatan kasus ISPA ini menjadi salah satu dampak yang memang perlu mendapat perhatian serius dalam penanganan kabut asap. Dan menurut Agus, peningkatan kasus ISPA terjadi dalam beberapa waktu terakhir dan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Kelompok-kelompok anak-anak, kemudian balita, ini menjadi bagian dari masyarakat yang terdampak kondisi tersebut. Dan Agus menilai persoalan kabut asap tidak cukup dilihat dari jumlah titik api, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah dinilai perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat terdampak, terutama anak-anak dan balita. Dan Agus juga menilai pemerintah daerah perlu memperkuat upaya mitigasi dengan memanfaatkan data kebencanaan dan kondisi lingkungan. Pencegahan menurutnya perlu dilakukan sebelum titik api kembali muncul, terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar ketika kondisi kering. Demikian informasinya. Saya kembali ke Budi.
3: Baik, terima kasih Okrin atas informasi pertama yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sintang, di mana Polres Kapas Hulu bersama instansi terkait tertibkan pendistribusian BBM. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
0: Ya, benar sekali Budi, di mana Polres Kapas Hulu bersama dengan pemerintah Kabupaten Kapas Hulu, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan serta instansi terkait melaksanakan operasi terpadu penertiban dan juga pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di wilayah Kecamatan Putu Sibau Utara dan Putu Sibau Selasan pada Selasa 6 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dipimpin Kabak Ops Polres Kapas Hulu, Kompol Nyandang bersama dengan Asisten 2 Setda Kabupaten Kapas Hulu Bidang Perekonomian dan Pembangunan Triwarti, serta melibatkan personel gabungan dari Polres Kapas Hulu, Kodim 1206 Putu Sibau, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan juga DKU KPP Kabupaten Kapas Hulu. Operasi tersebut menyasar 4 SPBU, yakni SPBU PT Glora Jumhana di Jalan Komyo Sudarso, kemudian SPBU PT Kedamin Maju Mandiri di Jalan Lintas Utara Desa Pala Pulau, kemudian SPBU PT Putra Kedamin Jaya di Jalan Lintas Timur, serta SPBU PT Unjak Kapuas Mandiri di Jalan Lintas Selatan. Dan dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pengecekan ketersediaan BBM pendistribusian kepada masyarakat, kepatuhan terhadap ketentuan pengisian penggunaan barcode Pertamina, serta mengantisipasi adanya praktik pelangsiran maupun penggunaan tangki modifikasi. Dan dari hasil pengecekan dan pengawasan di SPBU PT Glora Jumhana, petugas mencatat stok Pertalite ini sebanyak 8.000 liter dengan jumlah kendaraan yang melakukan pengisian sekitar 950 kendaraan roda 2 dan 203 kendaraan roda 4. Dan di sini petugas juga menemukan 2 kendaraan roda 4 yang sebelumnya telah melakukan pengisian di SPBU lain, sehingga tidak diberikan pengisian kembali. Sementara di SPBU PT Kedamin Maju Mandiri, tersedia stok Pertalite juga sama sebanyak 8.000 liter. Petugas juga masih menemukan 6 kendaraan roda 4 yang menggunakan barcode Pertamina tidak sesuai dengan kendaraan maupun tidak memiliki barcode, sehingga tidak dilakukan pengisian. Dan selain itu ditemukan pula upaya pelangsiran dengan cara mengganti kendaraan roda 2 namun dilakukan oleh orang yang sama. Untuk di SPBU PT Uncak Kapuas Mandiri, stok Pertalite tercatat kosong dan tersedia biosolar subsidi sebanyak 8.000 liter. Petugas juga memastikan setiap kendaraan yang melakukan pengisian, khususnya kendaraan roda 4, memenuhi ketentuan penggunaan barcode Pertamina, sedangkan di SPBU PT Putra Kedamin Jaya masih ditemukan 1 kendaraan roda 2 yang melakukan pengisian BBM ke jerigen berkapasitas 5 liter. Dan selain itu petugas juga menemukan 8 kendaraan roda 4 yang tidak memiliki barcode Pertamina atau menggunakan barcode yang tidak sesuai dengan kendaraan, dan terhadap kendaraan tersebut tidak dilakukan pengisian BBM. Dalam pelaksanaan kegiatan, petugas juga memberikan edukasi serta imbauan kepada pengelola SPBU maupun masyarakat agar pendistribusian BBM bersubsidi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Kendaraan roda 4 diwajibkan menunjukkan barcode Pertamina yang sesuai dengan kendaraan, sedangkan kendaraan roda 2 ini diwajibkan untuk menunjukkan STNK. Dan petugas turut mengingatkan masyarakat untuk tertib dalam antrian, tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar SPBU, serta tidak menggunakan tangki modifikasi atau tangki siluman untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Demikian informasi pertama dari Sintang, Budi.
3: Baik, terima kasih Asri, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Dan kita bergeser ke Sambas, di mana hujan sering turun di Sambas, warga diminta waspada genangan dan bersihkan saluran air. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
7: Ya baik Budi, memasuki periode hujan yang mulai sering turun, masyarakat Sambas diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi genangan air di lingkungan tempat tinggal. Salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan adalah membersihkan saluran air, selokan dan juga parit di sekitar rumah, yang agar air tetap lancar saat hujan turun. Saluran yang tersumbat ini dapat menghambat pembuangan air dan meningkatkan risiko terjadinya genangan di sekitar pemukiman. Dan karena itu, pendengar, masyarakat diharapkan tidak menunggu sampai genangan muncul untuk mulai membersihkan lingkungan, Sampah yang menyumbat saluran air juga perlu dibersihkan secara rutin, terutama ketika hujan mulai sering terjadi, apalagi di Kabupaten Sambas dalam pekan-pekan ini. Selain menjaga kebersihan saluran air, warga juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan rumah masing-masing dan waspada genangan yang bertahan setelah hujan. Kesiapsiagaan ini penting dilakukan bersama agar dampak musim hujan ini dapat diminimalkan, mulai dari lingkungan rumah hingga kawasan pemukiman. Dan masyarakat juga diharapkan saling mengingatkan dan bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan sehingga air tetap lancar dan risiko genangan bisa ditekan. Kembali ke rekan Budi.
3: Baik, terima kasih Firdaus, informasi pertama dari sampai sudah disampaikan pada pagi ini. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di Kabar dari Kalbar setelah beberapa pesan berikut ini.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan sebelum kami dengarkan dan hadirkan informasi dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat lainnya, di pagi ini kami hadirkan informasi kembali dari Kota Pontianak, di mana air PDAM yang sempat terasa asin akibat kemarau panjang membebani pelaku usaha di Kuburaya. Salah satunya pembeli kedai kopi di Jalan Parit Haji Muksin 2 yang terpaksa mencari air bersih di luar untuk menjalankan usahanya. Pemilik kedai kopi di Jalan Parit Haji Muksin 2, Irfan Saruni, mengatakan air PDAM yang sempat asin sangat berpengaruh bagi usahanya. Air asin ini paling berpengaruh saat digunakan untuk mencuci berbagai perabotan dan perlengkapan di kedainya. Untuk mengatasinya, Irfan juga terpaksa mencari tempat isi ulang demi mendapatkan air bersih yang tidak asin. Akibatnya biaya operasional kedainya bertambah. Kini PDAM sudah tidak, air PDAM masuk kami sudah tidak asin lagi, dan pelan-pelan Irfan juga mengurangi penggunaan air galon. Namun air galon tetap dipakai untuk mencuci, dan pengalaman Irfan menjadi gambaran pentingnya ketersediaan air bersih bagi pelaku usaha kecil saat musim kemarau panjang. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, dan kita kembali menuju ke Sanggau. Kita dengarkan Festival Budaya Parade memperkuat kerukunan dan ekonomi Sanggau. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Okrin. Silakan Okrin.
1: Baik, terima kasih rekan Budi. Festival Budaya Paraje Pesaka Negeri ke-8 Kabupaten Sanggau. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena menyampaikan kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus mendorong pergerakan ekonomi masyarakat. Dan ia pun menyebut pemerintah Kabupaten Sanggau mendukung pelaksanaan festival budaya ini sebagai bagian dari upaya menjaga kekayaan budaya daerah, dan kegiatan tersebut juga diharapkan dapat membuka ruang bagi berbagai penguyuban untuk mengembangkan potensi ekonomi. Menurutnya keberagaman suku dan penguyuban ini menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan masyarakat Sanggau, yang mengajak seluruh masyarakat menjadikan Sanggau sebagai rumah bersama yang harus dijaga secara gotong royong. Dan menurutnya pelaksanaan Festival Budaya Paraje ini juga menandai aktivitas masyarakat pada masa transisi setelah tanggap darurat karhutlah, dan pemerintah daerah tetap mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan tanah longsor akibat perubahan cuaca. Demikian informasi dari Sanggau, saya kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sambas, di mana panen 9,6 ton gabah per hektar petani milenial Sambas bagikan tips bertani. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus, silakan.
2: Ya baik, Budi dan pendengar, kabar inspiratif kali ini datang dari sektor pertanian di Kabupaten Sambas. Seorang petani milenial asal Desa Serunai, Kecamatan Salatiga bernama Heri. Ini berhasil memperoleh hasil panen sekitar 9,6 ton gabah per hektar. Hasil tersebut berdasarkan penimbangan gabah setelah proses panen. Dan petani kelahiran 1989 ini mengatakan hasil tersebut tidak diperoleh secara instan. Dibutuhkan proses panjang, ketekunan dalam merawat tanaman, pemilihan benih yang tepat, serta pemanfaatan teknologi pertanian. Menurut Heri, keberhasilan dalam bertani ini bukan hanya bergantung pada sarana dan peralatan yang digunakan, tapi juga pada konsistensi perawatan dan kemauan untuk terus belajar dari kondisi di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya mengelola lahan secara terukur agar hasil pertanian dapat terus ditingkatkan. Dan pendengar, pengalaman Heri menjadi gambaran bahwa sektor pertanian ini tetap memiliki peluang untuk dikembangkan oleh generasi muda, terutama melalui penerapan teknologi dan pengelolaan tanaman yang lebih baik. Namun, upaya meningkatkan hasil panen juga perlu disesuaikan dengan kondisi lahan, ketersediaan air, pemilihan varietas benih, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman. Dan Heri berharap pengalaman yang ia peroleh dapat menjadi bahan berbagi bagi petani lainnya. Ia pun terbuka untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman mengenai pengelolaan sawah. Dan kisah ini sekaligus menjadi pengingat bahwa peningkatan produksi pangan juga membutuhkan ketekunan petani, kemauan berinovasi, dan proses belajar yang berkelanjutan. Demikian informasi kedua, rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan di pagi ini. Dan kita menuju kembali ke Sintang, di mana trayek Putus Ibau Kucing ini resmi beroperasi, buka konektivitas baru. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan Asri.
3: Ya baik, benar sekali Budi, di mana trayek transportasi antar negara Putus Sibau Kuching secara back-to-back ini resmi beroperasi. Layanan yang menghubungkan Putus Sibau Badau, Lubuk Antu, Kuching tersebut diresmikan dan dilepas oleh staf ahli Gubernur Kalimantan Barat bidang pembangunan dan ekonomi di PLBN Badau pada Senin 7 Oktober 2026. Wakil Bupati Kapuasulu Sukardi hadir mewakili Bupati Kapuasulu dan dalam sambutannya ia menyampaikan pemerintah Kabupaten Kapuasulu menyambut baik peresmian trayek transportasi tersebut. Dan menurutnya pengoperasian trayek Putus Sibau Kuching memiliki makna lebih luas dibandingkan sekedar pengoperasian armada bus. Dan realisasi operasional trayek ini merupakan tindak lanjut hasil sidang ke-39 Sosek Melindo tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan peringkat Negeri Sarawak di bidang ekonomi, perdagangan dan juga perhubungan. Dan pendengar, Sukardi mengatakan keberadaan trayek tersebut turut mengubah pandangan terhadap kawasan perbatasan yang mana selama ini kerap dipandang hanya sebagai wilayah pertemuan dua negara. Dan dengan hadirnya transportasi publik yang teratur dan terhubung, masyarakat diharapkan semakin mudah melakukan berbagai aktivitas, baik untuk keperluan keluarga, pendidikan, perdagangan, maupun pelayanan publik lainnya. Dan trayek tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal di kawasan perbatasan, sekaligus memperluas kerjasama perdagangan antara Kalimantan Barat dan Sarawak. Demikian informasi dari Sintang, Budi.
0: Baik, terima kasih Astri, informasi dari Sintang tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini, yang sudah menemani saya dengan berbagai informasi menarik pagi ini. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Astri di Sintang. Terima kasih juga kepada Okrin di Sanggau.
1: Terima kasih rekan Budi.
0: Dan terakhir terima kasih juga kepada Firdaus di Sambas.
2: Baik, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Sehat-sehat selalu dan tetap jaga kesehatan rekan-rekan dan pendengar dan juga pemirsa. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Jumpa lagi besok pagi. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya kita akan bergabung bersama Pro3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada DPO dividen dan antara situ tidak terjamin.